0: ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di hari kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji, Dupito Simamora mengatakan, momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya, ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri, karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
0: Sementara itu, dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 Negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Jasana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Fitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamelk Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh. Serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet. Menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Oh, sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini nopo edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gundang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, yang gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor begitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak.
1: Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Naik 2.
2: Per kilo.
1: Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Harga tiga sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Berapa ya?
4: Ya nggak tahu, banyak telur kok biaya.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau KEMANGI kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Opini Publik di pagi hari ini ya. Masih bersama saya Erita Fitra Insani menyapa Anda di Opini Publik kita di pagi hari ini. Saya terima di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
2: Ya. Pagi ini tidak ada topik ya?
1: Bebas topik pagi hari ini kita.
2: Oh, iya. Ya, jadi hari Minggu ini kan 11 Oktober 2006 saya ingin menyampaikan opini tentang pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro, kecil dan menengah di provinsi Kepulauan Riau. Kalau jumlah penduduk kota saya bilang sekitar 387.000 ya, dan penduduk Bintan itu 178.000 itu selalu berkomunikasi dan karena satu daratan ya. Sedangkan Provinsi Kepri secara umum bukanlah daerah penghasil baik pertanian maupun pangan ya. Jadi siklus ekonomi di suatu daerah seperti Provinsi Kepri itu dari produsen, apakah dari produsen pabrikan maupun hasil pangan atas bumi, terus baru masuk ke UKM, UMKM, baru ke konsumen. Sedangkan konsumen berasal dari hasil kerja yang melalui ASN, BUMN, BUMD maupun swasta. Kemudian kalau kita lihat, bayangkan di Bintan Timur yang termasuk kota kecamatan ya, termasuk kecil dibandingkan Batam ya, penduduknya 10.000 jiwa. Tetapi berdiri di sini pengusaha menengah ke atas seperti minimarket ada 12 buah, kemudian Alfamart dan Indomaret ada 8 buah, kedai kopi ada 50 buah, dan para konsumen ini masyarakat bekerja tersedot ke sana, ke pengusaha menengah ke atas. Lalu kemana UKM-UKM di Bintan Timur? Hanya di bidang kuliner saja yang ada hidup di Taman Kota Gijang sekitar 50-an ya, 50-an yang bernaung di bawah Gijang Food Court ya. Sedang UMKM di tempat lainnya, bagikan hidup segan mati tak mau. Kadang jualan, kadang tidak, karena apa? Sudah ada modalnya habis, terus kemudian barang-barangnya itu tidak laku. Akhirnya mereka berhenti, dan inilah hal-hal yang seperti yang boleh perhatian pemerintah, bagaimana UMKM seperti di daerah Tanah Kuning, di daerah dekat sana, dekat di Baik Motor maupun di Relief Antam, itu semuanya kadang jualan kadang tidak, sehingga saya kira ini menjadi pemenahan semuanya, bagaimana masyarakat yang sekian banyak itu berbelanja ke UKM, UKM sendiri, UKM itu hidup dan bersejajar dengan pengusaha-pengusaha lain. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang yang sudah bergabung bersama kita di Opini Publik pagi hari ini. Kami masih terima Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Masih bersama saya di pagi hari ini, Erita Fitra Insani, untuk menyampaikan opini apa yang ingin Anda soroti di pagi hari ini terkait dengan isu-isu baik itu lokal maupun juga yang nasional ya, yang bisa Anda sampaikan opininya di pagi hari ini. Masih di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa kembali yang bergabung di line WhatsApp, ada halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maman.
3: Ya, dengan siapa nih?
1: Dengan Erita Fitra Insani.
3: Iya, Erita Fitra Insani, susah kali mau nyebut namanya. saya membaca ada artikel yang menyatakan bahwa kepala daerah Natuna, Suwilan ya, nah, itu kan kalau menurut saya sih komplain besar lah. Kenapa gas Natuna itu dijual sementara rakyatnya itu bahasanya masih pakai minyak tanah, okay. Nah, gitu. Mm-hmm. Jadi kalau menurut saya seharusnya yang bersuara seperti ini itu pemerintah yang lebih tinggi lagi, ya kan? Dan pemerintah lebih tinggi itu harusnya mensupport, gitu kan? Seharusnya. Makanya kenapa ada wacana Kepulauan Anambas dan Natuna itu ingin memisahkan diri karena sepertinya ada kesenjangan. Nah, salah satunya ini ya dari Natuna tadi itu ya kepala daerahnya itu bersuara di pusat sana. Okay. Saya sebenarnya sangat apresiasi ke beliau. Kalau dilihat namanya, memang beliau itu orang Melayu ya. Tapi kalau dilihat namanya itu kan seperti dari kalangan etnis gitu. Kalau saya menilainya, tapi ya tetap bagaimanapun itulah orang Melayu ya kan. Mm-hmm. Tapi bagaimanapun ini kasusnya ini sebenarnya yang harus lebih jeli itu adalah pemerintah yang lebih tingginya lagi gitu. Namun pemerintah lebih tinggi tidak pernah menyuarakan hal-hal seperti itu, gitu kan? Okay. Itu yang kadang-kadang kita juga nggak tahu kenapa gitu. Ada apa? Apakah takut dengan orang pusat, gitu kan? Nah, kenapa kok yang di bawahnya berani bersuara? Nah, berarti kan memang sebenarnya itu ada hal yang benar yang harus diungkap ke permukaan. Nah, cuman kita ini kan sebagai publik juga tidak tahu persis ya masalah-masalah seperti itu karena beberapa waktu yang lalu ada dialog yang membahas masalah informasi publik itu tidak seperti yang kita harapkan, ya kan? Nah, itu sendiri yang mengatakan itu dari pemprovnya pada waktu itu ya. Okay. Jadi hal seperti ini juga saya tidak tahu persis. Tapi setahu saya gas Natuna itu setelah dijual apakah jual pasar pamat mana oleh

0: yang pernah disampaikan oleh Pak Sony beberapa waktu yang lalu ya, mengenai labuh jangka dan lain sebagainya. Itu kan sampai sekarang tidak tahu seperti apa, padahal itu adalah pendapatan untuk Kepri, ya kan, termasuk juga hasil ikan. Itu tidak tahu kemana ikan-ikan kita itu, malah pajak. Baik. Pajak terus yang dikenjot, ya kan. Jadi kita harapkan pemerintah kita tuh benar-benar lah, kalau mengelola daerah ini, jadi kepada kelola daerah dengan benar, sumber daya alam yang ada itu manfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Baik. Dan buka informasi itu secara terbuka, jangan ditutup-tutupi. Itu harapan dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman ya, di Insinyur Sutami. Di belakang Pak Maman saya sapa di line 27100. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita Fitra Insani, salam sehat selalu Mbak Rita. Selamat bertugas di hari Minggu weekend ini ya.
1: Siap.
2: Cuaca Tanjung Pinang masih berkabut ya Mbak Rita ya.
1: Benar.
2: Tetap semangat sampai selesai nanti bertugas saya, apalagi tugas mulia, tugas negara Mbak Rita ya. Mbak Rita. Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan dengan Pak Maman tadi ya Mbak Rita ya.
1: Iya, silakan.
2: Nah, kita ini kan memang penghasil minyak, gas dan bumi ya. Salah satunya gas ya, yang terbesar. Memang saya telah membaca juga nih ya. Bupati Chen Sulen, Bupati Natuna memprotes ketimpangan energi gas bumi di daerahnya yang dialirkan ke Singapura, sementara masyarakatnya masih menggunakan minyak tanah. Minyak tanah saat ini Kabupaten Natuna dan Anambas itu masih menggunakan minyak tanah, namun gas LPG 3 kilo nggak ada di sana Mbak Rita. Nggak sampai. Yang ada di sana masyarakat itu selalu menggunakan gas LPG yang 12 kilo. Ya. Yang itu harganya sangat lumayan tinggi ya kalau di sana Mbak Rita ya. Cuma bagaimana ini bisa terjadi hal semacam ini? Salah satu contoh. Gas itu di Natuna dan Anambas itu penghasil gas yang terbesar katakan deh untuk di Indonesia ya. Apakah memang kalkulasi kali-kalinya itu memang lebih menguntungkan jual gas ke Singapura daripada dijual ke dalam negeri? Itu kan yang punya wewenang lah yang menentukan. Karena di sini saya telah membaca ini Bupati Natuna ini temu rapat dengan wakil MPR dan DPR ke Natuna sana. Yeah. Salah satunya yang saya baca tuh Mas Edi Yudoyo, Baskoro Yudoyono ya, yang temu rapat ke sana. Jadi mereka menyampaikan hal semacam itu. Semoga saja hal semacam ini mungkin dari wakil-wakil kita itu bisa menyampaikan ke pihak yang berwenang nanti Mbak Rita ya. Harapan saya semoga saja ini menjadi kenyataan, salah satu contoh ya Mbak Rita. Jangankan di Natuna sana gas, kita di Tanjung Pinang ini antrian solar setiap hari begitu panjang. Pertanyaan saya, kemana solar itu? Apakah memang begitu langkanya solar di kita ibu kota provinsi, salah satu di Tanjung Pinang ini? Apa memang di situ ada permainan minyak solar? Nah, tentunya kan pihak-pihak terkaya yang punya wewenang lah yang bisa mencari kelemahan kesalahan di mana distribusi minyak solar ini. Kalau kita sebagai masyarakat ini memang tidak ada fungsi kita, karena kita di situ salah satunya terganggu lalu lintas jalan, karena mereka ngantri minyak itu makan jalan, badan jalan. Itu yang menjadi harapan saya, semoga saja hal semacam ini kita tidak akan terjadi lagi Mbak Ica. Kita nih kalau kita ngantri sepanjang jalan itu seperti kita nih baru mau berdiri negara kita nih ya. Antri bahan bakar, antri beras, antri gula umpamanya, macam saya kecil-kecil dulu kan seperti itu. Kita sudah 81 tahun merdeka, tentunya lebih nyaman dan lebih sejahtera masyarakat. Semoga ini menjadi pemikir-pemikir yang punya potensi yang mengatur negara kita lah, bagaimana kita supaya rakyat masyarakat kita sejahtera, keadilan sosial, kemakmuran, itu Mbak Rita, itu yang tertuang di dalam butir-butir Pancasila. Ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6 ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Saya sapa kembali di belakang Pak Abdul Qadir yang sudah bergabung di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Elita.
1: Selamat pagi Pak Sony, silakan Pak Sony.
3: Ya, memang itu yang saya dengar harapan-harapan dari masyarakat kita, dari Pak Abdul Qadir, Pak Maman ya.

0: Saya ini kan sekolahnya di bidang keuangan daerah, Mbak Lita. UGM lagi, bukan nyombongkan diri. Jadi kita ini kaya. Jadi Pak Maman bilang salah satunya laut kita banyak ikan, banyak apa untuk labu jangkar. Begitu ada gas segala macam. Belum lagi di daratnya banyak tambang ya. Tapi kenyataannya tak sesuai untuk rakyat Kepri. Nah, inilah yang jadi masalah gitu. Jadi kalau itu mau di benar-benar otonomi daerah, katanya otonomi daerah itu kan daerah itu ngelola sendiri hasil hasil tambang dan hasil potensi sumber daya alamnya kan.
1: Baik.
0: Tapi ini bertolak belakang gitu, tak ada harapan-harapan itu tak terwujud. Ini kan jadi masalah. Padahal kita ada Bapeda, maaf cakap lah, saya bukan merendahkan ya. Itu rasanya mereka bekerja, ada dinas-dinas dan sebagainya. Bagaimana mereka agar bisa menggali potensi-potensi itu tadi? Jadi kita tak bisa diam saja. Jadi kami sebagai masyarakat, kami memanfaatkan wadah opini ini agar didengar gitu. Agar masyarakat kita tahu. Itu bukan merupakan rahasia umum lagi masalah labu jangkar. Itu kalau dihitung-hitung tuh banyak loh uangnya, labu jangkar itu. Tapi kenapa kok dibiarkan saja?
1: Baik.
0: Nah akhirnya yang rugi kan Kepri. Kalau Kepri rugi kan penerimaan tak ada, akhirnya masyarakatnya miskin. Itulah kata Pak Abdul Kadir, Pak Maman. Memang harus kita sampaikan terus biar didengar gitu. Itu kan kita bicara ini karena punya dasar Mbak Rita, bukannya nyalah-nyalahkan. Pemerintah itu kan namanya pemerintah, tapi orang-orang di dalamnya itu mungkin yang tak jujur gitu.
1: Baik, Pak Sony.
0: Terhadap masyarakatnya dan buat kebijakan-kebijakan. Jadi akhirnya kita ini yang harusnya makmur. Jadi kadang-kadang pajak-pajak kecil jadi digali, macam pajak kendaraan, pajak apa. Harusnya kita ini dia kaya gitu, macam Arab gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Itu di Arab itu masyarakatnya bebas pajak. Pajak itu hanya sekali saja. Pajak mobil itu sekali, deh gitu tak ada lagi bayar-bayar pajak-pajak lagi termasuk kendaraan.
1: Okay.
0: Coba lah DPR itu sudah dibanding di sana.
1: Oke, okay, baik Pak Sony.
0: Dia terbuka pikirannya, deh gitu terapkan di daerahnya gitu. Jadi kita harus sampaikan ini biar sadar masyarakat kita. Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Di belakang Pak Sony saya sapa kembali di 2700. Selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Tok londe seperti suaranya, benar.
2: Ratus. Boleh minum kopi sama-sama tuh.
1: Oh, boleh lah, nanti kita minum kopi ya, Tok.
2: Tapi engkau kemarin tak datang, Marco Adian yang datang.
1: Nantilah spesial kami datang ke rumah Tok, ada goreng pisang ya, Tok.
2: Ada.
1: Silakan, Tok.
2: Memang kalau kita mendengar dan melihat kegiatan pemerintah kita ini asal-asal saja, seperti kodong dapat cincin. Apa istilah orang Melayu kodong dapat cincin itu? Tak punya jari, barang tak tahu letak di mana, dan tak ada jari, tak mau beli cincin. Jadi kalau memang kita satu pemerintah, punya dana, bisa membangun masyarakat merasa. Dan kalau kita dipilih sama pemerintah, pemberian masyarakat, dia harus mengerjakan pekerjaan untuk masyarakat itu sendiri.
1: Okay.
2: Jangan disangka kabel-kabel yang melintang di jalan itu bukan pekerjaan masyarakat, bukan pekerjaan pemerintah. Nah, pemerintah yang paling kecil memakai makan duit APBD. Itu yang paling kecil tuh. Dan makan duit APBD. Apalagi yang besar. Yang besar itu kadang-kadang, contohnya kalau saya dengar kemarin di tempat kita nih, kalau dokter spesialis sampai 100 lebih juta satu bulan. Nah, kalau Pak RT dan wakil-wakilnya satu bulan berapa? Nah, ini kan baru kita cerita yang paling kecil. Nah, sampai sekarang saya sendiri menyatakan di kampung saya ini kabel-kabel sumrawut. Baru sebentar saya mendengar di Jawa tadi. di Seragen katanya, ada berapa kali orang kena meninggal. Juga di Kampung Bulang pernah begitu, suara saya sudah sampai ke RI tapi tak dibenahi sehingga kawan saya meninggal melewati jalan lewat pakai Honda kena kabel subuh pagi. Jadi ini jangan sampai memakan kawan-kawan kita lagi. Nah, selama ini mungkin setahun ada saya beropini mengatakan kabel itu mohon diperbaiki, nanti takut ada yang lagi berulang. Tapi ini saya rasa mungkin di samping yang pengusaha punya kabel diam-diam, pemerintah yang dengar ini salah satunya pun diam juga. Jadi kami mau kemana? Tapi kalau saya bilang, Tok Londe bilang, oh kalau ada pemilihan-pemilihan ini jangan kita ikut milih, karena orang yang menjadi pimpinan kita itu harus bisa bekerja. Tapi nyatanya dipilih, nyatanya bukan orang itu yang salah. Kita yang salah memilih karena orang itu tidak pandai bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe di Kampung Bulang. Saya sapa kembali di line WhatsApp yang sudah bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Erita.
1: Selamat pagi juga.
3: Iya, salam sehat selalu walaupun cuaca agak kabut sedikit. Matahari merah-merah, tapi mudah-mudahan ini cuaca yang ini bisa kembali dengan baik ya, Mbak. Mbak tadi anu, Mbak.
1: Siapa?
3: Erika. Erita, Erika, sama Eriza sambil sama, jangan bersikit-sikit aja bedanya. Baik. Ya, kita mudah-mudahan apa yang disampaikan dari penyikat tadi Pak Abdul Maman, Pak Abdul Kadir, ya Pak Sony dan tadi Pak Londeh tadi, semoga penyikat yang untuk kepentingan bersama ini cepat atau lambat ditangani ya Mbak Erita, Erita ya.
1: Iya benar.
3: Ah, Erita, betul kan Erita kan?
1: Benar, Pak.
3: Nah, 100%. Ini kita kan sebagai kita kok ini bukan untuk kepentingan pribadi ya, Mbak Erita ya, untuk yang umum. Kita harapkan pada pemerintah atau dari lain mendengarkan dan terbukalah hatinya. Ketika yang benar itu benar di kekuatan untuk melaksanakan yang benar, yang enggak benar itu di kekuatan untuk melaksanakan yang enggak benar ya Mbak Erita ya. Benar-benar di menaik gas tadi ya, kita harapkanlah ya, mulai mudah-mudahan gas-gas yang ada di wilayah kita, provinsi ini kita-kita yang kita harapkan anggota dewan lah kita ya Mbak Erita ya, anggota dewan DPRD, DPR provinsi, DPR RI dan yang urusan provinsi ini getol-getol lah untuk ke pusat. Yuk, bagaimana anggaran-anggaran yang ada tadi di wilayah provinsi ini bisa dimanfaatkan untuk di wilayah provinsi ini. Ya, penghasilannya luar biasa ya Mbak Erita. Tapi faktanya minyak itu luar biasa. Tapi harapkanlah anggota dewan yang duduk ini, kita doa beri kekuatan lah untuk memperjuangkan bagaimana ekonomi kesejahteraan warga provinsi Kepulauan Riau ini yang hasilnya luar biasa. Ini bisa, ya bisa kita nikmatilah bersama-sama. Semoga kita nggak jadi ketimpangan. Sementara itu aja Mbak Erita.
1: Baik.
3: Salam sehat selalu. Semoga kita semua hal-hal peraturan-peraturan terus sama kita laksanakan. Semoga kesejahteraan kebutuhan jasmani rohani kita terlaksanakan baik. Rasa kepercayaan bersama dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Kota Piring. Saya sapa kembali di line telepon 2700. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Erita.
1: Selamat pagi Kak Deli di kilometer 5 ini.
4: Yang dibilang itu kadang betul. Sekarang antrian minyak itu, apalagi di Pertamina, orang dari malam tuh sudah taruh loh lorinya di situ, tidur di situ.
1: Okay.
4: Jadi ya termasuk suamiku sendiri ya kan. Jadi ya sedih juga sih nengok lah ya, kayaknya terlalu, gimana yang dia bilang, karena permainan semua itu ada, mafianya ada. Nanti kalau ngomong dia bilang provokator ya kan. Jadi kembali lagi ke pemerintah kita, kebijaksanaan pemerintah kita di sinilah. Gitu. jangan menyusahkan masyarakat kalau bisa. Tolonglah masyarakat kecil itu juga kan. Kita pun sedih juga kalau dengar kadang sampai orang tidur di situ kan.
1: Okay.
4: Dia punya istri, punya anak. Memang harus karungan priminya, harus tidur di lori. Dan di lori, tidur juga pula di Pertamina sana. Nah, kedua yang dibilang sama Pak Londe itu sudah berbulan-bulan loh itu. Tidak pernah kayaknya di... apa di komentari gitu, kayaknya nggak diopen gitulah gitu. Sampai yang meninggal itu kan sudah dari bulan puasa kalau tak salah aku dengar itu loh. Mau setahun lebih juga itu, kayaknya slow aja gitu. Matanya di komentari juga sama Bunda Han itu, pokok dia itu sampai sekarang aku rasa belum ditopong itu.
1: Okay.
4: Jadi kalau di opini kita ini yang aku dengar selalu tiap pagi itu, tolonglah pemerintah itu lebih bijaksanalah kepada masyarakat. Kan mereka duduk itu karena masyarakat. Begitu. Jadi opini bapak-bapak semua yang masuk sini, tolonglah didengarin sedikit aja, jangan terlalu banyak, sedikit aja didengarin.
1: Oke.
4: Oke, terima kasih Mbak Rita, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak Deli di kilometer 5. Di belakang Kak Deli di WhatsApp saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada ketiadaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Bu.
1: Tabarakallah. Pak Kasim di Jalan Bali, silakan.
5: Terima kasih. Apa yang dibicarakan tadi memang benar. Kita nyampaikan aja, dia tak peduli kok. Itu Jalan Merdeka itu kan, pelang yang hilang itu udah 1 tahun tuh. Kemarin waktu diskusi itu kan dia iya-iya aja. Jadi sampai sekarang enggak. Baik. Kemudian ya, pendidikan. Kemarin baru 2 hari yang lalu ya, gitu. SMA yang ada di Tanjung Pinang, satu libur, satu enggak. Jadi kita harus menyampaikannya, tolong pendidikan begini-begini. Tapi tak jalan. Tapi tak apalah, daripada tak nyampaikan. Iya, enggak mau diskusi. Okay. Itu aja, suka-suka aja lah peraturan dia. Kadang-kadang langgar peraturan. Ini kepala sekolah yang menjadi PJ itu, di Tanjung Pinang Timur, mengajar di Tanjung Pinang Barat. Bagaimana kepala di sana, di sini mengajar guru SD lagi, guru kelas. Udah nyampaikan dah berapa kali, enggak juga nanti. Jadi bagaimana pendidikan dia bisa bagus? Padahal pendidikan itu penting sekali. Itu kan dasar ya dia. Dasar kepemimpinan itu kan pada pendidikan. Kalau pendidikan bagus, kepemimpinan kan akan timbul nanti bagus itu sebenarnya. Tapi kita ya tidak mau seperti itu. Dengar-dengar aja, tapi tak dilaksanakan. Coba diskusi-diskusi gitu ya. Kita minta masalah pendidikan tuh. Gitu. Ya, masalah-masalah lain lah. Kalau masalah tadi, masalah ikan, masalah itu udahlah, ada seberang tuh lah, ada ke seberang. Semalam saya buat menjina pasar ikan. Wah lah Pak, udah bawa semua lah Pak, katanya Pak Bud. Gitu. Nah dia bukan. Dia punya modal. Kalau tak mau dia tutup, dia pindah. Nah, apa? Kita ini nggak, kita sampan dayung pun tak ada jari ikat. Itu jadi bertentangan ya.
1: Baik.
5: Kita hanya menyampaikan, tapi kita tidak mampu. Terasa itu aja lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita. Amin.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim di Jalan Bali. Terima kasih di belakang Pak Kasim. RT siapa nih di 27100. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Rita, saya boleh menambahkan sedikit Mbak Rita.
1: Pak Abdul Qadir.
6: Abdul Qadir, benar. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Atuk Lundi tadi Mbak Rita ya. Berkaitan dengan kabel-kabel yang berserakan di tiap sepanjang-panjang tiang listrik Mbak Rita, apalagi kabel-kabel terjun. Jadi pertanyaan saya begini Mbak Rita. Sementara PLN itu adalah perusahaan listrik negara yang khusus berdiri sendiri, mempunyai jaringan-jaringan kabel tersendiri. Namun kita lihat di kota Tanjung Pinang ini sekarang banyak kabel-kabel yang nyantol di tiang-tiang listrik itu Mbak Rita. Apakah itu memang ada MOU dengan pihak PLN atau tidak gitu kan? Kalau memang tidak ada MOU, tentunya pihak PLN sudah lama dibersihkan kabel-kabel itu kan. Kalau memang ada MOU dengan pihak PLN antara pengusaha-pengusaha internet, TV kabel dan sebagainya itu, tentunya PLN punya ketentuan. Artinya ketentuan begini Mbak Rita, umpama boleh nyantol kabel-kabel dari tiang ke tiang listrik, tapi dengan standar ketinggian sekian. Ketinggiannya itu ditentukan minimal 5 meter dari tanah, mungkin begitu ya Mbak Rita ya. Jangan ada yang terlalu terjuntai ke bawah seperti di Batu Nami ada Mbak Rita. Yang di Jalan Kerimantan. Kalau memang kita menyampaikan tidak benar, boleh dari pihak PLN ataupun yang memiliki usaha kabel-kabel itu datang ke kilometer 6 jalan RE Materinata. Kenapa? Itu kan mereka punya usaha, tapi jangan mengganggu masyarakat lain. Ketentuan seperti mau bawa mobil, mau bawa motor, takut sangkut kepala kan gitu. Ini hendaknya kalau memang ia ada MOU dengan PLN, segeralah PLN itu bertindak ataupun menentukan ketinggian kabel yang dipasang di tiang-tiang listrik itu. Kita lihat di tiang-tiang listrik itu seperti macam akar-akar itu. Tatkala ada kerusakan nanti salah satu transformer listrik, bagaimana nurunkan itu? Di kilometer 6 ini kan ada, kalau memang mau dilihat, bolehlah itu kabel itu sirak-sirak dulu.
1: Baik.
6: Itu aja mungkin Mbak Rita, semoga ini menjadi atensi kita untuk kenyamanan kita, pandangan kita di Kota Tanjung Pinang ini sebagai ibu kota provinsi rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Di pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat, untuk penelpon terakhir saya sapa kembali. Selamat pagi. Halo.
7: Halo, selamat pagi.
1: Baik. Silakan Pak Umar.
7: Iya, begini Fitra. Karena kita air, pam air yang di Jalan Kuantang itu ada yang bocor itu, setengok. Jadi kita sekarang ini kan butuh air, tapi pamnya kok bocor.
1: Baik.
7: Ada kan Jalan Kuantang itu. Iya, antara simpang itu lah, simpang Kuantang.
1: Tadi pagi itu saya mau ke kantor di dekat depan Dinas Kesehatan Kota itu bocor. Di
7: iya.
1: Pesona itu.
7: Kan di simpang Kuantang itu kan. Jadi PDAM harus ambil tindakan itu. Sebabnya itu air butuh, kita butuh air. Itu air yang terbuang berapa kubik itu dari siang malam terbuang itu. Berapa kubik yang terbuang itu. Okay. Jadi kita ini kan butuh air. Jadi harus diperbaiki lah PDAM itu. Yang kedua, yang disampaikan tadi oleh Pak Kadir, Tok Ronde, itu memang ada benarnya. Kabel yang terjuntai-juntai itu, ya apakah MOU dengan KPLN, apa tidak, ya kan? Itu harus di, kalau bisa, dibersihkan. Jangan ada lagi kabel-kabel yang berada di pinggir-pinggir jalan yang terjuntai itu. Kalau perlu ditinggikan. Banyak orang mau lewat, ya.
1: Baik.
7: Yang kedua, masalah lampu-lampu jalan yang berada di jalan kita putaran Jalan Merdeka sampai ke Jalan Bintan itu, sampai di gedung daerah itu banyak lampu yang jalan-jalannya mati sampai di depan gedung daerah itu. Jadi itu penting, itu lampu jalan itu. Masa sih di rumah kepala daerah kok lampu jalannya mati kan begitu? Apakah untuk menghemat apanya atau macam mana ya? Dulu Jalan Merdeka itu terang menderang, sekarang mengharap lampu ruko saja. Dengan lampu-lampu yang berada di tiang-tiang kecil-kecil itu. Itu kan tidak berapa terang. Kalau dulu kan terang-menerang kan. Jadi itu yang Pak Umar menyampaikan juga. Kota Tanjung Pinang ini namanya kota berdelau. Tapi kok kotanya kota mati.
1: Baik.
7: Itu yang jadi lampu jalannya yang mati ya.
1: Baik.
7: Itu aja Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar ya, di kilometer di Soekarno-Hatta. Baik, masih saya bacakan Baik, terima kasih Pak Sarman. Pak Sarman menyampaikan kalau ada pipa bocor tolong difoto, dikirimkan ke Pak Sarman, nanti akan di follow up ke PDAM, karena kemarin mau follow ke PDAM langsung dieksekusi. Ya, tadi pagi tidak sempat saya foto karena subuh ya Pak. Oke, semoga ada masyarakat kita yang mendengarkan mungkin bisa memfoto dan men-tag ke Instagram PDAM, juga bisa kirim ke WhatsApp Pro 1 RT Tanjung Pinang, nanti kita coba untuk memfollow up terkait dengan informasi-informasi seperti yang ada kebocoran pipa ini ya. Tadi pagi sekitar pukul 4.15 menit itu bocor di depan SPBU Batu 7. Baik pendengar, di pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita berakhir di Opini Publik di pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di Opini Publik esok hari dengan pembahasan berbeda. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Jaga kesehatan dan perbanyak minum air putih.
8: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

0: kasih buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Ya, peringat masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang ada Mas Do dengan Dinda. Dinda jangan marah-marah. Ya, mungkin bagi Anda yang pengguna jalan, khususnya di kilometer 7 ya, mungkin sedikit terganggu dengan kalau melihat ada sedikit kemacetan, karena memang seperti disampaikan tadi ada kebocoran pipa di depan, tepatnya di depan SPBU Batu 7 ya, arah dari arah Batu 8 menuju arah ke Kodim sini ya, ataupun arah ke Pinang. Jadi mungkin ada sedikit gangguan perjalanan, karena saat ini juga informasi yang kita terima bahwasanya sedang dilakukan koordinasi antara pihak PDAM dengan PU dan juga Dinas Perhubungan untuk mengeksekusi nih terkait dengan kebocoran pipa tersebut, karena memang kondisinya di jalan jadi butuh banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bagaimana pembongkaran dan juga perbaikan itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak begitu mengganggu pengguna jalan yang saat ini mungkin dipenuhi oleh masyarakat kita yang ingin melakukan kegiatan atau beraktivitas di seputaran jalan tersebut. Tapi tetap hati-hati di jalan, pendengar, tetap jaga kesehatan dan taati aturan, karena memang beberapa hari belakangan ini ya, kita melihat cukup banyak informasi-informasi yang kita terima di media sosial maupun di pemberitaan media cetak dan juga online, itu tentang ada banyak kecelakaan yang bisa dipikirkan hampir setiap hari terjadi di sepanjang Pulau Bintan ini ya, di Kijang, di Lintas Timur, di Tanjung Pinang juga. Jadi tetap hati-hati di jalan, pastikan kendaraan yang Anda gunakan itu layak untuk dipakai dan juga fokus dengan arah dan tujuan Anda saat berkendara.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Baik, pendengar, ada Titi Puspa dengan Jatuh Cinta. Nah, Jatuh Cinta ini mungkin bisa kita tebarkan di mana saja ya, tapi mungkin sesuai dengan tempatnya. Seperti informasi berikut ini, pendengar. Ada sebuah bangunan bekas bar ya di Jalan Trunojoyo di Kota Bandung, Jawa Barat. Kini mulai beralih fungsi menjadi sebuah tempat ibadah bernama Masjid Jaza. Wah, masjid yang mulai beroperasi pada 10 April 2026 ini lahir dari inisiatif sejumlah pengusaha yang ingin menyediakan tempat ibadah bagi masyarakat dan para pekerja di kawasan tersebut. Mengusung desain minimalis modern, Masjid Jaza ini tidak hanya menyediakan area tempat sholat, tetapi juga tempat duduk untuk bersantai serta fasilitas kopi dan teh bagi jemaah. Konsep yang memadukan tempat ibadah dengan ruang berkumpul ini tentunya menarik perhatian masyarakat hingga masjid tersebut dijuluki sebagai Masjid Culture. Culture nggak tuh? Kehadiran Masjid Jaya menjadi Jaza ini menjadi contoh pemanfaatan ruang yang membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus juga menghadirkan suasana ibadah yang nyaman dan terbuka bagi berbagai kalangan. Ya, ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi bagi kita ya, di daerah kita mungkin ada kawasan-kawasan yang sudah terbengkalai cukup lama, mungkin bisa dimanfaatkan, mungkin tidak hanya sebagai masjid, tapi tempat-tempat yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara umum, dan juga dapat bermanfaat tentunya ya, dengan adanya pemanfaatan gedung-gedung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan mungkin bagi Anda yang memiliki kesempatan untuk berkunjung Kota Bandung, mungkin tidak ada salahnya nih untuk mengunjungi Masjid Jaza yang berada di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Ini Rindu dari Trio Lestari dan juga Rizky Febian mengantarkan kita pada pukul 8.49 menit waktu Indonesia Barat. Ya, mendengar seorang ratu ya, ratu Thailand bernama Sutida. Nah, Sutida ini mencatat sejarah setelah berhasil melakukan penerbangan solo perdananya menggunakan jet tempur JAS 39C Gripen. Ya, penerbangan perdananya ini dilakukan di Pangkalan Udara Wings 7 Provinsi Surat Thani, Thailand pada Kamis lalu 8 Oktober 2026. Dan penerbangan ini juga menjadikan dirinya sebagai perempuan pertama di Thailand yang menerbangkan jet tempur Gripen secara solo. Wah, ratu menerbangkan pesawat jet tempur untuk pertama kalinya kali ya untuk perempuan di Thailand. Nah, sebelumnya menjalani penerbangan tersebut, Sutida juga mengikuti latihan simulator selama beberapa minggu sekitar 10 jam latihan menggunakan Gripen berkursi ganda. 10 jam latihan ya. Dan JAS 39C Gripen ini merupakan jet tempur multi Lore buatan Swedia yang dirancang untuk berbagai misi mulai dari pertahanan udara hingga serangan darat. Dan sejak tahun 2010, Sutida juga sudah tercatat telah mengumpulkan sebanyak 1188,48 jam terbang menggunakan berbagai jenis pesawat. Pencapaian ini juga menjadi sorotan sekaligus juga menunjukkan pengalaman panjangnya di dunia penerbangan militer. Sebagai perempuan, saya cukup bangga dengan Ratu Thailand ini. Semoga banyak juga ya perempuan-perempuan inspirasi dari kita, khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menoreh prestasi seperti Ratu Thailand Sutida.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, pendengar, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar nih pameran temporer sejarah dan juga budaya Melayu di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada 10 hingga 14 Oktober mendatang. Nah, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi, mulai dari artefak, foto bersejarah, naskah kuno, pakaian adat hingga benda-benda etnografi yang menggambarkan tentang perjalanan sejarah Tanjung Pinang. Dan Wali Kota Tanjung Pinang, Lisdar Mansa, mengatakan bahwasannya pameran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-25 Kota Otonom Tanjung Pinang dan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal nih dan juga melestarikan sejarah serta budaya Melayu sebagai identitas daerah. Nah, melalui kegiatan ini juga, museum diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus juga memperkuat kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya, kemajuan kota, dan menurutnya harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian sejarah dan juga nilai-nilai budaya daerah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

Ya, pendengar Akad dari Payung Teduh baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan lagu satu ini ya memang memiliki makna yang begitu dalam tentang cinta, tentang keseriusan, dan tentunya tentang keinginan untuk melangkah bersama dengan seseorang menuju masa depan. Cih. Di hari ini hari Minggu juga tentu banyak sekali undangan-undangan yang Anda terima ya, ataupun bagi Anda keluarga yang melaksanakan momen bahagia ini, kita ucapkan selamat melangsungkan hari momen bahagia ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan, dan juga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kita tinggalkan Payung dengan Akadnya, kita menuju sebuah lagu milik Kika Namara, vokalis dari Coklat ini ya. Ini lagu cukup lama, tahun 90-an ini. Apakah Anda ingat lagu ini berjudul Serasa?

lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, dan menggunakan alat. Lumba-lumba menggunakan berbagai suara seperti peluit, klik, dan bunyi mendengung untuk berkomunikasi satu sama lain. Lumba-lumba saling memanggil menggunakan peluit unik yang berfungsi seperti nama. Mereka mengenali satu sama lain dan merespon ketika nama mereka dipanggil. Penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat mengingat nama ini selama lebih dari 20 tahun. Lumba-lumba menggunakan peluit ini untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi satu sama lain, menjaga kelompok tetap bersama, atau mencari individu yang hilang. Peluit ini juga digunakan oleh lumba-lumba muda untuk memanggil induknya. Peluit identitas ini tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari. Anak lumba-lumba akan mengembangkan peluitnya sendiri dengan meniru peluit induknya atau dari lumba-lumba dewasa lainnya dalam kelompok.

0: gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, benar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini mengusulkan nih peningkatan status sejumlah ruas jalan provinsi sepanjang sekitar 620 km menjadi jalan nasional. Usulan ini disampaikan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepulauan Riau kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuka peluang dukungan anggaran pemerintah pusat. Diungkapkan oleh Kepala Dinas PUPR Kepulauan Riau, Rodi Yantri, mengatakan bahwasanya peningkatan status jalan diberlakukan untuk mendukung nih pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur strategis di daerah.

Dan menurutnya, alokasi anggaran pembangunan jalan nasional di Kepri mengalami penurunan karena tingkat pemantapan jalan nasional telah mencapai 100%. Sementara jumlah ruas jalan provinsi masih membutuhkan peningkatan dan juga pemeliharaan. Sementara itu saat ini juga Dinas PUPP Kepulauan Riau juga menetapkan ruas jalan yang memenuhi persyaratan terutama yang berhubungan dengan pusat kegiatan seperti kawasan industri dan juga pemerintah. Dan usulan ini juga mencakup jalan kabupaten kota yang diajukan pemerintah daerah untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat. Berakhir pula kebersamaan saya, Rita Fitra Insani, menemani Anda di Tanjung Pinang. Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah saya dan rekan saya Rika Pertiwi akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang dengan sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani weekend Anda di edisi kali ini. Akhirnya saya pamit dari pendengar Anda, pendengar, selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Prima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
9: Pendengar masih bersama dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di hari Minggu yang cerah ini, pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, bahagia dan tetap semangat menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Saya Rika yang akan temani ya hari Minggu Anda tanggal 11 Oktober 2026 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita berbicara tentang hari Minggu, pendengar, ini memang menjadi waktu yang pas ya untuk kita bersantai, berkumpul bersama dengan keluarga atau menemani si kecil bermain dan belajar di rumah. Nah, siang ini ada yang istimewa ya untuk pendengar, khususnya para orang tua yang sedang menemani putra-putrinya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan suara-suara lucu yang bisa membuat siang Minggu kita semakin ceria. Dari adik-adik kita pendengar ya, TK Anugrah yang siap menyapa pendengar semua. Kira-kira mereka mau bercerita tentang apa ya? Ayo kita dengarkan bersama.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, senang sekali hari ini ya Angel. Ya, kita dari mana ya Angel?
1: Dari TK Anugrah.
0: Yes, kita dari TK Anugrah. Kami senang sekali ya bisa bersama-sama RRI hari ini. Kita mau ngapain ya Angel hari ini?
1: Banyak.
0: Banyak? Apa aja?
1: Bernyanyi, bermain.
0: Bernyanyi. Lalu ada pantun juga katanya ya. Ada pantun, ada sebenarnya sih gerak dan lagu ya, tapi mungkin teman-teman hanya bisa dengar suaranya. Ya, kita mau ini dulu dong biar semangat. Kita kan bukan cuma berdua ya Angel. Kami di sini saya dengan Miss Lulu dan juga
1: Angel.
0: Iya, dan di belakang kami ini ada teman-teman kami juga loh. Supaya kita bisa dengar suaranya, kita coba tes tepuk dulu ya Angel. Boleh enggak biar mereka mendengar bagaimana sih tepuk yang semangat di TK Anugrah? Boleh yuk kita pandu sama-sama yuk. Tepuk semangat.
1: Tepuk semangat dang ding dong.
0: Ding ding dong dong dong se aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Yes, wow, wah semangat sekali nih. Mungkin yang dengar juga pasti penasaran, wow ini dari mana sih semangatnya luar biasa sekali ya kan Angel. Angel semangat gak?
1: Semangat.
0: Wah, Angel juga semangat. Mendengar tepuk semangat mereka pasti yang dengar juga, ih dari mana ya? Ya, teman-teman semua, kita dari TK Anugrah Tanjung Pinang. Di tempat kita bukan hanya TK loh, ada SD, ada SMP, ada yayasan panti asuhan, ada panti jompo. Nanti teman-teman boleh mampir ya ke tempat kami. Tempatnya di Jalan Merpati Gang Pipit nomor 23. Boleh teman-teman mampir ya yang mungkin tahu Hotel Aston. Kita di belakangnya ya Angel ya, masuk ke dalam ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi sekolah kita ini ramai sekali. Guru-gurunya ada Miss Marlina kepala sekolahnya, ada Miss Desi di TKA, ada Miss Arnis dan Miss Lulu di TKB. Lalu juga seperti Angel tadi dan teman-teman, nanti hari ini kita seru-seruan bersama ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi sebelum kita seru-seruan, boleh ya sebentar Miss Lulu mau bacakan dulu visi misi sekolah ya. Sebentar ya. Yang pertama, visi sekolah TK Anugrah meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, mencerdaskan anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Misi sekolah TK Anugrah, yang pertama, mewujudkan anak yang berjiwa, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk anak yang kreatif dan mandiri. Yang ketiga, membentuk pribadi yang luhur dan berakhlak mulia. Yang keempat, mewujudkan sikap kebersamaan dan gotong royong. Yang terakhir, mewujudkan teladan bagi keluarga dan gereja serta masyarakat. Tujuan diselenggarakan TK Anugrah itu untuk membantu orang tua nih, khususnya untuk membangun bangsa umumnya pada pendidikan berakhlak mulia serta menanamkan dasar-dasar perkembangan yang baik pada diri anak dalam keimanan, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sehingga anak mampu memiliki keberanian, kemandirian, dan memiliki bekal pendidikan ke jenjang berikutnya. Jadi sekolah kita setiap hari apa aja Angel sekolah kita?
1: Selasa,
0: Senin. Senin dulu dong ya kan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, teman-teman. Nanti di hari Sabtu dan Minggu kita libur ya. Nanti teman-teman boleh dong mampir ke TK Anugrah ya. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kita di TK Anugrah itu diajarkan bukan hanya beriman kepada Tuhan, tetapi juga bisa mandiri, ya. Tapi juga bernyanyi. Nanti kita akan mendengarkan semangat anak-anak TK Anugrah melalui lagu, ya, melalui pujian, melalui ada juga kita kan Kota Gurindam ada juga yang pantun, ya, biar lebih semangat. Sebelum ke penampilan kita tepuk sekali lagi, yuk. Tepuk semangat.
2: Semangat.
0: Yes. Karena kita sudah semangat, kita kan diajarin katanya tujuan kita katanya Angel tadi jadi anak yang mandiri. Coba dong kita panggil satu teman kita memimpin kita membacakan. Saya anak mandiri. Siapakah itu Angel?
3: Marvel.
0: Kami persilakan Marvel.
4: Saya anak mandiri.
5: Saya anak mandiri.
4: Saya mandi sendiri.
5: Saya mandi sendiri.
4: Saya pakai baju sendiri.
5: Saya pakai baju sendiri.
4: Saya pakai sepatu sendiri.
5: Saya pakai sepatu sendiri.
4: Saya makan sendiri.
5: Saya makan sendiri.
4: Saya anak mandiri.
5: Saya anak mandiri.
0: Wow, semangat sekali suara Marvel tadi ya Angel.
3: Iya.
0: Berarti anak-anak TK Anugrah mandiri semua ya Angel. Mm-mm. Ngapain aja itu sendiri Angel? Makan.
3: Mandi sendiri.
0: Mandi, lalu?
3: Pakai baju sendiri.
0: Pakai baju sendiri.
3: Pakai sepatu sendiri.
0: Pakai sepatu sendiri. Lalu?
3: Makan sendiri.
0: Makan sendiri, berarti luar biasa ya Angel, anak TK Anugrah ya. Wow, lo, yuk selain mandiri, ngapain aja sih anak-anak TK Anugrah bisanya Angel?
3: Bisa pantun juga loh.
0: Wow, bisa pantun. Wah, Miss Lulu penasaran, siapa sih yang bisa pantun itu?
3: Kathleen.
0: Wow, Kathleen bisa pantun dia ya. Miss jadi penasaran, yuk kita dengar sama-sama yuk Kathleennya berpantun.
6: Pergi ke pasar beli pepaya.
5: Cakep.
6: Pulangnya naik sepeda.
5: Cakep.
6: Kami anak-anak ceria.
5: Cakep.
6: Siaran di SRI kami bisa.
5: Yeay.
1: Wow, keren banget pantun Kathleen ya.
0: Iya, setuju Angel. Miss juga sampai terpesona. Wow, keren sekali Kathleen ya. Luar biasa. Anak-anak TK Anugrah ternyata bisa pantun. Karena kita kan tinggal di Kota Gurindam, harus bisa pantun dong ya kan Angel.
3: Iya.
0: Selain pantun, yuk kita ngapain lagi biar seru-seruan yuk. Coba kita dengarkan. Katanya ada teman-teman kita pintar nyanyi juga ya Angel ya.
3: Iya.
0: Yuk kita dengarkan mereka bernyanyi bersama yuk Angel. Yang pertama, yuk kita dengarkan mereka bernyanyi bersama-sama. Katanya di TK Anugrah setiap hari membawa lagu pujian sebelum belajar. Jadi hari ini yang penasaran boleh dong mendengarkan lagu apa saja sih yang biasa dinyanyikan di TK Anugrah. Ya kan Angel biasanya? Lagu Bapakku Datang Padamu hampir setiap hari kan dinyanyikan Angel.
3: Iya.
0: Angel sudah hafal kan lagunya?
3: Sudah.
0: Oke, yuk kita saksikan bersama teman-teman menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Selamat mendengarkan.

0: Wah, merdu-merdu sekali ya suaranya ya Angel.
1: Iya.
0: Iya, apalagi pas lagu kedua tadi, yang mata Tuhan melihat, Miss sampai ikut bergoyang lah Angel. Angel bergoyang gak tadi?
1: Iya.
0: Oh iya kan, seru kan Angel? Iya, jadi selain bergoyang-bergoyang juga, ada juga ternyata teman kita, cewek-cewek cantik, 3 orang, suaranya merdu sekali. Lembut gitu kan Angel. Mungkin Angel tahu nih siapa orangnya. Siapa ya Angel?
1: Audrey, Joanna sama Kiara.
0: Yuk, gak sabar lagi dong Miss Lulu. Kita dengarkan sama-sama yuk.
1: Ayo.

0: Miss Lulu.
1: Iya, Angel.
0: Merdu sekali kan suara-suara kawan-kawan Angel.
1: Iya, merdu sekali. Miss Lulu sampai ikut terbang melayang seperti lagunya. Ke angkasa. Angel juga melayang gak ke angkasa dengarnya?
0: Enggak tahu.
1: Enggak tahu? Angel jujur sekali ya. Miss Lulu sampai terbang ke angkasa. Keren sekali.
0: Bukan itu aja loh Miss. Juga ada kawan-kawan Angel yang bisa hafal ayat Alkitab.
1: Wow, bisa hafal ayat Alkitab? Ih, Miss Lulu penasaran deh, gimana sih teman-temannya, siapa aja namanya Angel?
0: Tanias, adik Saun sama Bang Pajar.
1: Oh, Miss gak sabar lagi, mau dong? Miss mau dengar? Silakan teman-teman.
2: Amsal 1 ayat 7. Takut akan

0: Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin.
1: Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Amin.
2: Wah, keren sekali ya Angel. Bahkan itu tadi kayaknya yang ayat hafalan itu ada yang TKA ya, yang saunnya, yang adek ya. Wah, luar biasa sekali anak TK Anugrah sudah bisa bernyanyi dengan baik, menghafal ayat hafalan juga ayat Alkitab. Dan juga luar biasa ya Angel, semangatnya juga pas saat tepuk semangat tadi luar biasa sekali ya Angel. Selain itu juga kita diajarkan supaya sama teman-teman, karena kita kan anak-anak Tuhan semua ya Angel, sudah hafal ayat, otomatis kita juga sama teman harus rukun ya kan Angel?
0: Iya.
2: Kayaknya ada lagunya deh mengenai rukun sama teman ini ya Angel? Di sekolah ada kita nyanyikan kan Angel?
0: Ada.
2: Ada. Oke yuk, sama-sama dong kita nyanyikan, kita ajak teman-teman kita yuk bernyanyi bersama.
0: Oke.
2: Oke, ayo teman-teman, kita nyanyi bersama rukun sama teman.

0: Ya, jadi Angel tadi kita sudah bernyanyi bersama Rukun sama teman ya. Angel, di sekolah rukun sama teman kan?
1: Iya.
0: Oke, jadi kita memang harus saling rukun, harus saling sayang sama teman-teman kita. Teman-teman di rumah juga pasti saling sayang kan sama temannya. Ya, jadi tidak terasa Angel, kita sudah mau mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita sudah seru-seruan. Dan sekarang sebelum mengakhiri kegiatan kita, kita semua anak-anak TK Anugrah boleh dong mengucapkan pesan guru pulang sekolah. Nanti teman-teman diikutin ya. Pulang sekolah.
2: Pulang sekolah.
0: Buka sepatu.
2: Buka sepatu.
0: Ganti baju.
2: Ganti baju.
0: Cuci tangan.
2: Cuci tangan.
0: Cuci muka.
2: Cuci muka.
0: Makan.
2: Makan.
0: Dan tidur siang.
2: Dan tidur siang.
0: Di rumah.
2: Di rumah.
0: Rajin belajar.
2: Rajin belajar.
0: Dan dengar-dengaran.
2: Dan dengar-dengaran.
0: Sama mama papa.
2: Sama mama papa.
0: Iya, amin. Kita doakan semuanya dilakukan, bukan hanya diucapkan ya. Jadi sesampai di rumah tolong langsung dilakukan, anak-anak manis. Ya, kita ada pantun terakhir ya Angel.
1: Iya.
0: Iya, jadi teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan lagu dari kami, pantun dari kami. Dan sebelum kami mengakhiri ini, kami doakan semua yang mendengarkan sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan senantiasa memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri, kami ada pantun loh bersama dengan Angel. Yuk, kita ucapkan pantun kita, Angel.
1: Kalau ada sumur di ladang,
0: bolehlah kita menumpang mandi.
2: Cakep.
0: Kalau ada umur yang panjang,
2: cakep.
0: Bolehlah kita berjumpa lagi.
3: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik-adik, siapa yang tahu

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest.

Airbus, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: PGR selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi dalam warta berita olahraga disiarkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Mar Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Bogi Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haidu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang berlangsung

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: 2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telah 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banteng International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Kisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Amaringo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga termino. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amaringo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Dan pengganti Aisa Andri muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: Was tied in the first half. I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the
3: pressing.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goals in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berpelayan untuk mendapatkan
2: We couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol akhirnya mereka ganti beberapa pemain lagi.
2: They didn't create any chances, but they put pressure and in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami yang 3 points, kami taruh beberapa pemain di
2: depan. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Ayem Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan ke-5 Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, sama kayak kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harus yang jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit berburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat orang Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.

0: dikatakan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPSB menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPSB dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Fionita, dia masa lalumu dan aku adalah masa depanmu, pendengar. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak informasi dalam parlamentaria dan juga sorot kasus ya. Pukul 13 dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau mulai mengganggu aktivitas penerbangan antar pulau. Dan satu penerbangan Susi Air dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang menuju Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas juga terpaksa dibatalkan. Jenderal Manajer Bandara RHF Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Dermawan Wakan mengatakan, pembatalan penerbangan ini dipicu cuaca buruk dan terbatasnya jarak pandang di Bandara Letung. Kondisi cuaca di Bandara RHF Tanjung Pinang ya, ini juga masih relatif. Jarak pandang di bandara juga mencapai rata-rata 2.500 meter sehingga belum mengganggu aktivitas penerbangan domestiknya, pendengar. Ya, tadi salah satu informasi ya, kabut asap ada penerbangan di Tanjung Pinang ini dibatalkan. Dan untuk informasi yang lain nanti akan terus kami sampaikan untuk Anda. Kita jelang pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
1: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
0: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
2: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan sekarang.

Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan Kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintangkap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis Riwayat Bukhari.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12.18 waktu Indonesia Barat, dan yang pasti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan menyimak informasi dalam sorot kasus dan juga parlamentaria, kami masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu selingan pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Ya, pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama ya, Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan pimpinan pondok pesantren memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan meneguhkan peran santri dalam menyambut Hari Santri Nasional 2026. Dan upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Halaqoh Pimpinan Pondok Pesantren Sekepri yang dijadwalkan berlangsung mulai besok ya, tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026 di Pondok Pesantren Idris, Kabupaten Bintan. Ketua Tim Pondok Pesantren dan Makhad Ali Kanwil Kemenag Kepri, Kyai Haji Sunarjo mengatakan, Halaqoh ini menjadi wadah bagi pimpinan pesantren dalam rangka untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah bersama dalam mengembangkan lembaga pendidikan asli Islam di Provinsi Kepulauan Riau. Puncak peringatan untuk Hari Santri Nasional yaitu di tanggal 22 Oktober 2026 direncanakan akan berlangsung di gedung daerah dengan melibatkan sekitar 3.500 santri di Kota Tanjung Pinang dan juga Bintan. Dari rangkaian kegiatan ini, pendengar, pesantren ini diharapkan semakin berperan dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri dan mampu berkontribusi bagi pembangunan Kepri serta Indonesia menuju 2045.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengapresiasi Lanal Bintan yang menggelar bakti sosial juga acara penyuluhan kesehatan bagi masyarakat ya. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kecamatan Bintan Timur itu dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Bupati Bintan menilai kegiatan itu menunjukkan kepedulian dari TNI Angkatan Laut terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah. Dan menurutnya, kesehatan ini menjadi pondasi penting pembangunan daerah sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap sinergi dari PMK Bintan dan juga TNI Angkatan Laut terus berjalan untuk membantu pemerintah menjawab berbagai persoalan di masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu

0: kepentingan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.

0: Tech My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Tech My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

informasi dari rri.co.id, yang mana Ombudsman RI di sini mendorong peningkatan pengawasan mutu ya, atau quality control, serta pelayanan publik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini pendengar dilakukan untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi sekaligus mencegah persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan dalam pelaksanaan program itu. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menyampaikan hal itu ketika bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono di kantor BGN Jakarta Pusat, dan dalam pertemuan itu Ombudsman menegaskan komitmennya mengawasi pelaksanaan MBG melalui investigasi atas prakarsa sendiri. Investigasi ini ya akan dilaksanakan oleh tim keasistenan utama 3 yang mengoordinasikan pengawasan pelayanan publik sektor pangan. Hasil pengawasan nantinya dituangkan dalam dokumen saran perbaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pihak yang terkait. Ombudsman RI memiliki 34 kantor perwakilan yang tentunya di sini dapat mendukung pengawasan tata kelola MBG di berbagai daerah. Bahkan di tahun 2025, pendengar, Ombudsman juga telah menyampaikan hasil kajian dalam bentuk saran perbaikan terkait dengan pelaksanaan program MBG tersebut. Kita jelang ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Parlamentaria. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Kepulauan Riau, Kepri, yang baru diharapkan tegas berantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Bintan tahun 2026 diharapkan tetap kondusif. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri Bahtiar, menyambut kedatangan Irjen Pol Suhendri sebagai Kapolda Kepri yang baru. Wakil Ketua 3 DPRD Kepri ini berharap kepemimpinan baru di Polda Kepri semakin memperkuat upaya pemberantasan berbagai bentuk kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Posisi strategis Kepri sebagai wilayah kepulauan sekaligus daerah yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga membuat pengawasan keamanan membutuhkan perhatian khusus. Diharapkannya Kapolda Kepri yang baru dapat memberikan perhatian serius terhadap sejumlah persoalan khususnya penyelundupan barang ilegal, peredaran narkoba, serta pengiriman pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural. Luasnya wilayah perairan Kepri menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Wakil Ketua 3 DPD Provinsi Kepri Bahtiar menilai pengawasan di jalur-jalur perbatasan dan penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal. Menurutnya, penanganan persoalan PMI non-prosedural dan peredaran narkoba juga perlu menjadi perhatian, mengingat dampaknya tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat. Di sisi lain, Bahtiar juga optimis kepemimpinan Kapolda Kepri yang baru dapat memperkuat sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah, termasuk DPRD Kepri. Dalam hal ini, memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kantipmas tetap kondusif sehingga program pembangunan daerah berjalan lancar dan iklim investasi di Kepri semakin sehat. Rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Bintan tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan seluruh pihak dalam memastikan tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap pelaksanaan Pilkades di Bintan dapat berlangsung kondusif, dalam hal ini tanpa ada terjadi konflik, sengketa. Tidak hanya itu, netralitas aparatur sipil negara ASN juga harus dijaga, dengan tidak berpihak terhadap salah satu calon kades dan mempermudah atau menjadi fasilitator. Upaya tersebut dilakukan demi terwujudnya Pilkades yang aman, damai, dan kondusif demi persatuan dan kemajuan desa. DPRD Kabupaten Bintan melaksanakan kunjungan koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Karimun, untuk membahas implementasi, regulasi, serta mekanisme pengawasan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas wawasan dan bertukar informasi terkait pelaksanaan aturan, sistem pemungutan, serta pengawasan retribusi agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi ini diharapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bintan Zulfajri memperoleh referensi dan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam mendorong tata kelola retribusi persampahan yang lebih transparan, akuntabel, dan optimal. Sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebersihan bagi masyarakat Kabupaten Bintan. DPRD Kota Tanjung Pinang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda kepada pimpinan DPRD terkait rancangan peraturan daerah Ranperda di luar program pembentukan peraturan daerah Propemperda tahun 2026 tentang perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Ranperda tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan Ranperda tersebut diharapkan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Jirianto dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan regulasi daerah yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan pajak dan retribusi di Kota Tanjung Pinang. Di akhir parlamentaria pekan ini, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, saat pelatihan industri dan pariwisata penempatan Bintan tahun 2026 di Grand Lagoy Hotel, Kabupaten Bintan, mendorong masyarakat, khususnya pencari kerja, memanfaatkan layanan digital ketenagakerjaan yang dikembangkan pemerintah Provinsi Kepri. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, layanan ketenagakerjaan berbasis digital, aplikasi Jemari Kerja. Menurutnya, perkembangan dunia kerja menuntut masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi sekaligus mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Karena itu, berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang disiapkan pemerintah perlu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama mereka yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
1: Demikian, Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Persada Indonesia untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026 ya. Dan tentunya di program Persada Indonesia pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di line telepon kami 27100, juga di 0811 7789 830. Nah, silakan bagi Anda yang mau request ya lagu-lagu pop Indonesia 2000-an ya pendengar, di line telepon kami sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita semua senantiasa menjaga kesehatan kita ya, apalagi di tengah cuaca kering, panas, dan juga disertai dengan kabut asap pendengar ya, seperti saat ini. Dan bahkan juga ini program kegiatan belajar dari rumah atau BDR ya, untuk siswa juga masih terus dilakukan pendengar. Untuk itu mari sama-sama kita menjaga kesehatan putra-putri kita ya. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti ya wilayah kita Provinsi Kepulauan Riau, ini tentunya berdampak pada kualitas udara dan juga jarak pandang, dan kondisi ini menjadi perhatian bagi kita bersama, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan dan juga pengguna transportasi. Nah, hasil pengukuran terakhir yaitu menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori yang tidak sehat. Sementara jarak pandang ya itu berkisar antara 4,5 sampai dengan 6 meter pendengar. Pantauan citra satelit yang menunjukkan kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Oke, pendengar Pro 1 sembari menantikan penelpon yang akan bergabung tentunya bersama dengan kami. Kami putarkan dulu lagu-lagu seringan untuk kita bersama.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram.
1: Oke, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, silakan yang akan bergabung dan request lagu tentunya di program siaran Persada Indonesia ya pada hari ini. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
2: Halo, mendengar suara. Halo Rika Pertiwi.
1: Halo Pak Umar, baru kedengaran suaranya Pak.
2: Baru dengar suara Pak Umar ya. Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, waduh. Kayaknya lagi bahagia nih Pak hari ini Pak.
2: Iya, ini sedang bertemu sama kawan-kawan di pasar nih.
1: Waduh, lagi di pasar ngumpul.
2: Iya, masih pasar ngumpul, ngopi-ngopi nih Rika.
1: Ngopi-ngopi, enak sekali iya. Bapak. Belum iya, tutup pasar jam segini Pak.
2: Mas?
1: Belum tutup toko-toko jam segini.
2: Udah mulai tutup ini Rika.
1: Udah mulai tutup ya, hari Minggu kan lebih cepat tutup ya Bapak ya.
2: Paham-paham aja dari Rika Minggu kan.
1: Oh saya kurang paham Pak, jarang main pasar saya Pak.
2: Ya Rami kan gak tahu lah, jam hari Minggu ini tutup ya.
1: Oke, okay, ya.
2: Pak Umar telepon berapa nih?
1: Telepon pertama Pak Umar.
2: Oh pertama.
1: Baru ini, ya. baru pelaris nih soalnya nih.
2: Oh baru buka ya.
1: Baru buka.
2: Baru biasa kan setengah dua kan?
1: Enggak, bukanya udah dari tadi, tapi penelpon pertama baru Bapak.
2: Oh, baru saya, baru yeah. Pak Umar.
1: Iya, yeah, Pak Umar.
2: Lagunya ini Nenekku Pahlawanku lah.
1: Oh, dari Wali ya?
2: Iya.
1: Okay. Buat siapa lagunya, Pak?
2: Salam-salamnya Tamara Utama untuk Rika Pertiwi. Baliknya hati-hati, selamat bertugas. Semoga panjang umur dan murah rezekinya.
1: Amin, makasih. Terus.
2: Dari penelpon kedua sampai penelpon terakhir, dari Sabang sampai Merauke ya, disalami semua ya. Kalau disebut satu persatu nanti kita mau satu setengah jam lebih kan.
1: Makasih ya Bapak.
2: Itu aja Rika Pertiwi ya.
1: Okay.
2: Dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa untuk Rika Pertiwi ya. Selamat mendengarkan lagu Pahlawanku Nenekku ya.
1: Makasih Bapak.
2: Ya Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar terima kasih. Lagi di Pasar Jalan Merdeka Tanjung Pinang nih Pak Umar ya. Oke. Baik pendengar Pro 1 Radio Tanjung Pinang ya. Selamat siang bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda nih sama dengan Pak Umar nih. Yang lainnya berada di luar ruangan saat ini ya. Jaga

0: lewat streaming.
1: Oh iya, bener. Iya, dari tadi sih sebenarnya. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ya. Itu tadi dari jam 12 tadi, karena kita sedang ada pemeliharaan untuk pemancar Pro 1, 2, 3, 4. Jadi makanya siaran radio itu mati dulu.
0: Makanya tadi, kok nggak ada perasaan tadi? Ada.
1: Iya, dari jam 12 tadi, Kak. Jam 12 tadi kita lagi ada pemeliharaan pemancar. Jadi siarannya off dulu. Jadi untuk pendengar semuanya, dengerin kita dari streaming dulu ya.
0: Kok tadi Pak Umar lewat mana?
1: Pak Umar tadi lewat mana? Dia lewat Jalan Merdeka tadi, lewat pasar. Berarti dia main tembak aja dia.
0: Oh, nembak, bukan. Kan Pak Umar kan katanya nggak ada HP Android, makanya dia nembak lah tadi.
1: Iya, dia nembak aja dia. Gas aja dia. Dia tahu pula tuh aku yang siaran ya.
0: Iyalah, kan udah tahu. Kalau jam 10 itu udah dengar suara Kak Rika, ya pasti Kak Rika lah tuh.
1: Oh iya juga. Tapi ya, streaming bersih ya siaran kita ya?
0: Bersih tuh di meja. Aku begini, Alek, coba lah, mungkin nggak mungkin ya tak siaran. Pastilah.
1: Kalau dari streaming bersih.
0: Iyalah.
1: Lagi ada pemeliharaan, Kak. Semoga nanti cepat selesai ya, Kak ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Paling ini yang masuk nih, yang mungkin yang macam Mak Berlian bisa masuk nih, karena dia streaming juga kan.
1: Iya, makanya tadi aku bingung pas buka sesi yang pertama, kok nggak ada yang nelfon. Lupa nih kalau pemancar off kan, jadi radio mati dulu kan.
0: Nelfon tadi, tapi tak diangkat.
1: Oh iya, nelfon tadi ya. Di mana nelfonnya? Di 27100.
0: Awal-awal itu mungkin yang siapa yang serobot tadi.
1: Oh enggak, penelpon pertama tadi kan Pak Umar.
0: Pak Umar, iya lah, berarti bunyi aku tadi Pak Umar nyambung.
1: Oh gitu. Oke lah, Kak Deli. Silakan Kak Deli.
0: Makanya kaget.
1: Kenapa?
0: Kok Pak Umar bisa masuk, dia lewat mana, dengar dari mana? Iyalah, apa lah. Pak Umar, feeling dia kuat, insting dia kuat itu. Paling setengah dua lewat, udah lah tuh kan.
1: Iya, udah mulai lah itu ya. Telepon aja. Apa?
0: Kita minta lagu inilah, apa tuh Kak Rika itu, dari Shafira.
1: Shafira, yang mana Kak?
0: Apa, bukan takdir yang kupilih. Kalau nggak salah.
1: Takdir?
0: Bukan takdir yang kupilih.
1: Oh, bukan takdir yang kupilih.
0: Kalau nggak salah sih.
1: Bukan takdir yang kupilih.
0: Dari Shafira.
1: Takdir tak pernah aku pilih kali ya.
0: Oh, takdir tak pernah aku pilih. Ah, itulah. Ya, takdir tak pernah aku pilih ya.
1: Ya, takdir. Iya, benar.
0: Iyalah. Sopilah Karika ini, paling yang dari luar aja bisa masuk tuh.
1: Iya, mungkin ya. Kita lihat dulu nanti ya.
0: Iya, enggak apa-apa lah. Yang penting bisa masuk kita. Ayo kita salam sedikit aja lah ya. Iya, untuk Karika. Ya selalu lah ya, tetap semangat. Walaupun mungkin Tanjung Pinang hanya beberapa yang bisa masuk, kalau mereka bisa monitor ya kan. Salah aku memang kalau ini sering monitor karena masuk RRI Jambi. Semalam Nenek Yasmin masuk di sana, aku tak bisa masuk.
1: Oh ya,
0: Mak Berlian
1: Nenek ya.
0: Yasmin. Iya, semoga sehat selalu ya tadi. Sukses selalu ya Kak Rika ya, tetap semangat. Walaupun ini panas kali di luar ini, tapi Kak Rika dalam kan sejuk tuh.
1: Di luar, iya di dalam sejuk sih.
0: Di dalam sejuk, tetap semangat. Semoga keluarga Kak Rika selalu dalam lindungan Tuhan. Dimanapun saat ini Kak anak Kak Rika, saudara Kak Rika ada dimana lah ya. Tetap
1: makasih,
0: dalam
1: Kak.
0: Jangkauan juga dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, ya Allah. Tadi ada Pak Umar tadi ya. Nah, semoga Pak Umar selalu sama Bunda. Ada Mak Berlian, Bunda Permata. Mama Rasi, ada Maucu. Maucu mungkin aku rasa tak bisa masuk karena dia tak bisa monitor.
1: Oh iya, benar juga sih Bang Udin.
0: Dorang kemarin di perompa, dorang bilang aku tak bisa. Tapi yang coba di multiplay store, RRI, itu semua ketemu itu.
1: Kalau Bang Udin memang dia nggak mau download.
0: Iya, kalau aku memang mau download. Jadi makanya siaran RRI swasta itu tahu aku semua ada di sini. Ada RRI, dasar dan sarada swasta pun ada. Iyalah, untuk kita senggol semua aja lah yang ada di Batu Sangkar, juga ada Kak Rahma, dia pasti mendengar Mak Berlian. Yang ada di Manado juga, semoga mendengarkan semuanya ya. Bang Liv di sana, ada Tajuddin, keluargaku, bapakku di sana. Saudaraku, adikku Pita di apa perumahan Angkatan Laut nama Didir ya, selalu adikku. Sama mami aku di sana, mungkin lagi monitor hari Minggu kan.
1: Iya. Yeah.
0: ada di

0: di sana juga Kak Sarina, Papa Bang Nabil, Kak Nabil sana yang di Palu. Malam dia masuk tuh.
1: Oh ya Bang Nabil ya.
0: Ya ada semalam tuh. Dia masuklah, dia monitor Kak Rika ya. Tapi kalau Bang masuklah, jangan monitor aja. Ada Alfa Rizky di sana juga, Kutarida. Pokoknya monitor lewat streaming, kita senggol semua. Bang Junet, Diano di Surabaya. Siap selalu di sana lah ya. Ya nanti yang diteruskan, salamnya teruskan sama yang belakang aja nanti Kak Rika ya.
1: Makasih ya Kak Delia ya.
0: Kak Rika tetap semangat, walaupun mungkin agak sepi ya.
1: Makasih Kak Deli.
0: Iya, Kak Rika.
1: Apa tuh?
0: Aku nomor WA Pro 4 ada tak sama Kak Rika?
1: Oh sama aku ada.
0: Minta tolong ya, kirim katanya aku tak ada WA-nya Pro 4, cuma ada nomor biasa aja.
1: Di nomor yang kemarin ya?
0: Nomor inilah ya aku pakai ini. Karena aku pakai streaming nih. Oke, makasih banyak Kak Rika ya.
1: Sama-sama Kak Deli.
0: Nomornya ya.
1: Oke.
0: Tetap semangat. Thank you. Bye-bye.
1: Makasih. Waduh, semangatnya Kak Deli. Terima kasih Kak Deli di kilometer 5 tadi pendengar ya. Oke, jadi untuk sementara dikarenakan kita sedang pemeliharaan pendengar ya. Jadi Anda bisa mendengarkan siaran kami baik itu programa 1, programa 2, programa 3 dan juga programa 4 dari aplikasi RRI Digital dulu ya, karena kita masih dalam proses pemeliharaan. Pendengar pukul 13.50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Siska di kilometer 8 ya. Semangat siarannya, kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulang kerja hati-hati, semangat katanya ya. Salam kakak Syakarina. Mak Syakarina. Oh Kak Sarina kali ya. Kak Sarina mungkin, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis dan juga untuk Yusuf. Lagunya Goliat Cinta Monyet. Terima kasih Siska. Pak Hamzah juga, Yusuf juga selamat siang Bapak di Jambi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Persada Indonesia 100% Indonesia katanya, request lagu Setengah Mati Merindu dari Judika. Salam untuk semua fans RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf dari Jambi. Nanti lagunya Barika putarkan ya, Judika Setengah Hati Merindu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika Pertiwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Rahma?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Okay.
2: Terima kasih buat Kak Deli itu ya. Terima kasih buat Kak Deli. Kalinya percaya banget tuh Kak Rahma dengar Mama Gia dengar sekali.
1: Iya, soalnya kan ini pemancar kan lagi pemeliharaan, jadi siaran radio kan off dulu, mati dulu. Jadi dia feelingnya ini pasti yang masuk hari ini nih, yang monitor kita dari era digital. Yang radio mungkin bingung kali ya, kok diem, siarannya sepi.
2: Di sini dilihat siapa yang benar cinta sama Pro 1 RRI Tanjung Pinang akan berusaha ke sampai lubang semut pasti berusaha.
1: Oh iya. Waduh luar biasa. Kak Karama di Batu Sangkar tuh gimana sih situasinya, kabut asapnya di sana?
2: Kemarin kan habis hujan nih kan, tapi udah mulai berkurang ya tadi. Sekarang udah cerah nih, mulai cerah dikit.
1: Oh, karena sering hujan ya di sana. Kalau hujan tuh lebat ya, Kak?
2: Kemarin kalau di tempat Karama ya lumayan lebat juga kemarin. Dalam seminggunya ada udah dua kali nih.
1: Oh,
2: ya agak deras gitu kan.
1: Deras ya. Oke. Mungkin karena Tanjung Pinang ini jarang hujan ya. Kalaupun hujan kita kan masih sifatnya lokal sedikit-sedikit, jadi nggak lebat Kak.
2: Tapi kalau ada juga pokoknya tiap-tiap kalau yang lebat itu pasti ada bencana. Itu di Padang. Itu ada kota Padang ada yang terkena banjir.
1: Iya, kasihan ya saat ini ya.
2: Ada, kalau nggak salah ada dua titik ya kena banjir, nggak salah.
1: Oke, tapi Karama aman ya di sana, Karama ya, di Batu Sangkar ya?
2: Alhamdulillah aman, Karama jauh, 3 jam dari Batu Sangkar ke Padang, kota Padang.
1: Oke, baik Karama. Silakan Karama, hari ini mau dengerin lagu apa nih kakak?
2: Tapi Karama mau nyampein ada dulu.
1: Kenapa kak?
2: Ada sesuatu yang sampaikan khusus buat Rika.
1: Oh, kenapa?
2: Ada salam yang dulu pernah buat penjara di Bukit Tinggi buat
1: Tia.
2: Siapa? siapa dulu nggak salamnya?
1: Tia.
2: Ah,
1: Mutia, betul. Mutia, Mutia.
2: Ya, Mutia Utami. Kemarin baru kesampein. Spot banget dia senang banget. Salam kembali ya buat Mami Rika katanya.
1: Buat Mami Rika.
2: Kenapa? Mau panggil Mami ya. Itu panggilan khusus dari dia gitu katanya.
1: Itu ada ceritanya. Iya, bilang sama dia. Iya, waalaikumsalam. Papi juga kirim salam bilang. Alhamdulillah Papi dengan Mami baik-baik aja, aman sentosa. Bilang sama dia gitu ya.
2: Apa tadi, Papi sama Mami sehat-sehat saja gitu. Bilang
1: iya, alhamdulillah Papi dengan Mami aman sentosa bilang gitu.
2: Yang Rika ya sama Rika ya. Berarti tuan sih kan jadi pada dia ya.
1: Mungkin ya. Iya kayaknya tuh aku. Ya kemarin itu karena kita sama-sama pendidikan gitu. Jadi waktu pendidikan itu kan memang akrab-akrab gitu kan. Kamar kita juga dekat-dekatan. Kita sering ngumpul di kamar gitu Kak. Lumayan lama sih kemarin itu sekitar 2 minggu ya kalau gak salah. 2 minggu apa 3 minggu gitu.
2: Wow, kalau itu mah udah dibilang dekat banget tuh dalam kayak gitu tuh.
1: Dekat, kan kita tinggalnya di tempat diklat gitu kan. Kamarnya deret-deret semua gitu. Alhamdulillah kemarin kompak-kompak semua sih, dekat-dekat semua. Gak pernah ketemu lagi setelah itu.
2: Ya, itu kalau tuh susah banget untuk ngilangin kenangan itu tuh gak bisa hilang deh sampai kapanpun juga.
1: Ya gak usah dihilangin Kak. Terima kasih ya Kak Rahma udah nyampein salam aku.
2: Iya sama-sama. Masalah di Rahma pas gabung kemarin pertama di siarannya dia kan. Kaget dia, aduh Kak Rahma kemana aja kesirian aku gak menjemukin katanya kan.
1: Jadi
2: masalah Rahma udah kadang kalau fokus ke tanya pindah karena susah mas gabung kayak yang lain kan gitu.
1: Oh gitu. Aduh ya oke. Silakan kakak-kakak mau lagu apa nih siang hari ini Kak?
2: Lagunya apa sekarang? Ada rekomendasi rekomendasi nggak dari sana?
1: Dari sini ada. Di sini ada lagu siapa aja ya? Ini kan MD kita Bang Ricky ya. Ada lagu Reza Artamevia, ada lagu Rick, Renata, siapa lagi nih? Rini Wulandari, Ricky Harun, Rio Febrian, Rio Basir, Samson, siapa lagi nih? Atau kakak mau request sendiri, mau pilih ini juga boleh. Slang juga ada di sini, Sandi Sondoro juga ada.
2: Kak Rahma sukanya dari semua-semua tadi paling suka Samson.
1: Samsons ya. Samsons itu lagunya apa ya di sini ya?
2: Apa yang ada? Lulu ada Lulu.
1: Lulu, kakak mau Lulu boleh?
2: Segenap hatiku Lulu lantang. Gitu kan lagunya. Iya.
1: Enak itu lagu Lulu tuh. Lagu-lagu Samson enak-enak sih Kak. Cuma sayangnya udah enggak ini lagi, enggak keluar lagi lagunya ya.
2: Kisah Tak Sempurna juga bagus.
1: Jadi Kakak mau apa nih sayang? Mau Kisah ya. Tak Sempurna atau Lulu Kak?
2: Atau antara dua itulah apa aja yang dua.
1: Lulu aja kayaknya Lulu ya. Lulu udah lama enggak diputar ya.
2: Kenangan Terindah udah sering banget.
1: Iya, Kenangan Terindah tuh sering sekali itu. Oke lah, silakan salam-salam Kak Rahma buat siapa Kak?
2: Agak
1: kresek-kresek
2: streaming sekarang
1: ya. Kresek-kresek ya? Iya, karena kabut kali ya.
2: Iya.
1: Kabut lumayan tebal Kak di sini. Jadi anak-anak sekolah ini masih daring. Belajar dari rumah.
2: Dengar-dengar kabut sih ingat lagu Ebit Gade kalau malam ingat lagu Ebit Gade.
1: Oh iya, lagu Ebit Gade di malam.
2: Ada lagu ada liriknya kabut. Okay. Sengaja kah engkau mewakili pikiranku. Apa judulnya tahu enggak judulnya?
1: Ebit, yang mana tadi?
2: Kabut. Sengaja kah engkau? La la na na.
1: Iya, itu judul lagunya ini apa? Menjaring Matahari, bukan ya?
2: Betul, betul.
1: Ya kan, Menjaring Matahari, sengaja kan kau mewakili pikiranku. Waduh,
2: berarti,
1: luar biasa nih. Tahun 90-an itu lagu lama itu, Kak.
2: Ya, itu makanya kalau Hah? Kalau malam, karena malam minta lagu ini. Karena dengar-dengar baru sadar.
1: Ya, kalau siang kita 2000-an ya. Silakan Kak Rama, salam-salam kakak bos siapa kakak?
2: Iya, ini karena Kak Deli tadi pasti ini udah sepi nih, karena sepi-sepi tuh agak lama dikit nggak apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa, memang agak sepi sih.
2: Salam sehat, susah bagi selalu ya buat Dika, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam spesial sehat selalu mami dan papi.
1: Aku ya itu saya. Nanti dengerinnya orang lain lagi ya.
2: Spesial terus salam buat mami papinya Mutia.
1: Papi maminya Mutia. Iya.
2: Iya. Juga buat Kak Delia barusan salam selalu buat Bang Krispati, buat Pak Demang ya, Pak Demang. Mas Prabu, buat Marosi, Kak Hani, Bunda Yeni, buat Eyang Ucu, buat siapa lagi ya?
1: Dimana?
2: Pak Udin, Pak Umar, Pak Hamzah Yusuf, tak lupa juga buat Rahma Sisters, buat Putri Yasmin Jarta, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang lagi monitor aja di siang menjelang sore ini ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga buat Tanjudin di Minahasa, salam saya selalu buat dia. Pokoknya buat semua-semua aja deh, pokoknya yang terbaik, doa terbaik buat semua pendengar, pecinta Persatuan RI Tanjung Pinang, spesial buat Rika ya.
1: Makasih.
2: Terima kasih banyak, Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahma tadi ya, dari Batu Sangkar tadi, Peringiara, Sumatera Barat. Kita ke lagu dulu ya, karena sini sudah ada 3 lagu yang antri dari Wali dulu.

0: Iya, tadi tak pernah aku pilih penyiar dari Safira tadi ya, permintaan Kak Deli di kilometer 5 tadi. Kak Deli nomornya sudah Kak kirim ya, Kak Deli ya, di nomor WA yang kemarin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 14, 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang akan mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3 dan juga Pro 4, dikarenakan kita masih dalam proses pemeliharaan pemancar ya, jadi bisa mendengarkan siaran kami untuk sementara dari aplikasi streaming dulu RRI Digital. Pendengar, silakan untuk yang selanjutnya akan bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat siang juga untuk Bang Nabil Risman Dongkalan, Sulawesi Tenggara ya. Semoga sehat-sehat kabarnya di sana ya Bang Nabil. Dan untuk Anda di manapun pendengar, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara yang mengikuti program Persada Indonesia di semua stasiun RRI Programa 1 ya. Silakan di Tanjung Pinang itu gabungnya di 0771-27100 atau juga di 0811-77-89830 sampai dengan jam 15 nanti atau jam 3 sore. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
0: Halo, Persada Indonesia. Apa kabar, Pak Kumis?
1: Betul, Pak Kumis. Apa kabar, Rika?
0: Sehat, Pak Kumis. Lagi ngapain nih, Pak Kumis?
1: Ah, lagi duduk-duduk aja, lagi nelpon.
0: Lagi nelpon aja, santai aja ya hari ini ya. Panas nggak di sana?
1: Nggak dibilang panas, ya tetap begitu panas. Tapi alhamdulillah ini ada gerimis-gerimis hujan nih, Mbak Rika.
0: Ada gerimis. Masih sering turun hujan nggak sih kalau di Lingga itu?
1: Jarang. Ini jarang, baru ya? Ada gerimis-gerimisnya.
0: Baik.
1: Kalau di Pinang gimana, Mbak Rika?
0: Nggak ada gerimis nih hari ini. Panas aja, panas, berkabut, angin kencang gitu.
1: Kalau kabutnya di Lingga juga kabut juga.
0: Ya, karena di sana juga ada kebakaran hutan kan?
1: Ada, tak begitulah, tapi ini kan kabut kiriman ini.
0: Oh, kiriman dari Kalimantan ya, Sumatera.
1: Nah, dari Kalimantan, mungkin dari Sumatera gitu kan.
0: Iya, informasi dari BMKG itu dari Kalimantan dan juga Sumatera. Gimana anak-anak di Lingga itu masih tetap pergi ke sekolah?
1: Kalau SD nampaknya tak sekolah mereka.
0: SD enggak sekolah, SMP dengan SMA sekolah.
1: Masih sekolah nampaknya.
0: Karena
1: tapi kalau SMP nampaknya, tapi hari ini kan hari Minggu kan, libur.
0: Iya juga sih Pak, bukan hari ini maksudnya Pak, kemarin-kemarin Senin sampai
1: iya,
0: Jumat.
1: Yang sebelumnya itu kalau anak SD memang sudah banyak hari nampaknya libur nih.
0: Sudah banyak hari libur ya, Karena SMP dengan SMA itu ketahanan tubuhnya lebih baik ya dari anak SD.
1: Kadang-kadang nampaknya libur. Kalau SMA,
0: Di sini SMA juga libur.
1: Oh gitu ya?
0: Bukan libur Pak, belajar dari rumah Pak.
1: Betul, belajar daring kan?
0: Iya, belajar daring, BDR dari rumah. Jadi ini informasinya besok itu juga masih daring kita.
1: Masih dapat lagu mereka?
0: Boleh dong, lagu apa?
1: Ya, lagu minta dari Republik ya.
0: Republik yang mana Bapak?
1: Republik Aku Takut. Ada kan judul Aku Takut kan?
0: Ada Aku Takut. Ya ada.
1: Aku nanti. Takut kehilangan dirimu.
0: Enak kali suara Bapak. Tapi sedikit.
1: Lanjut salam. Udah ramai yang gabung mereka?
0: Belum banyak karena kita kan pemancar kita lagi pemeliharaan. Jadi dengerin kita cuma dari digital. Radionya mati dulu.
1: Jadi kalau pakai radio masih belum bisa ya?
0: Belum bisa, masih pemeliharaan Pro 1 sampai Pro 4.
1: Saya coba buka ranai tadi nyangkut-nyangkut RI Digital.
0: Oh, RI Digital nyangkut-nyangkut dari ranai.
1: Semalam gitu juga hari semalam. Masih sangkut-sangkut tak jelas.
0: Dikasih tahu aja Pak ke ini Pak, ke petugas yang ada di ranai Pak.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, informasikan aja ke penyiarnya, nggak apa-apa nanti dikasih tahu. Silakan Pak Kumis, lanjut salam-salam buat siapa Bapak?
1: Salam buat Kak Deli, terus ada Bang Umar, Pak Umar, Bang Udin juga, Dang Merdu, Kalau Sarinah jarang masuk di Persada ini enggak?
0: Kak Sarida kadang masuk sih, tapi lebih sering di Ruang Rindu.
1: Terus ada siapa lagi ya? Dang Merdu, Mak Dani yang sering masuk sini ya. Mak Dani, ada juga buat semua-semualah mereka ya.
0: Ya.
1: Terima kasihlah buat Mbak Rika
0: Sama-sama.
1: yang lagi bertugas ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat semua keluarganya Mbak Rika ya.
0: Amin, makasih ya, Bapak.
1: Oke lah, itu aja lah. Kita
0: Yuk.
1: senggol semua ya, tempat
0: Sama-sama.
1: terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis, terima kasih dari Pancur tadi pendengar ya, Kabupaten Lingga. Selamat siang Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waduh, luar biasa ini.
2: Tetangga.
0: Tetanggaku monitor dari streaming.
2: Nah, radio biasa, radio FM.
0: Oh, udah bisa ya?
2: Bisa.
0: Uh-uh.
2: Seperti biasa lah. Tadi yang tak bisa, kira-kira jam 1.30 kok hilang. Perempat tak ada, persatu tak ada gitu kan.
0: Sekarang udah bisa.
2: Ini baru dengar suara Pak Kumis itu. Buka, berbuka radio. Tadi rusak ya Mbak Rika?
0: Bukan rusak, kita pemeliharaan pemancar.
2: Oh, itulah Pak Kumis tadi. Mana dia persatu nih gitu. Tidur. Ya, kalau satu kok.
0: Udah bisa ya? Oke. Okay. Ya.
2: Dapat lagu.
0: Lagunya apa, Pak?
2: Pak, Bang.
0: Iya, Bapak lagi. Bang Udin, lagunya apa?
2: Lagu apa ya? Lagu yang lama tak dengar, lagu Hati Siapa Yang Tak Luka.
0: Hati Siapa Yang Tak Luka versi ini ya, Pak? Versi baru ya?
2: Dari siapa tuh?
0: Di sini penyanyinya itu Hati Siapa Tak Luka versi Vio, Vio ada. Terus juga
2: lagunya serupa kan dengan Poppy Mercury.
0: Kenapa dia slow rock juga sih, Pak? Enak kok, Bang, didengarkan.
2: Ya, lagunya serupa kak.
0: Sama, lagunya sama, cuma penyanyinya beda, aransemennya beda. Karena kan versi covernya, versi baru.
2: Musiknya beda kan?
0: Iya, ini versi slow rock, Vio Rockestra, cewek.
2: Nah, cobalah nanti ya.
0: Nanti kita putar ya.
2: Itu slow rock atau koplo?
0: Slow rock.
2: Slow rock, berarti kemanusiaan juga lah.
0: Iya, iya.
2: Ya lah, gak apa-apa, nanti dicoba aja. Jangan sampai mundur.
0: Nanti kita dengerin ya. Salam-salam buat siapa nih Bang Udin?
2: Ini penerbangan keberapa nih?
0: Oh, Bang Udin ini Pak Hamzah Karamat. Oh, ke-6, ke-7.
2: Wih, berarti ya lah tadi tak dapat radio itu.
0: Iya, tadi memang iya. Berarti baru nih.
2: Baru dapat. Ya, pokoknya salam dari pertama sampai ke-6 lah ya. Terus yang belum masuk mungkin dari NTT lah ya, Sparti lah ya.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Sparti, Diona, ada Ilek masuk ya. Nah, Ilek sama nama Udin tuh radio FM itu. Pokoknya Bang Ilek itu sama Bang Udin sama itu. Dia radio Bonikompo yang besar itu nggak bisa. Bang Udin kan sampai ke rumah dia kemarin.
0: Ilek.
2: Iya, ke rumah Ilek.
0: Mm-mm.
2: Terus salam juga buatnya Bandung Kemanya dengan Putri Bungsu, ada Aida Lestari dengan Mak Dini di Taras ya. Tak lupa Mak Rosi, Usup juga ya, Pak Demang, ada Kak Deli ya, ada Kang Bayu juga, Kak Berlian ya, Mak Herman, terus sama semualah Kak Mak.
0: Baik.
2: Dengan tekan salam sehat semuanya. Bahagia dan tak lupa. Salam
0: mesra. Salam mesra. Terima kasih Bang Udin.
2: Terima kasih Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Bang Udin ya, tetanggaku. Salam mesra tadi. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo. Halo. Terputus, sayang sekali. Bisa dicoba lagi pendengar ya, 27100 atau juga di 0811778939830. Program siaran Persada Indonesia Pro 1 RI Tanjung Pinang. Sudah ada lagi yang masuk nih, kita angkat lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa? Salam kenal.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di sana?
2: Dengan Iber.
0: Siapa?
2: Iber.
0: Ibet.
2: Ibel.
0: Ibel.
2: Ya.
0: Ibel. Ibel di mana Ibel?
2: Di KM 20 Kijang.
0: Di kilometer 20 Kijang Ibel. Apa kabar?
2: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lagi ngapain nih, Bel?
2: Lagi nelpon gitu.
0: Nah, lagi nelpon saya. Ya. Enggak lagi ada kerjaan apa-apa, Ibel?
2: Hari ini libur.
0: Oh, minggu off ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Tumben nih Ibel masuk nih.
2: Iya, coba-coba aja.
0: Baru sekali kayaknya gabung ya?
2: Iya, itu makanya perdana. Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Barika. Ibel sering monitor siaran Pro 1?
2: Iya, ya kalau radio tuh monitor terus di RRI Tuning Pinang ya. Pro 1, Pro 4, pokoknya dengar lah.
0: Kamu monitor pakai apa? Pakai radio atau pakai streaming?
2: Pakai radio.
0: Pakai radio?
2: Iya.
0: Oh gitu. Gabung terus ya, Bel ya?
2: Insya Allah.
0: Ibel mau dengerin lagu apa nih? Lagu-lagu tahun 2000-an, pop Indonesia?
2: Pop Indonesia.
0: Apa? Lagu lama kalau ada versi barunya kita putarkan juga. Apa?
2: Lagu cover-cover yang versi baru ada.
0: Cover-cover yang mana? Kan banyak tuh. Apa, Bel?
2: Lagu apa ya? Ini kalau udah ngomong lupa lagu.
0: Penyanyi lah.
2: Penyanyinya juga lupa.
0: Oh, penyanyi juga lupa. Jadi siapa yang kamu ingat, Bel?
2: Bentar, saya ingat. Boleh ya?
0: Apa, Bel?
2: Lagu pop ya, Pak ya?
0: Iya, lagu-lagu pop lah.
2: Udah pilihan mbaknya lah, saya lupa kalau grogi kayaknya.
0: Waduh.
2: Iya, jadi kalau udah ngomong gini, minta lagu tuh lupa judulnya.
0: Oke, lupa judulnya Bel ya.
2: Oh, ya nanti. Salam dulu boleh lah.
0: Boleh, lanjut salam buat siapa?
2: Salam buat semua kansen radio RRI. Mungkin ya, salam kenal ya. Dari Bel nanti udah dengar nama-namanya baru disalamin. Baru ingat kenal.
0: Iya, salam kenal terus.
2: Salam buat kamu dan semuanya lah. Saja lama.
0: Sama-sama.
2: Mbak siapa tadi?
0: Rika, Rika.
2: Oh Rika, Mbak Rika aja yang terakhir.
0: Saya. Roma dong. Rika Pertiwi. Terima kasih ya.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Nah, lagunya dicari ya buat saya ya.
0: Iya, nanti lagunya ini rindu aja ya.
2: Rindu, oh iya.
0: Boleh ya? Versi covernya.
2: Rindu sama siapa?
0: Ya kan lagunya ini rindu aja dari Farid Harja, tapi ini covernya.
2: Oh iya, boleh, boleh.
0: Makasih, Ibel.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Mati Merindu tadi pendengar ya, lagu dari Judika nih spesial untuk Kak Deli. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Halo Persada Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Persen Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lucu gimana? Sudah bisa dengerin siaran RRI dari radio?
1: Yang baru monitor ini Mbak Rika.
0: Oh, baru buka radio ya? Oke.
1: Tadi cuacanya kurang bagus Mbak Rika.
0: Gimana siaran kita bersih?
1: Emangnya nggak bisa didengar?
0: Nggak, tadi ada pemeliharaan pemancar.
1: Cuman ini agak geser dikit Mbak Rika.
0: Geser.
1: Ya kalau yang tempat yang biasanya itu memang nggak ada sama sekali.
0: Oh, ini agak geser berarti siarannya ya?
1: Ya, digeser agak mendekat ke ini. Ke
0: angka berapa?
1: Pro 4.
0: Oh, mendekati pro 4.
1: Ah iya. Ah, 100 berapa sih kalau
0: pro 4 kan 100 kalau pro 4 kan 101.
1: Nah.
0: 101,3 ya. Berarti kami di 100 berapa?
1: Kalau yang biasanya Mbak Rika di
0: 103.
1: Ini geser dekat kali sama pro 4.
0: Oh, berarti sekitar 100 102 gitu ya?
1: 104 Mbak Rika.
0: 104.
1: Nah.
0: Oh, 104. Pro 4 kan 101.
1: Hah? Kalau yang biasanya yang buka itu enggak sama sekali, enggak ada sama sekali.
0: Oh, masih kosong ya di situ ya?
1: Ini bersih kali Mbak Rika.
0: Oke. Iya. Makasih informasinya.
1: Iya. Emangnya enggak kedengaran yang lain Mbak Rika ya, penelpon yang lain ya?
0: Enggak, tadi kita ada pemeliharaan jadi jam 1:30 tadi baru on air lagi di radio.
1: Yang enggak tahu, baru gabung jadi enggak tahu.
0: Tak apa-apa, Eyang. Eyang kayaknya enggak bisa request lagu lagi, enggak apa-apa.
1: Ya, enggak apalah.
0: Nah, salam-salam aja buat siapa?
1: Iyalah, pokoknya salam. Apa tadi yang orang baru tadi Mbak Rika?
0: Ibel.
1: Ibel ya?
0: Ibel.
1: Gabung selalu kata Mbak Rika, Mbak Rika ya. Iyalah tak apalah, pokoknya udah dapat dengar, udah kasih tahu sama Mbak Rika, Mbak Rika ya.
0: Oke.
1: Iyalah. Salamnya ikut Abang Udin aja. Tapi Bang Ida tadi tak salam, belum kenal itu Mbak Rika ya.
0: Belum kenal katanya.
1: Kalau sudah gabung, nanti pasti kenal Mbak Rika ya.
0: Ini ada yang lucu nih, Tembelin Tanjung.
1: Mungkin dia katanya lagi off, tak kerja Mbak Rika ya.
0: Minggu libur.
1: Di Jijang kan?
0: Iya.
1: Iyalah. Pokoknya buat Mbak Rika sama petugas Mbak Rika ya.
0: Makasih ya.
1: Balik nanti sampai di rumah siap keluarga. Duh, cuacanya Mbak Rika di depan tuh tak nampak apa-apa Mbak Rika.
0: Kabutnya tebal berarti.
1: Kayaknya yang frekuensi yang sebelah sini kayaknya tertutup kabut Mbak Rika. Iyalah.
0: Iya.
1: Ya gitu aja Mbak Rika ya.
0: Makasih Eyang.
1: Yang dengar semua lagunya nanti.
0: Makasih.
1: Ya, gitu aja Mbak Rika ya.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Rika.
0: Semangat nih. Makasih kembali buat Eyang Ucu dari Tembelin Tanjung di belakang Eyang Ucu. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar nih?
2: Sehat, alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Sehat, alhamdulillah ya, Yusuf ya. Oke, lagi ngapain Yusuf hari ini, Yusuf?
2: Lagi duduk, baru pulang kerja, Mbak Rika.
0: Lagi duduk, Mbak Rika lagi lesehan nih.
2: Serius.
0: Oh, serius lagi duduk kamu di kursi apa?
2: Emang boleh selesaian itu?
0: Gak ada, balas aja lagi duduk gitu. Gimana bayangin lagi ngapain lagi nelfon lah Mbak, ya Allah. Itu rasanya tuh sakitnya tuh di sini.
2: Kirain lagi ngerasain kayak lagi di pantai gitu kan.
0: Iya ya, liatin pohon-pohon ya, bayangin kalau itu apa laut ya. Bukan motor
2: iya.
0: Yang lewat. Yusuf, silakan Yusuf. Yusuf, kalau untuk lagu enggak bisa lagi, hanya bisa salam-salam aja. Boleh ya Yusuf ya?
2: Boleh.
0: Oke, lanjut Yusuf.
2: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Rika ya, selamat siang menjelang sore sama bertugas.
0: Makasih.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Saya salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Dengan ucapan semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan buat orang tua Yusuf yang ada di Ngenang, semoga selalu dalam keadaan sehat juga. Buat orang tua saya, buat emak saya yang ada di Pulau Jaloh, Batam, semoga selalu dalam keadaan sehat juga, Mbak Rika.
0: Makasih ya.
2: Oke, makasih Mbak Rika.
0: Sama-sama.
2: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf tadi ya dari Batam. Semoga keluarga di Ngenang sehat dan juga untuk orang tua yang ada di Jalo tadi ya. Oke. Bang Nabil untuk lagunya Mbak Rika gak bisa putarkan. Kak Deli katanya salam ya buat Pak Kumis. Oke, gak usah dibahas yang tadi ya Kak Deli ya. Kak Rama juga nih. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu nih buat penelpon yang mau salam-salam. Silakan. Kami masih akan bersama dengan Anda ya di program siaran Persada Indonesia sampai dengan jam 3 sore nanti. Belum ada penelpon, kita ke lagu dong. Republik Aku Takut.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 77 89 8.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu dengan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan menyimak siaran Laga Cerdas tingkat sekolah dasar Sekota Tanjung Pinang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Pada sore ini kami hadir dalam semangat belajar, berkompetisi dan berprestasi pada acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara LPP RRI Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Mohon izin perkenalkan diri, saya Luisa Ridani akan bersamai Anda untuk beberapa waktu ke hadapan. Laga cerdas bukan sekedar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kritis, membangun kerjasama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Baik Bapak Ibu para hadirin, langsung saja kami perkenalkan regu yang akan bertanding pada sore ini. Kita mulai dari regu A. Disilakan untuk perkenalkan diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore semuanya, kami dari Regu A dari SD Swasta IT Arefah. Saya Diva sebagai juru bicara. Di sebelah kanan saya ada Arka dan di sebelah kiri saya ada Rio. Tanjung Pinang kota tercinta, kota gurindam penuh pesona. Regu A datang membawa cita, siap berlaga, siap juara. SD IT Arefah, generasi semangat Al-Quran.
0: Ya. Luar biasa. Selanjutnya Regu B, disilakan untuk perkenalkan diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari SD Negeri 006 Tanjung Pinang Kota dengan juru bicara Sikin, pendamping sebelah kanan Adnan dan pendamping sebelah kiri Arnel. SD Negeri 006 Tanjung Pinang Kota, sehat,
4: kuat, kreatif, gembira.
0: Ya baik, selanjutnya Regu C. Disilakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kami dari Regu C ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jaka Suara sebagai juru bicara. Di samping kanan saya ada Delisha dan di samping kiri saya ada Alisha. Kami dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang Kota. SD 5 cerdas, berkarakter, ceria.
0: Ya, baik, terima kasih. Para hadirin, kita akan memperkenalkan dewan juri yang bertugas untuk menilai pada sore hari ini. Untuk dewan juri 1, Cindy Triwulan Desta SPD. Dewan juri 2, Hendriadi Suherli SPD. Dewan juri 3, Sri Aprianti SPD SD. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara ini untuk babak pertama. Ya, Bapak Ibu, kita akan memulai acara ini dengan mempersilakan kepada masing-masing regu untuk memilih amplop. Kita mulai dari Regu A. Silakan untuk Regu A memilih amplop yang ada di depan.
6: Nomor 2.
0: Ya, baik.

Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Apa nama imbuhan yang diletakkan di akhir kata? Waktu dimulai dari sekarang.

0: Silakan Regu A untuk menjawab. Regu A.
1: Imbuhannya adalah nya.
0: Ya, mohon izin dewan juri.
2: Jawaban salah. Nilai 0, jawaban yang benar sufiks.
0: Ya. Tepuk tangan untuk Regu A. Pertanyaan kedua. Gubernur merupakan pemimpin pemerintah di daerah tingkat provinsi yang memiliki tugas serta wewenang penting dalam mengatur dan mengelola berbagai hal di wilayah provinsi. Salah satu wewenang gubernur sebagai kepala daerah adalah, waktu dimulai dari sekarang.

0: Pas.
1: Pas, baik. Dewan juri,
2: jawaban salah nilai 0, jawaban yang benar membuat peraturan daerah.
1: Ya, beri tepuk tangan untuk Regu A. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Singapura dan negara dimulai dari sekarang.

0: Malaysia.
1: Dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 100.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya. Jika manusia tidak memiliki tulang rusuk, organ yang paling berisiko mengalami cedera saat terkena benturan adalah titik-titik dan titik-titik. Waktu dimulai dari sekarang.
0: Paru-paru dan jantung.
1: Dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 100.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bilangan 25, 30, dan 60.

0: 5.
1: Mohon izin Dewan Juri.
2: Jawaban salah, nilai 0, jawaban yang benar 300.
3: Ya. Baik, kita beri tepuk tangan dan tepuk regu.
1: Selanjutnya kita menuju regu B. Regu B, disilakan untuk memilih amplop yang ada di depan.
0: Nomor 4.
1: Nomor 4, baik. Ya, regu B, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Apa nama majas yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata seperti bagai atau laksana? Dimulai dari sekarang.

0: Pas.
1: Pas. Baik, Dewan Juri?
2: Jawaban salah, nilai 0, yang benar metafora.
1: Ya, tepuk tangan untuk Regu B. Pertanyaan kedua. Wilayah administratif yang biasanya mencakup yang lebih luas dan umumnya memiliki wilayah pedesaan yang lebih dominan disebut.

0: Silakan Regu B untuk menjawab. Silakan Regu B.
1: Pas.
0: Ya, bagaimana dewan juri?
2: Nilai 0, jawaban yang benar kabupaten.
0: Ya, tepuk tangan untuk Regu B. Kita beri semangat untuk Regu B dulu, Bapak Ibu. Saya akan membaca pertanyaan berikutnya. Tim nasional Indonesia yang dijuluki Garuda berasal dari negara titik-titik. Dimulai dari sekarang.
1: Indonesia.
0: Ya, bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 100.
0: Pertanyaan selanjutnya. Bayangan benda menjadi lebih panjang ketika posisi matahari berada di titik-titik. Dimulai dari sekarang.

0: Atas.
1: Dewan juri.
2: Jawaban salah, nilai 0. Jawaban yang benar itu berada di ufuk atau horizon pada saat pagi atau sore hari.
1: Ya, beri tepuk tangan untuk Kurugibi. Pertanyaan terakhir. Hasil penyederhanaan dari 3/4 ditambah 0,5 dikurang 1/2 dalam bentuk pecahan biasa adalah titik-titik. Dimulai dari sekarang.

0: silakan Regu B. Silakan Regu B.
1: Pas.
0: Ya, Dewa Juri.
2: Jawaban salah, nilai 0. Jawaban yang benar adalah 3/4.
0: Ya, tepuk tangan untuk Regu B. Baik, hadirin, kita beralih pada Regu C. Silakan untuk Regu C memilih amplop yang ada di depan.
3: Nomor 5.
0: Ya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama untuk Regu C. Apa istilah untuk imbuhan yang terdiri atas awalan dan akhiran yang digunakan secara bersamaan? Waktu dimulai dari sekarang.

0: Silakan Regu C.
1: Pas.
0: Baik, dewan juri.
2: Jawaban salah. Nilai 0, yang benar jawabannya adalah konfix.
0: Ya, tepuk tangan untuk Regu C. Pertanyaan selanjutnya. Di kelas 5, guru memberi tugas membuat pojok baca. Para murid berbeda pendapat tentang tempat yang paling cocok. Sebagian ingin di dekat jendela karena pencahayaannya baik. Sementara yang lain ingin di belakang kelas karena lebih tenang. Agar semua murid merasa adil dan puas, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah titik-titik. Dimulai dari sekarang.
1: Melakukan musyawarah.
0: Baik, silakan Regu C untuk menjawab.
1: Melakukan musyawarah.
0: Dewan juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Pertanyaan selanjutnya. Pulau bersejarah yang menjadi pusat peradaban Melayu di Kepulauan Riau adalah titik-titik. Dimulai dari sekarang.
1: Pulau Penyengat.
0: Dewan juri.
2: Jawaban benar, nilai 100.
0: Pertanyaan selanjutnya. Sepeda yang sedang melaju akan berhenti ketika rem ditekan karena gaya dapat mengubah titik-titik benda. Dimulai dari sekarang.

0: Silakan Regu C.
1: Gaya gesek.
0: Dewan juri.
2: Jawaban salah nilai 0, jawaban yang benar adalah gerak benda.
0: Ya, baik. Tepuk tangan untuk Regu C. Pertanyaan terakhir untuk Regu C. Perbandingan umur ayah dan ibu adalah 5:4. Jika umur ibu adalah 40 tahun, berapakah umur ayah? Dimulai dari sekarang.

0: Silakan regu C.
1: 50.
0: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar nilai 100.
0: Baik, luar biasa. Bapak Ibu para hadirin, kita akan melihat atau membaca skor sementara pada ketiga regu. Regu A dengan nilai 200. Selanjutnya, regu B dengan nilai 100. Selanjutnya, regu C dengan nilai 300. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita beri semangat dulu kepada para peserta. Selanjutnya, kita akan masuk pada babak rebutan. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Hadirin, dewan juri dan peserta lomba, kini kita masuk pada babak rebutan. Pada babak ini, jawaban yang tepat akan memperoleh nilai 100 dan jawaban yang salah atau kurang tepat akan dikurangi 100. Untuk seluruh peserta, jangan ragu dengan kemampuan yang telah kalian persiapkan. Percayalah pada ilmu, kerja sama tim, dan usaha yang telah kalian lakukan. Baik, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama mencoba menekan belnya. Kita mulai dari regu A, regu B, regu C. Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk para peserta kita pada hari ini. Dengarkan pertanyaan dengan baik. Jika pertanyaan belum selesai dan bel sudah ditekan, maka pertanyaan akan dihentikan dan peserta yang menekan bel langsung menjawab.

0: Kita mulai pertanyaan rebutan. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses. Dewan juri.
1: Regu A, silakan.
2: Melalui proses fotosintesis.
0: Dewan juri.
1: Jawaban benar, nilai 100.
0: Pertanyaan selanjutnya. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas agar jalan raya menjadi aman. Jika semua orang tidak melaksanakan kewajiban dalam menaati peraturan lalu lintas, hal yang akan terjadi adalah. Dewan juri.
1: Regu A, silakan.
2: Kekurangannya ketertiban dan bisa terjadi kecelakaan dan bisa menewaskan banyak korban.
0: Dewan juri.
1: Jawaban benar, nilai 100.
0: Pertanyaan selanjutnya. Apa nama ibu kota provinsi Kepulauan Riau? Dewan juri.
1: Regu A, silakan.
2: Tanjung Pinang.
0: Ya. Dewan juri.
1: Jawaban benar, nilai 100.
0: Pertanyaan selanjutnya. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, sampah plastik sebaiknya titik-titik. Dewan juri.
1: Regu C, silakan.
3: Daur ulang.
0: Silakan dewan juri.
1: Jawaban benar, nilai 100.
0: Pertanyaan terakhir. Rata-rata nilai matematika dari 4 orang siswa adalah 80. Jika nilai siswa kelima digabungkan, rata-ratanya menjadi 82. Berapakah nilai siswa kelima tersebut? Dewan juri.
1: Regu B, silakan.
0: Silakan, Regu B.
2: 2.
0: Dewan juri.
1: Jawaban salah, nilai dikurangi 100.
0: Silakan. Silakan untuk regu yang lain barangkali ingin mencoba menjawab. Silakan untuk dewan juri. Jawaban untuk pertanyaan tersebut?
1: Jawabannya adalah 90.
0: Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk dewan juri dan para peserta. Baik, para hadirin, kita akan membacakan skor akhir pada sore hari ini. Regu A memperoleh nilai 500. Regu B memperoleh nilai 0. Regu C memperoleh nilai 400. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada, hadirin, dewan juri dan peserta lomba. Rangkaian laga cerdas tingkat sekolah dasar Sekota Tanjung Pinang telah kita lalui bersama. Hari ini kita telah menyaksikan semangat belajar, kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, serta sportivitas yang luar biasa dari seluruh peserta. Kepada para pemenang pada babak penyisihan kami ucapkan selamat dan jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berkarya, dan menginspirasi. Bagi peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati karena setiap pengalaman adalah bekal berharga untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Maka dengan demikian, acara Laga Cerdas pada hari ini usai. Kita bertemu lagi pada Laga Cerdas selanjutnya. Akhir kata dari saya di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Wey. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda mengenai tentang perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai bidang, terutama di bidang kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Salah satu inovasi yang semakin dikenal masyarakat adalah telemedicine, yaitu layanan konsultasi kesehatan jarak jauh melalui perangkat digital. Telemedicine memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus selalu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Melalui telepon pintar atau komputer yang terhubung dengan internet, pasien dapat memperoleh informasi kesehatan dan berkonsultasi mengenai keluhan yang dialami. Melansir dari kemkes.go.id, telemedicine atau konsultasi online didefinisikan oleh American Academy of Family Physician sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Sedangkan menurut WHO, praktik telemedicine bisa dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari rumah sakit atau klinik. Telemedicine juga dapat membantu menghemat waktu perjalanan serta mempermudah akses konsultasi bagi masyarakat dengan keterbatasan mobilitas. Dan tadi informasi dari Kantor Berita Radio Nasional di portal rri.co.id. Dan pendengar, kita jelang Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 ya. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, untuk selanjutnya kita jelang siaran lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 yang nanti bersama RRI Pekanbaru, Padang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan Stadion Produksi Bengkalis.

0: ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 hari.
1: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling dari kita.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini di edisi Minggu 11 Oktober 2026.

0: Pendengar, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menargetkan 10 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Tanah Hitam rampung pada 1 November 2026. Berikut laporan Nofri.
1: Pembangunan 10 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kota Padang Panjang terus dikebut dan ditarget rampung pada 1 November 2026. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Padang Panjang Hendy Arnis bersama Wakil Wali Kota Alex Saputra dan OPD terkait meninjau lokasi pembangunan di Kelurahan Tanah Hitam pada Kamis kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik, sehingga huntap dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Hendy Arnis menyampaikan bahwa 10 unit huntap tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak bencana, khususnya masyarakat yang sebelumnya bermukim di kawasan jembatan kembar dan terdampak longsor. Dirinya menyebut bahwa hunian tetap tersebut ditargetkan selesai pada 1 November 2026 dan berharap setelah selesai rumah tersebut dapat segera ditempati para korban bencana sehingga mereka memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman. Menurut Wali Kota, pembangunan huntap bukan hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
2: Ini jumlah ada 10 rumah dan 10 rumah ini diberikan hak untuk menggunakannya selama 10 tahun. Kita selaku pemerintah memberikan kepada masyarakat mengatasi untuk mereka bisa tinggal sini selama 10 tahun. Jadi dana donasi masyarakat baik dari rantau, baik dari Padang Panjang yang untuk membantu saudara-saudara kita yang namanya hanyut tinggal di sini.
1: Hendy Arnis menegaskan bahwa pemerintah kota akan terus memberikan perhatian kepada warga yang terdampak bencana hingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dengan lebih baik. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih bersama RRI Bukit Tinggi. Program Lansia Berdaya atau Sidaya yang berlokasi di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, terus berkontribusi dalam upaya pelatihan dan pendidikan kepada para lansia. Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk kelompok lanjut usia atau lansia. Dengan menghadirkan sekolah lansia di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Paninjauan mengatakan, keberadaan sekolah lansia merupakan strategi untuk meningkatkan potensi dan peran lansia baik dalam kehidupan pribadi maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, sekolah lansia adalah wadah pembelajaran bagi para lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Bupati Eka menuturkan, di sekolah lansia siswa diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Para lansia diharapkan mampu menerapkan 7 dimensi lansia tangguh di sekolah tersebut, meliputi dimensi spiritual dengan meningkatkan ibadah, dimensi sosial melalui keaktifan bersosialisasi, dimensi emosional dengan menjaga keharmonisan keluarga, serta dimensi fisik dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Layaknya para masyarakat menjadi semakin memperlengkapi, semakin meningkat, ya, semakin berkembang. Tidak hanya ibu dan anak, ya, tetapi juga mencakup seluruh siklus kehidupan. Mulai dari bayi, remaja, atau usia-usia produktif, hingga lansia. Dengan ada sekarang 6 setahun pelayanan, yaitu minimal itu menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani mengatakan bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang. Dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan. Namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
5: Kami bisa mengadakan kegiatan sembilan,
3: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Kabut asap yang tinggi dan ISPU masuk ke daftar sangat tidak sehat. Puskesmas Bengkalis bagikan masker untuk warga di tempat keramaian. Salah satunya di Pasar Terubuk Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Mengantisipasi dampak kabut asap yang semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkalis membagikan ratusan masker secara gratis kepada masyarakat pada Kamis kemarin. Pembagian masker tersebut dilakukan oleh Emergency Medical Team Puskesmas Bengkalis bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Salah satu lokasi pembagian masker dipusatkan di Pasar Terubuk serta sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan masyarakat. Kepala Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Budiar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin mengkhawatirkan. Dengan jumlah tersebut, Puskesmas Bengkalis menyalurkan sekitar 350 masker kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam pembagian masker, termasuk setelah pelaksanaan tablik akbar dengan menyiapkan sebanyak 40 kotak masker. Menurut Rima, pembagian masker ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari paparan partikel debu dan asap yang mencemari udara.
6: Kita ada lihat pembagian masker tuh di luar, kawan-kawan keliling.
7: Berapa banyak masker yang itu dari mana?
6: Dari kita.
7: Dari Puskesmas.
6: Dari Puskesmas.
7: Pembagian masker. Berapa itu siapa?
6: Kurang tahu juga. Kawan-kawan saya bilang bawa aja sebanyak-banyaknya masker, berapa kotak, berapa ini satu dus besar gitu, bawa persiapan aja, saya bilang gitu.
7: Ini ada berapa kali?
6: Ini baru kebetulan satu kali ini kita turun.
7: Baru kali ini.
6: Nggak tahu kawan katanya keliling aja coba nanti berhenti di mana. Tadi di terakhir katanya nanti berakhir di Istiqomah. Di Masjid depan Istiqomah kan kebetulan memang ada mau acara.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan. Namun masyarakat juga perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak yang merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena lebih rentan mengalami gangguan pernapasan akibat pemaparan asap. Melalui langkah-langkah tersebut, Puskesmas Bengkalis berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Bupati Meranti pastikan pelaksanaan pilkades serentak di wilayahnya berjalan aman, tertib, dan lancar. Bupati bersama Forkopimda lakukan pemantauan secara langsung di 12 desa. Berikut laporan Muhammad Fiza.
8: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Haji Asmar memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades Serentak 2026 di 12 desa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kepastian tersebut disampaikan setelah dirinya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Kamis 8 Oktober 2026. Haji Asmar mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masyarakat mengikuti proses pemungutan suara dengan tertib dari 3 TPS yang dikunjungi di Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, seluruhnya berjalan lancar tanpa gangguan berarti.
9: Sudah patroli ke TPS-TPS yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Ada 3 TPS yang sudah kita jalani. Yang pertama Alair, sekarang Insit. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan semua. Saya imbaukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang di desa tempat pemilihan hendaknya ya bisa menjaga keamanan dan ketertiban supaya pemilihan kepala desa di dalam keadaan aman dan tertib.
8: Bupati Asmar mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, terutama setelah pemungutan suara hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang disikapi secara bijaksana tanpa memicu perselisihan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menugaskan sejumlah pejabat untuk memantau pilkades di wilayah lain. Sekretaris Daerah Haji Sudandri memantau Kecamatan Pulau Merbau, kemudian Asisten 1 Tengku Arifin di Kecamatan Rangsa, Rangsang serta staf ahli Bupati Febriadi di Kecamatan Rangsang Pesisir. Pemerintah berharap masyarakat tetap menjaga persatuan dan menghormati hasil pemilihan hingga pelantikan kepala desa terpilih. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Bulog Natuna kembali mendatangkan 5 kontainer minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Marjani.
10: Perum Bulog kantor cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita sebanyak 5 kontainer untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna. Asisten manajer pengadaan dan operasi Perum Bulog kantor cabang Natuna, Angga Herlambang mengatakan pasokan minyak kita tersebut diperkirakan tiba dalam waktu sekitar pertengahan bulan ini. Pengiriman minyak goreng itu akan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal Pelni. Kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di Natuna sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Angga menjelaskan penambahan pasokan tersebut merupakan upaya untuk menjaga ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Dengan demikian, distribusi minyak kita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pelaku usaha kecil yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan utama dalam kegiatan usahanya. Keberadaan minyak kita selama ini dinilai cukup membantu masyarakat karena ditujukan sebagai minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Produk tersebut juga menjadi salah satu pilihan bagi pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan untuk menekan biaya produksi.
11: Pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa, estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu kalau nggak ada cuaca dan hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer.
10: Sementara itu, salah seorang warga Ranai, Juleha, mengatakan keberadaan minyak goreng bersubsidi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun, menurut Juleha, harga yang terjangkau belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kondisi ekonomi dan keterbatasan pendapatan masih menjadi kendala bagi sebagian warga dalam memenuhi kebutuhan pokok termasuk membeli minyak goreng. Ia menilai keterjangkauan harga perlu diiringi dengan kemampuan daya beli masyarakat agar manfaat program minyak goreng bersubsidi benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan. Menurutnya, ketersediaan minyak kita di pasaran diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada minyak goreng.
12: Menurut saya dari pemerintah ini dengan minyak goreng subsidi, ya sebenarnya sangat-sangat membantu. Cuma subsidi ke, tak subsidi ke, kalau kami tak ada duit, macam mana nak beli? Sama, gek. Tapi kalau namanya subsidi ataupun nak bantu masyarakat yang tidak mampu, ataupun pergilah survei mana-mana warung, semua yang ada warung.
10: Dengan adanya rencana kedatangan 5 kontainer minyak kita tersebut, masyarakat berharap pasokan minyak goreng di Natuna semakin mencukupi dan distribusinya berjalan lancar. Selain menjaga ketersediaan barang, penyaluran yang tepat sasaran serta harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan lebih mudah. Bulog Natuna diharapkan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak kita agar tambahan pasokan yang datang nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Mendengar, Tarung Derajat Natuna terus lakukan pembinaan kepada atlet yang dipusatkan di Satuan Latihan Gunung Ranai. Selengkapnya laporan Afrizal.
13: Tarung Derajat Natuna secara rutin terus melakukan pembinaan terhadap para atlet di cabang olahraga Tarung Derajat. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, pelatih Tarung Derajat Natuna Sanusi mengatakan, untuk pelatihan dan pembinaan atlet secara rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang dipusatkan di Satuan Latihan Tarung Derajat Natuna Gunung Ranai.
14: Sebelum persiapan poprok kami tetap latihan, tapi latihan di malam, 2 kali seminggu.
13: 2 kali seminggu. Itu latihan dipusatkan di mana, Dok?
14: Di Gunung Ranai, setelah turun derajat Gunung Ranai.
13: Selain pelatihan rutin, sementara waktu untuk event tingkat daerah hingga sejauh ini masih belum dapat dilaksanakan. Hal itu mengingat masih belum ramainya atlet ataupun satuan pelatihan tarung derajat yang ada di Natuna.
14: Kalau untuk event berkah sekarang ni, saya event. Kalau dulu ada event kejurdah setiap tahun ada. Namun semenjak COVID, jurdah dihilangkan. Jadi untuk atlet, temu kejuaraan 4 tahun sekali tu. Kalau kejuaraan lokal, kita tingkat Natuna, mungkin belum dapat dibuat kejuaraan lokal. Soalnya atlet kan kebutuhan Natuna ni untuk tunggajar belum memain di macam bela diri lain.
13: Berdasarkan data prestasi atlet, cabang olahraga tarung derajat Natuna merupakan salah satu cabor yang juga sering menorehkan prestasi peraihan medali bagi daerah, terutama pada ajang kejurda dan poprov tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Pendengar, kali ini RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda. Jumlah mahasiswa di Riau meningkat 18.600 orang dalam 2 tahun. Pemerintah provinsi dorong akses pendidikan tinggi semakin mudah dan berkualitas. Reporter Alwis Surya Atmaja melaporkan.
15: Perkembangan pendidikan tinggi di Provinsi Riau menunjukkan tren positif dalam 2 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta atau PTS di Riau mengalami peningkatan signifikan hingga lebih dari 18.600 orang seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriadi, mengatakan peningkatan jumlah mahasiswa tersebut menjadi salah satu capaian positif bagi dunia pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Riau.
16: Kita juga patut bangga bahwa di Riau, Kepulauan Riau, terjadi peningkatan jumlah mahasiswa baru lebih dari 18.600 orang mahasiswa selama 2 tahun terakhir. Di mana di provinsi lain, LLDT 1-16, justru terjadi penurunan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Kita naik 18.600 orang. Saat ini 162.000 mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data dikti di perguruan tinggi swasta kita. Naik 18.600 dibanding 2 tahun yang lalu.
15: Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut dinilai menjadi gambaran semakin berkembangnya perguruan tinggi di Riau, baik dari sisi kualitas layanan maupun kemampuan kampus dalam menarik minat masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah mahasiswa menjadi salah satu indikator positif terhadap perkembangan kualitas pendidikan tinggi di daerah.
17: Bahwa pertumbuhan mahasiswa di Provinsi Riau tadi naik secara signifikan 18.600-an, jadi 160. Itu artinya kita bisa simpulkan bahwa kualitas dari kampus-kampus yang ada di Riau ataupun Kepulauan Riau itu semakin baik. Nah, berikutnya ada indikator mungkin yang juga kita perlu perhitungkan, bahwa pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, juga pasti sudah berupaya agar akses pendidikan bagi anak-anak kita itu bisa terjangkau. Kampus mungkin berpikir keras bagaimana bisa lebih murah untuk biaya pendidikan, dan ini semua kita kolaborasikan, dan hari ini kita sudah berhasil di samping memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, kita juga Pak Pentahelix membangun dengan seluruh mitra-mitra dari dunia usaha dan dunia industri untuk punya satu tujuan bagaimana pendidikan secara tematik mudah diakses oleh seluruh masyarakat kita.
15: Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di Riau, pemerintah berharap perguruan tinggi dapat terus memperkuat perannya dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: PSPS Pekanbaru mengincar kemenangan saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 di Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dilaporkan Khairani Januarini.
18: PSPS Pekanbaru mengincar hasil maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027. Duel dua wakil Sumatera tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kaharudin Nasution, Pekanbaru, sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi skuad berjuluk Askar Bertuah untuk merebut posisi teratas grup A. PSPS Pekanbaru saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, hanya terpaut 1 satu angka dari PSMS Medan yang berada di puncak dengan raihan 10 poin. Dengan selisih poin yang tipis, kemenangan atas tim berjuluk Ayam Kinantan akan membuat peluang bagi PSPS untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menambah kepercayaan diri dalam persaingan musim ini. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas memastikan timnya telah menjalani persiapan untuk menghadapi laga penting tersebut. Secara umum kondisi para pemain dinilai cukup baik. Meski demikian, PSPS masih dihadapkan pada persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan. PSPS dipastikan tidak dapat menurunkan Reza Kusuma akibat akumulasi kartu. Sementara itu, kondisi Alvin masih dalam pemantauan tim pelatih hingga menjelang kick off.
19: Ya, kita sudah melihat video pertandingan terakhir dari PSMS Medan. Mereka tim yang cukup bagus, produktivitas gol juga cukup baik, secara kolektivitas tim juga cukup baik. Dan kita sudah melihat setiap tim pasti ada kelemahan dan kelebihan, dan kita melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan dari kekurangan lawan dan kelemahan lawan itu. Mudah-mudahan semua pemain bisa menjalankan dengan baik.
18: Di sisi lain, pemain PSPS Pekanbaru Ilham Fatoni menyatakan dirinya bersama rekan-rekan setim telah siap menghadapi PSMS Medan. Ia menegaskan seluruh pemain akan berupaya menampilkan permainan terbaik demi meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
20: Untuk saya pribadi, untuk pertandingan sore mungkin kita sudah siap semua, dan teman-teman juga telah mempersiapkan pertandingan sore, dan kita juga akan memberikan permainan terbaik. Insya Allah hasilnya juga akan terbaik, karena ini pertandingan yang sangat seru juga, memperebutkan peringkat pertama, dan itu penuh kehati-hatian saat kita bermain nanti. Insya Allah kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
18: Laga PSPS Pekanbaru kontra PSMS Medan diperkirakan berlangsung ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan untuk mengamankan posisi di papan atas klasemen grup A. Bagi PSPS, dukungan publik Pekanbaru diharapkan menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal. Sementara itu, PSMS Medan tentu akan berusaha mempertahankan posisinya di puncak klasemen. Pertemuan dua tim asal Sumatera ini pun menjadi salah satu laga penting pada pekan kelima Liga 2 Championship 2026-2027 dengan peluang merebut posisi teratas menjadi salah satu daya tarik utama pertandingan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Distribusi air bersih perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Kota Padang terganggu akibat hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Luapan sungai membawa material berupa kayu, batu, dan lumpur hingga merusak sejumlah fasilitas pengambilan air baku atau intake. Hans Primananda menyampaikan laporannya.
21: Di intake Guo Kuranji, itu intake itu dikikis aja di bawahnya, Bang. Habis itu ambruk, Bang.
22: Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Afrianto Tripagi, mengatakan sejumlah intake terdampak banjir dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan cukup parah adalah intake Guo Kuranji karena mengalami jebol dan pipa penyalur air hanyut terbawa arus. Afrianto menjelaskan sejumlah intake yang terdampak berada di wilayah utara Kota Padang, diantaranya intake Latung, Gari, Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga masih dalam tahap pengerjaan pasca banjir untuk memulihkan fungsi penyaluran air baku. Menurutnya, petugas Perumda Air Minum Kota Padang terus melakukan perbaikan di lapangan. Intek Gariang diupayakan kembali beroperasi pada minggu hari ini, sementara intek Tabing telah terlebih dahulu dipulihkan. Adapun intek Palukahan, Sungai Duo, dan Sungai Saria masih dalam proses penanganan.
21: Yang bisa kita kerja dulu kan kita kerja. Jadi yang untuk intake Gariang, insya Allah diusahakan hari ini on dia, jalan dia. Intake Taban kemarin sudah. Nah, yang belum itu intake Palukahan, Sungai Duo, Sungai Saria. Kalau dari kita untuk sementara, yang pertama itu kita bantu dengan air tangki. Sebenarnya untuk pelanggan itu sudah kita taruh juga di titik-titik tertentu Tekmon. Jadi Tekmon itulah nanti yang kita isi. Selain itu nanti juga kita akan distribusikan ke rumah-rumah warga.
22: Humas Perumda AM Padang Afrianto menambahkan, akibat gangguan tersebut, sebanyak 27.300 sambungan langganan SL terdampak gangguan distribusi air bersih. Rinciannya, 21.000 SL di wilayah pelayanan Koto Tanga dan 6.300 SL di wilayah Kuranji. Perumda AM terus melakukan upaya pemulihan agar pasokan air bersih kepada pelanggan dapat kembali normal secara bertahap. Sementara itu, gangguan distribusi air bersih terjadi di tengah dampak banjir yang juga dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan Kota Padang. Berdasarkan data sementara, total warga terdampak banjir tercatat sebanyak 498 jiwa. Rinciannya, Kecamatan Kuranji sebanyak 245 jiwa, Kecamatan Koto Tanga sebanyak 208 jiwa, serta Kecamatan Nanggalo sebanyak 45 jiwa di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Hans Permananda melaporkan.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Kampung Jawa Kota Padang telah memiliki hampir 50 anggota. Koperasi ini menawarkan harga belanja lebih murah bagi anggota dibandingkan masyarakat umum. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Kampung Jawa, Febriadi Rahman, mengatakan minat masyarakat berbelanja cukup baik. Hal itu didukung dengan upaya koperasi menjaga kestabilan harga agar kebutuhan anggota dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menjelaskan anggota koperasi dikenakan simpanan pokok sebesar Rp100.000 saat pertama bergabung. Selain itu, anggota membayar simpanan wajib sebesar Rp10.000 setiap bulan.
2: Untuk anggota berbelanja mereka lebih murah daripada non anggota itu. Kemudian nantinya kami akan membagikan hasil yang namanya SHU di akhir tahun. Harapan kami mudah-mudahan ada support dari pemerintah pusat maupun di daerah untuk ada perhatian terhadap, terutama terhadap kami yang belum punya gerai gitu. Ada perhatian yang lebih lah gitu.
1: Menurut Febriadi, anggota memberikan keuntungan berupa harga belanja khusus yang lebih murah dibandingkan harga untuk masyarakat umum. Koperasi juga merencanakan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota pada akhir tahun. Meski memberikan harga khusus kepada anggota, KKMP Kampung Jawa tetap membuka kesempatan berbelanja bagi masyarakat umum. Pembeli non-anggota dapat berbelanja dengan harga standar yang berlaku. Febriadi berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian yang lebih pada koperasi yang belum memiliki gerai. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu koperasi mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar RRI Tanjung Pinang menutup berita Korwil hari ini. Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan. Hal tersebut terangkum dalam paket news feature yang disampaikan Vidya Wati.

0: pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula mengatakan, sebagai salah satu pusat wisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti wisata mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan kitesurfing. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
1: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, di seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
0: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan sangat menikmati melihat cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal.
1: Kemudian juga seperti kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu wah, bagi mereka itu apalagi melihat pada pohon bakau itu seperti pohon natal, itu luar biasa. Mereka kadang mereka tidak mau bisa pulang dengan melihat alam yang berbentuk Christmas trees begitu. Jadi sangat menarik, mereka sangat senang dengan datang ke sini. Kemudian kadang saya jumpakan tamu sampai 5 kali datang ke Bintan untuk melihat kunang-kunang. Ya, jadi memang kunang-kunang itu bagus kalau untuk aset Bintan, ya, untuk dipromosikan karena sangat menarik.
0: Dalam mempromosikan paket wisata di Rumah Bintan, Amrisa Labula dan timnya bekerja sama dengan pihak perhotelan yang ada di Bintan. Pihaknya menawarkan tour guide kepada wisatawan dan mengenalkan Rumah Bintan untuk dapat dikunjungi. Kerjasama tersebut terjalin dengan baik untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di Bintan.
1: Karena saya juga bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di daerah Trikro sana. Ya, jadi kami di situ menyiapkan fasilitas sebagai tour guide di sana. Ya, jadi alhamdulillah dengan bekerja sama mereka juga mempromosikan untuk ke mancanegara. Alhamdulillah banyak tamu juga yang datang langsung ke mangrove itu. Kebanyakan dari luar, ya, dari tamu mancanegara.
0: Bintan mangrove juga berdampak bagi masyarakat sekitar, mengingat wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner dan kerajinan tangan khas masyarakat setempat.
1: Alhamdulillah, dampak kepada warga di sini, khususnya di daerah Kawal, itu alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, apa itu tautas, yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.

memanfaatkan keindahan alam untuk ditawarkan menjadi paket wisata kepada wisatawan, Amrisa juga berupaya menjaga kelestarian alam di hutan mangrove kawal. Seperti menjaga kebersihan dan menanam bibit mangrove juga dilakukan oleh Rumah Bintan Mangrove. Karena tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan penanaman mangrove. Dikatakannya, dirinya tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan sehingga penanaman mangrove terus dilakukannya. Sedangkan di waktu senggang, timnya juga turun untuk memungut sampah yang terbawa arus air laut.

Mendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Kita sapa. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Iya, selamat sore juga Bang Agnian.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang.
0: Baik, informasi cuaca sore hingga esok nanti seperti apa? Kami silakan Mbak Rizky untuk disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Resi Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dan secara umumnya untuk perakiraan cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berudara kabur pada pagi hari, namun terdapat potensi hujan berintensitas ringan untuk di wilayah Tambelan. Kemudian pada siang hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan kembali berudara kabur. Untuk angin bertiup dari arah variabel dari timur laut hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 99%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap dampak sebaran asap karhutlah di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara, dan juga diharapkan masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dengan skala lokal atau tidak merata pada pagi menjelang siang hari, terutama untuk wilayah Kabupaten Bintan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Ya, baik Mbak Rizky, untuk sebaran asap dari karhutlah ini, apakah masih berpotensi tinggi untuk di esok nanti? Karena ini kan akan berdampak bagi aktivitas belajar mengajar untuk anak-anak sekolah nih. Silakan, mungkin bisa disampaikan nih, apakah besok masih ada potensi asap karhutla ini akan terus level tinggi atau sedang, seperti apa ukurannya?
1: Baik, untuk potensi sebaran karhutla sendiri pada esok hari kemungkinan masih diperkirakan dalam kondisi yang sama seperti pada hari ini, iya. Kira-kira mungkin dalam kategori tidak sehat, sehingga masih diharapkan untuk bagi masyarakat yang beraktivitas di luar untuk tetap menggunakan masker seperti itu.
0: Ya, berarti memang kemungkinan besok kemungkinan besar anak-anak sekolah masih belajar daring ya di rumah ya, begitu ya, Mbak Rizky?
1: Oh iya. Ya. Seperti itu.
0: Baik. Ya. Terima kasih Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk hari ini dan esok nanti. Selamat beraktivitas.
1: Selamat sore Mbak Agian. Terima kasih.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, konten sensasional semakin mudah ditemukan di berbagai platform media sosial dan kerap menarik perhatian pengguna dalam waktu singkat. Judul yang provokatif, tampilan berlebihan hingga informasi yang mengundang rasa penasaran menjadi strategi untuk meningkatkan jumlah penonton, di mana memang fenomena tersebut menunjukkan perhatian publik menjadi bagian penting dalam persaingan di ruang digital. Namun tingginya jumlah tayangan tidak selalu mencerminkan kualitas maupun manfaat dari sebuah konten. Melansir dari BPSDM, komdigi.go.id, dalam konteks percepatan adopsi teknologi dan AI, Komdigi menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak dan remaja, dari berbagai risiko di ruang cyber. Tantangan seperti perundungan cyber, eksploitasi dan kekerasan seksual daring, paparan konten berbahaya, penyalahgunaan data pribadi hingga penyebaran konten manipulatif berbasis AI memerlukan respon kolaboratif lintas sektor. Di sisi lain, konten edukasi terkadang sebaiknya harus bersaing dengan materi yang lebih menghibur dan memancing reaksi emosional. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para kreator untuk menyajikan informasi yang menarik tanpa mengesampingkan nilai edukasi dan tanggung jawab. Literasi digital diperlukan agar masyarakat mampu memahami, menilai, dan menyaring berbagai informasi yang ditemui di internet. Pengguna media sosial perlu membiasakan diri, memeriksa sumber informasi sebelum mempercayainya maupun membagikannya kepada

orang lain. Sedangkan untuk bagi para kreator nih, popularitas sebaiknya tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan dalam menghasilkan konten Anda. Kreativitas dapat diarahkan untuk menghadirkan hiburan sekaligus informasi yang bermanfaat, edukatif, inspiratif, dan tetap menghormati norma-norma yang berlaku. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman wajib pajak. Kemudian beredar unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengenakan rompi oranye. Unggahan tersebut disertai narasi Prabowo menyesal Sri Mulyani dan Suhasil resmi ditangkap KPK dugaan korupsi 500 triliun di era Jokowi resmi ditahan. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Foto dalam unggahan merupakan hasil manipulasi. Terdapat kejanggalan di foto tersebut, tulisan pada rompi oranye keduanya tidak terbaca tahanan KPK, melainkan tafahan KPK yang ketika dicek menggunakan AI or not, foto pada unggahan tersebut merupakan hasil buatan artificial intelligence dengan probabilitas 90%. Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim narasi bahwa seorang profesor di Singapura bernama Lee Ji mengaku tidak pernah melihat Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka sekolah saat berada di sana. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman news.edu.sg. Dalam laman bisnis smu.edu.sg, tidak ditemukan pengajar tetap bernama Profesor Lee Ji. Jika diperhatikan dengan seksama, banyak kejanggalan yang terlihat pada unggahan tersebut. Untuk itu, pengecekan menggunakan perangkat pendeteksi artificial intelligence guna mencari keaslian foto. Hasil uji Hype Moderation menemukan bahwa foto yang diklaim sebagai Profesor Lee Ji tersebut sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99,9%. Mengutip dari pemberitaan kompas.com, kampus di Singapura menyatakan Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore, MDIS, sejak 2007 sampai dengan 2010. Selama masa studinya, Gibran menyelesaikan diploma lanjutan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan untuk meraih gelar Bachelor of Science atau Honors. Baik, informasi tadi dari Cek Fakta, kami lansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
0: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Das'ad Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan santapan rohani berjudul Mengalirkan Berkah, Mengikis Kesenjangan, Zakat sebagai Katalisator Kesejahteraan Umat, disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustazah Rinawati, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan pula berkumandangnya seruan azan, menandakan masuknya ibadah sholat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita kembali dapat menghadirkan kisah tentang berbicara masalah zakat, kepentingan umat dan keadilan sosial. Kali ini kita beri judul mengalirkan berkah, mengikis kesenjangan, zakat sebagai katalisator kesejahteraan umat. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita terjebak melihat Islam hanya dalam ruang lingkup ritual individual. Kita rajin sholat, tekun membaca Al-Quran. Namun kadang kita lupa bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Salah satu instrumen terbesar Islam dalam mewujudkan rahmat tersebut, khususnya dalam dimensi sosial dan ekonomi, adalah zakat. Kita tahu bahwa zakat bukan sekedar ritual pembersih harta di penghujung tahun atau di awal bulan, atau sekedar formalitas berbagi sukarela. Bukan, zakat adalah sebuah sistem keadilan ekonomi yang dirancang oleh Sang Pencipta untuk memastikan keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini jelas Allah menegaskan dalam firman-Nya tentang pemungutan zakat, bukan untuk kepentingannya, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran At-Taubah 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tuthhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum." Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rasulullah juga bersabda yang menegaskan fungsi distribusi zakat ini ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau bersabda, "Sampaikanlah kepada mereka, wahai Mu'az, bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Hadis Bukhari Muslim. Pendengar yang berbahagia, lalu apa masalah kita hari ini? Kita mengumpulkan zakat, mengumpulkan harta di suatu kutub, suatu tempat yang belum tersalurkan. Jika kita melihat realitas sosial saat ini, kesenjangan ekonomi masih menjadi jurang yang luas menganga. Lalu mengapa hal ini terjadi? Salah satu pemicu utamanya adalah sirkulasi kekayaan yang mandek. Harta hanya berputar-putar di lingkaran orang-orang itu saja, atau di antara orang-orang kaya saja. Dalam konsep ekonomi Islam, penumpukan harta adalah sebuah anomali. Allah Subhanahu wa taala melarang keras fenomena ini, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Kaila dulatan baina

penerima zakat. Pemerintahan berbahagia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah mustahik menjadi muzaki. Agar kemaslahatan umat benar-benar terwujud. Paradigma kita tentang zakat harus bertransformasi. Zakat tidak boleh lagi dikelola secara konvensional, konsumtif. Seperti hanya membagikan beras atau makan sesaat atau uang tunai yang habis dalam sehari untuk dimakan. Zakat harus dikelola secara produktif dan transformatif. Disinilah peran lembaga-lembaga amil zakat yang profesional menjadi sangat krusial dan penting sekali di tengah-tengah masyarakat. Zakat dapat dikompresi menjadi modal usaha mikro, membantu pedagang kecil agar terlepas dari jeratan rentenir, beasiswa pendidikan, memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan anak-anak fakir miskin. Atau pelatihan keterampilan, kita memberikan skill nyata agar mereka siap kerja atau berwira swasta. Pemirsa yang berbahagia, apa tujuan utama dari zakat produktif adalah sebuah visi besar mengubah mustahik menerima zakat hari ini menjadi muzaki pembayar zakat di masa depan. Ketika sistem zakat berjalan secara optimal dan terintegrasi, dampak yang dirasakan umat sangatlah masif. Seperti secara spiritual, membersihkan hati muzaki ke sifat kikir dan penyakit cinta dunia yang berlebihan atau wahan. Sekaligus membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Secara sosial, mengikis rasa cemburu dan dendam sosial di kaum miskin terhadap kaum yang kaya. Sehingga tercipta harmoni dan keamanan di masyarakat. Lalu secara ekonomi, menggerakkan ekonomi real, uang yang disalurkan kepada mustahik akan dibelanjakan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama bergerak. Zakat adalah indikator keimanan sekaligus kemanusiaan kita. Kita tidak bisa mengaku beriman dengan sempurna jika kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumah kita dalam kelaparan. Oleh karena itu, mari jadikan zakat sebagai gaya hidup, bukan lagi beban kewajiban. Melalui pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan produktif, kita tidak hanya sedang membersihkan harta pribadi kita, tetapi kita sedang bersama-sama membangun peradaban umat yang mandiri, bermanfaat, dan sejahtera di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau terus dan terus mengajak, menginformasikan, menghimbau para aunia, para pengusaha, ASN, para karyawan, para profesional, mari berikan zakat kita per tahun atau per bulan. Per tahun sebagai zakat mal, hitung harta kita. Atau zakat profesi kita, setiap kita menerima gaji, upah, kaitukan zakatnya 2,5%. Jika belum mampu berzakat, jangan lupa, ada hak lagi di situ, berimpaklah. Berimpak, bersedekah, tetapi impak atau sedekah yang terikat. Artinya, memberikan impak tetap dan terus menerus sampai kita mampu untuk berzakat. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kita rezeki yang banyak, kesehatan yang prima, kesempatan yang luas, agar kita tetap bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq.

0: Fatimah, ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu, dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa, tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu, dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat, karena di baliknya ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu,

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanju Pinang. Pendengar, sistem kerja dari rumah atau work from home, WFH, tentunya memang menjadi salah satu alternatif pola kerja di era digital yang menawarkan fleksibilitas bagi pegawai perkantoran. Namun, efektivitas penerapannya dalam meningkatkan produktivitas masih bergantung pada kedisiplinan pegawai, karakteristik pekerjaan, serta kebijakan masing-masing perusahaan atau instansi. Penerapan WFH dinilai memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam menghemat waktu perjalanan dari rumah ke kantor. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk perjalanan dapat dialihkan untuk mempersiapkan pekerjaan maupun menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai. Mengutip dari neuronworks.co.id, WFH menawarkan fleksibilitas dan fokus kerja, namun menghadirkan tantangan, seperti komunikasi kurang efektif, keterbatasan fasilitas, dan gangguan dari lingkungan rumah. Keberhasilan WFH bergantung pada disiplin karyawan atau pegawai dan dukungan teknologi dari perusahaan. Meski demikian, bekerja dari rumah juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga fokus dan kedisiplinan selama jam kerja. Lingkungan rumah yang tidak selalu kondusif berpotensi menimbulkan gangguan sehingga penyelesaian pekerjaan dapat terhambat. Dari sisi manajemen, penerapan WFH membutuhkan sistem pengawasan dan juga evaluasi kinerja yang terukur. Dan itu yang perlu digarisbawahi adalah evaluasi kinerja yang terukur. Penilaian terhadap pegawai perlu didasarkan pada pencapaian target, kualitas hasil pekerjaan, serta ketetapan waktu penyelesaian tugas, bukan semata-mata pada kehadiran secara daring. Di sisi lain, penerapan WFH tidak dapat diberlakukan secara seragam untuk seluruh jenis pekerjaan karena terdapat tugas-tugas yang membutuhkan kehadiran fisik dan pelayanan langsung, seperti dalam hal pelayanan publik. Oleh sebab itu, perusahaan maupun instansi perlu menyesuaikan kebijakan kerja dengan kebutuhan operasional, kesiapan infrastruktur, serta karakteristik pekerjaan masing-masing. Dengan demikian, pendengar, bekerja dari rumah dapat menjadi pilihan yang efektif apabila didukung dengan aturan yang jelas, punishment, reward, komunikasi yang baik, dan pengukuran kinerja yang objektif. Dan buat apa dilakukan aktivitas work from home atau WFH, tetapi tidak diukur dari kedisiplinan kerja, bukti kerja atau eviden, dan juga produktivitas pegawai yang pada akhirnya tidak dapat dijadikan sebagai presentasi atau prestasi untuk melihat dan memantau dari pencapaian dari target kerja. Oleh karena itu memang tanggung jawab kedisiplinan dan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia tetap diprioritaskan meskipun dilakukan work from home atau bekerja dari rumah.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya. Ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat Gebiar Pajak Keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat Gebiar Pajak Keliling di daerah kamu. Tanggal 1 Oktober, di Desa Tuapaya Utara. Tanggal 5 Oktober, di Kantor Camat Tuapaya. Tanggal 7 Oktober, di Kelurahan Kawal. Tanggal 12 Oktober, di Desa Teluk Bakau. Dan tanggal 14 Oktober di Desa Malang Rapat. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebir pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah Jali taruh depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak ngurus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang. Kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan pengguna transportasi. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang Hayu mengatakan hasil pengukuran terakhir di Batam menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sementara itu, jarak pandang di Tanjung Pinang berkisar antara 4 sampai 5 hingga 6 km. Untuk kabut asap yang berdampak di wilayah Tanjung Pinang beberapa hari terakhir, pantauan dari citra satelit menunjukkan kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Sementara itu, perkiraan cuaca pada Minggu hari ini ya, 11 Oktober 2026, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan diperkirakan berawan dengan kondisi udara kabur pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang, berpotensi terjadi secara lokal pada siang hari, sedangkan malam hari diperkirakan berawan dan hujan ringan berpeluang turun pada dini hari. Angin diperkirakan bertiup di arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Dan disampaikan imbauan kepada masyarakat untuk memperhatikan perkembangan cuaca dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi yang cenderung kering. Informasi tadi pendengar dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan dengan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area Kabupaten.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebelum di sini.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legends, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Legends. Anwil menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan. Melalui

0: pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: program unggulan pemerintah.
1: Cek kesehatan gratis ya dampaknya, supaya masyarakat lebih tahu. Kayak ada gejala apa penyakit terutama ya masalah kan asam urat dan stroke. Nah itu. Cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis. Orang ya berapa bulan sekali 3 bulan, 8 bulan. Kosa. Ya mata kalau kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang enggak ikut. Sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat kita bedakan. Itu paling satu jurat ini cuma satu tempat. Tempatnya aja jauh, nah itu kendaranya itu. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan enggak mau.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita ke segmen selanjutnya berupa program acara kita, siaran mimbar agama Buddha.

0: Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Kota Tanjung Pinang. Berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Saya ucapkan selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan hari ini, saya Edi Harsono akan membantu Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Untuk hari ini telah hadir Bapak Parjio SAG yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Parjio.
1: Selamat malam.
0: Namo Buddhaya Pak.
1: Namo Buddhaya.
0: Ya, bagaimana kabarnya Pak Parjio?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Luar biasa.
0: Nah, untuk mempersingkat waktu Pak Parjio, untuk tema pada malam hari ini yang akan kita bahas tentang apa ini Pak?
1: Tentang berkah utama ini
0: ya, Pak Edi. Tentang berkah utama. Baik, mari kita sama-sama dengarkan penyampaian terkait dengan berkah utama. Untuk waktu dipersilahkan Pak Parjio.
1: Baik, terima kasih sahabat Dhamma RRI Tanjung Pinang dimanapun saudara berada. Sabisata bantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Merupakan kesempatan yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Pak Edi juga sehat?
0: Sehat, Pak, sehat.
1: Ya, luar biasa, karena sebagaimana Buddha sampaikan dan sering saya kutip bahwa kesehatan itu merupakan berkah juga, salah satu berkah juga, dan kesehatan itu menurut sabda Sang Buddha sebagaimana terdapat dalam Dhammapada 204 itu dinyatakan bahwa arogyang paramang labang, kesehatan itu adalah keuntungan terbesar di dunia ini. Bo sehat bolui loh Pak Edi. Sehat bolui. Bahasa gaulnya di sini.
0: Betul.
1: Kalau tidak ada kesehatan ya, itu tidak ada uang.
0: Tidak ada uang ya.
1: Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbincang terkait berkah utama. Kalau kita berbicara berkah ini ya Pak Edi, ya, kita berbicara berkah di masing-masing daerah, masing-masing negara ataupun masing-masing tempat, nah, tentu memaknai berkah itu berbeda-beda.
0: Berbeda.
1: Sama seperti di zaman-zaman dulu, entah itu sekarang masih dianut atau tidak, memiliki ataupun mempunyai anak lelaki itu,
0: ya,
1: itu kalau di Jawa itu punya anak lelaki itu lebih berkah,
0: lebih berkah
1: dibandingkan punya anak perempuan. Itu kalau dulu kayak gitu, ataupun banyak anak
0: banyak
1: rezeki. ya Pak Edi
0: ya.
1: Tapi masing-masing daerah juga berbeda. Kalau saya tadi baru saja menengok apa, mencermati ya, apa yang baik di YouTube ataupun di Google itu terkait berkah itu. Kalau di YouTube itu saya tadi juga menengok videonya Bante Abijato, membicarakan tentang berkah juga. Beliau katakan kalau kucing hitam itu kan, kalau di sini kan kadang-kadang kan dianggap apa, kalau ada apa nanti dilompati kucing hitam itu dianggap sial kan.
0: Oh begitu. Nah,
1: ya. Tapi beda kata Bante Abijato. Kalau kucing hitam di Jepang itu
0: memberikan
1: hoki ataupun berkah.
0: Oh,
1: beda lagi ceritanya. Saya ya, ini kata Bante Abijato ya, ya, karena saya sendiri belum pernah ke Jepang. Ya. Ya. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita berbicara tentang berkah.
0: Ya.
1: Berkah itu kadang-kadang kita juga memaknai berkah ini juga sesuatu hal yang istilahnya bisa dikondisikan, juga bisa di diminta-minta. Dan dari zaman dahulu sampai sekarang, yang namanya berkah itu penafsirannya berbeda-beda. Sebenarnya di dalam agama Buddha yang membicarakan tentang berkah itu sendiri, yang secara spesifik itu ada di dalam Manggala Sutta. Terkait dengan di situ Sang Buddha itu membabarkan 38 berkah. Ya. Sebenarnya pembabaran berkah utama ini kalau kita tengok dari nidana ataupun riwayat pembabaran dari Manggala Sutta itu terkait berkah utama itu. Itu sebenarnya berkah utama ini dibabarkan itu sekitar jam 2 pagi ini.
0: Jam 2 pagi.
1: Berarti karena
0: kepada siapa itu, Pak? Kepada dewa kah?
1: Karena terkait berkah ini kan banyak para dewa aja masih pada bingung. Itu. Makanya di dalam Manggala Sutta itu dikatakan ewame sutangan, ewame sutang ekang samayang bagawa. Itu kan demikianlah yang saya dengar ini, berkah utama ini diulang oleh Ananda. Nah, ini terkait berkah ini disawati dan di waktu menjelang pagi nih, berkah utama ini dibabarkan di waktu menjelang pagi. Ini para dewa itu biasanya datang. Makanya kalau Pak Edi mau jumpa para dewa, tidurnya jangan sore-sore.
0: Harus pagi.
1: Dewa itu datangnya itu enggak ada tuh sore-sore itu. Dewanya. Makanya kadang ada kebiasaan di dalam Sang Buddha ataupun Sang Buddha itu rata-rata dia menerima kunjungan para dewa itu di rata-rata itu jam 2.
0: Jam 2 pagi
1: karena memang para dewa itu rata-rata di suta-suta itu datangnya itu pagi, jam 2 pagi. Makanya dikatakan kalau Pak Edi mau jumpa para dewa, jangan tidur sore-sore. Kalau sore-sore enggak ketemu dewa nanti. Makanya, tapi ini ada juga filosofi di Jawa itu juga kayak gitu loh, Pak Edi. Kalau mau mencerap hal-hal yang goib, itu harus tidur lepas dari jam 12 malam itu. Jangan tidur sore-sore itu. Kalau dalam bahasa Jawa Barat itu apa ya? Kalau tak salah itu pamali lah.
0: Pamali.
1: Enggak bagus. Nah, terkait berkah ini, tadi saya mengatakan bahwa ada 38 berkah. Tapi kalau kita bahas semua 38 berkah, yang dengan waktu yang mungkin
0: kurang lebih 30 menit ke depan.
1: 30 menit ke depan ya. Ini sampai atau enggak ini? Ya kita comot-comot aja lah ya, Pak Edi ya.
0: Mungkin yang lebih esensial saja, Pak Parjio.
1: Ya masalahnya itu kalau kita semuanya pikir esensial itu kalau apa? Semua ya bagus semua ini karena terkait berkah ini. Betul. Kadang apa yang perlu kita pahami itu berkah ini kadang apa ya? Saya mau katakan gini lah. Berkah itu kan biasanya orang umat Buddha itu datang ke wihara itu untuk cari berkah kan?
0: Betul,
1: mencari berkah. Nah, mindsetnya itu juga harus dirubah. Kalau di dalam Manggala Sutta itu berkah itu sebenarnya harus dilakukan.
0: Harus dilakukan.
1: Nah, bukan istilahnya diminta berkah itu datang gitu loh. Ini kadang-kadang yang umat Buddha sendiri ini terjebak kepada apa definisi secara umum. Kadang-kadang kita datang ke wihara terus kita sembahyang, kita apa papai atau anu tancapkan dupa dan lain sebagainya, itu meminta bahwa nanti untuk para dewa dan lain sebagainya itu melindungi dan lain sebagainya, memperoleh berkah itu sendiri sebenarnya agak kurang tepat. Dewa aja bingung terkait dengan berkah ini itu sendiri. Ya. Kita ambil contoh. Okay. Berkah yang pertama. Di dalam Manggala Sutta itu sendiri itu dikatakan bahwa yang pertama itu asewana cak balanang. Itu kita kalau seseorang itu mau dapat berkah itu kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana ini.
0: Oke. Okay. Maksudnya gimana itu, Pak? Yang tidak bijaksana di sini dalam artian yang seperti apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita?
1: Nah ini terkait dengan yang tidak bijaksana ini, yaitu orang orang dungu ini, Pak Anu. Dungu. Terkait dengan berkah ini sendiri. Oh, okay. Karena di situ dikatakan bahwa yang tidak bijaksana, yang kita tidak boleh bergaul kepada orang yang tidak bijaksana. Tidak bijaksana itu, ini di sini dikatakan itu balanang. Itu yang bersekutu dengan dosa, moha, ataupun loba, dosa dan moha. Dalam kategori, kalau di suta-suta itu sering dikatakan orang dungu. Orang yang
0: masih memiliki loba, dosa, moha tadi ya.
1: Bukan hanya masih memiliki, kalau masih memiliki yang dalam kategori banyak ini. Yang banyak bersekutu dengan kebodohan. Kebencian dan kegelapan batin. Dan dari berkah yang kedua, Sang Buddha mengatakan bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana. Pandita nanca sewana. Pandita itu dalam definisi di sini, ini adalah orang-orang yang bijaksana. Tapi kalau kita menilik arti dari pandita itu sendiri, kalau kita tengok dari Abhidhamma Pitaka, itu pandita itu sendiri sebenarnya dia sudah orang-orang yang bersekutu pada magacita.
0: Sudah pada magga
1: dalam arti
0: sudah memasuk arus.
1: Ini sangat sangat luhur sekali ini ya. Bersekutu dengan yang layak itu ya. Yang layak itu yang sudah bijaksana ini.
0: Sudah bijaksana. Baik.
1: Ini terkait yang kedua, kita ya. Diharapkan untuk bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Terus yang ketiga, kita diharapkan untuk menghormat mereka yang patut dihormati ya. Ataupun dalam bahasa Palinya itu pujanianang. Ya. Puja itu menghormat. Okay. Jadi menghormat kepada orang yang patut dihormat. Orang yang patut dihormat itu adalah yang bagaimana?
0: Ya, itu yang itu harus kita pahami.
1: Harus kita pahami ya. Betul. Karena kita kalau menghormat itu menghormat nanti ikut kepada yang salah, itu sangat berbahaya.
0: Betul. Apalagi sekarang.
1: Apalagi sekarang banyak itu, kalau kita banyak ikut pada aliran yang salah. Oh ya. Bisa itu nanti istilahnya dia anarkis, dia bisa membunuh. Bahkan ada banyak kasus di Indonesia sih ya. Saya tengok banyak kasus itu di luar negeri itu dia ikut aliran sempalan ini, mereka muda-mudi itu bisa langsung kepada bertindak anarkis. Bahkan anarkis untuk orang tuanya sendiri ya. Itu bisa
0: juga bisa sama seperti itu ya, Pak Tarjio.
1: Bisa, karena apa? Dia tidak menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Ya. Di dalam hal ini menghormat kepada mereka yang patut dihormat itu siapa dalam agama kita?
0: Ya.
1: Ya. Orang-orang yang bijaksana itu sendiri. Kalau dalam spesifik yang utama itu ya Buddha sendiri.
0: Sang Buddha sendiri.
1: Iti Piso Bhagawa itu ya. Ada di Buddha Nusati. Betul. Mereka yang mencapai penerangan sempurna dengan usaha sendiri, orang yang sadar, pengetahu segenap alam, itulah orang yang patut dihormat.
0: Nah, tapi begini Pak Parjio, terkait dengan menghormat yang patut dihormat, bahwa kita setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu pasti memiliki namanya orang tua. Nah, kadang-kadang kita tidak memiliki rasa hormat kepada orang, bahkan ketika orang tua sudah memasuki usia senja itu malah dititipkan ke panti jompo. Nah, ini bagaimana untuk menghindari yang demikian, yang sebagai penerapan dari yang patut kita hormati.
1: Nah, itulah kadang-kadang di dunia ini serba aneh ya. Di dalam agama Buddha, orang tua dalam Anguttara Nikaya itu dikatakan bahwa orang tua itu adalah Brahma. Brahma itu kita itu lahir itu dari mulut Brahma. Dalam sutta itu dikatakan ayah ibu itu sebagai orang pertama, orang Pubakari juga orang yang susah untuk dicari kebaikannya di dunia ini. Dan di dalam Karania Metasuta kan. Betul. Itu juga ada mata pitu Upatanang kan.
0: Ya.
1: Jadi kita sebagai anak di dalam agama Buddha dan di dalam Sigalowada Sutta juga ada contoh juga. Kita wajib itu.
0: Harus wajib.
1: Hukumnya. Ya. Kalau di dalam agama Buddha itu orang tua itu adalah manusia pertama yang di dunia ini.
0: Ya.
1: Makanya kadang di hormatilah orang tuamu dulu sebelum kalian menghormati Buddha.
0: Buddha. Oh, berarti dapat dikatakan bahwa orang tua adalah salah satu yang utama.
1: Yang utama.
0: Harus kita hormati.
1: Iya, dalam konteks ini dalam konteks. Pandita Nancasyamana ini orang tua itu juga istilahnya dalam kategori ini. Cuma kadang-kadang kan nanti akan timbul pertanyaan, oh Pak Berjo, kalau orang tuanya itu tidak tidak

0: Untuk menghilangkan statement yang seperti ini nih harus seperti apa, Pak?
1: Lah, balik lagi ke orang tuanya, tugas orang tua kepada anu, kewajiban orang tua itu kepada anak itu sudah dilakukan atau belum?
0: Nah,
1: iya kan?
0: Iya.
1: Kalau kan orang tua itu mempunyai kewajiban itu mencegah anaknya untuk berbuat
0: hal-hal yang
1: tidak baik, terus menganjurkan, terus memberikan warisan, memberikan pendidikan yang sesuai. Tapi anak juga mempunyai kewajiban juga nanti setelah orang tua itu tidak kuat dan lain sebagainya, orang anak itu mempunyai kewajiban untuk menyokong orang tua. Nah, balik tadi ke hal yang utama yang tadi Pak Edi sampaikan, bahwa kebanyakan kita sekarang itu anak itu dititip, apa, orang tua itu dititipkan ke panti jompo. Nah, sekarang orang tuanya memberikan pendidikan yang layak tak?
0: Ya.
1: Kalau sekarang memberikan pendidikan yang sesuai, memberikan budi pekerti, memberikan pendidikan agama yang anu, nggak mungkin anak itu kalau sudah ibaratnya kita itu membonsai lah Pak Edi.
0: Ya.
1: Kalau dahan pohon itu kita udah ulir ke kanan, itu nggak mungkin nanti
0: balik ke kiri.
1: Ya, betul. Makanya anak, merawat anak, mengkondisikan anak untuk memiliki moralitas, memiliki sadar, memiliki keyakinan, supaya tidak berbuat yang tidak baik, itu kewajiban orang tua.
0: Kewajiban orang tua, betul sekali Pak.
1: Itu jangan dilalaikan kalau kita sudah memilih. Kita kan ada dua pilihan ini Pak, Pak Edi. Kita memilih kehidupan berumah tangga ini, konsekuensinya kita punya anak.
0: Ya.
1: Kalau punya anak.
0: Kalau punya anak.
1: Punya anak.
0: Kalau mau tidak mau direpotkan ya kita ya, sebagai seorang Pak Bajita gitu ya.
1: Iya, kalau tidak mau direpotkan kita ada pilihan, kita tidak kawin.
0: Tidak kawin.
1: Nah, ya. Tapi tidak kawin pun bisa juga sebagai pabajita. Tidak harus sebagai pabajita. Tapi kan ya hidup ini memang kayak gitu. Hidup ini pilihan dan semua pilihan itu ada konsekuensinya.
0: Pasti.
1: Ya. Gitu.
0: Oke, baik. Kita lanjutkan lagi Pak Parjo.
1: Kita lanjut ke yang ke ini terkait dengan puja tadi ya. Puja menghormat. Berarti ada kategori penghormatan itu. Ya. Pokoknya intinya kita menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Terus yang keempat itu patirupa dewasa soca, itu hidup di tempat yang sesuai, berdiam di tempat yang sesuai. Karena apa? Kalau kita berdiam di tempat yang kurang sesuai, itu juga kalau kita belum memiliki keyakinan kuat, moralitas kita belum kuat, kita bisa oleng wae di.
0: Oke, jadi lingkungan juga memiliki pengaruh.
1: Lingkungan juga memiliki pengaruh. Karena berdiam pada yang sesuai itu, sesuai itu dalam arti kalau sesuai secara lokia itu kita bicara sesuai pada tataran dunia ya, sesuai pada lingkungan. Tapi kalau kita merujuk kepada berdiam di tempat yang sesuai, ini merujuk kepada yang lebih tinggi lagi, itu mengkondisikan kita memiliki kesempatan untuk kita mengamati apa kondisi dari batin-batin kita itu sendiri.
0: Oh, okay.
1: Karena ini dalam Manggala Sutta ini tinjuannya ada tinjuan secara duniawi, ada tinjuan secara non-duniawi. Karena ending dari Manggala Sutta itu sendiri juga pada penembusan, Mbak Edi.
0: Oh, pada penembusan.
1: Penembusan itu sendiri.
0: Berarti penembusan di sini adalah sebuah hasil ya.
1: Sebuah hasil kita, kalau kita cek ya, kita ke belakang dulu. Nah, ini kan ada mencapai nibbana ini.
0: Ya,
1: diberkah tiga berkah sebelum 38
0: ya.
1: Apa atau tiga berkah ya?
0: 38
1: ya tadi.
0: 38 ya.
1: Nah, ada berkah yang ke 34, 33. Ya. Itu dikatakan penembusan Brahmacarian, ini menjalankan kehidupan suci. Terus Arya Sacana Dasanang nih, melihat dan menembus empat kebenaran mulia nih, menyelami empat kebenaran mulia. Terus yang ke-34 Nibbana Sacikiriyaca, itu mencapai Nibbana.
0: Mencapai Nibbana. Berarti memang ending tujuan akhirnya adalah mencapai kebebasan sejati itu.
1: Iya, itu sendiri. Itu sendiri seperti bagaimana kalau istilahnya orang yang sudah mencapai penerangan apa, mencapai nibbana, ya dia tiga berkah yang terakhir itu tidak sedih, batinnya tidak tergoyahkan.

0: tidak melekat,
1: apakah bisa dikatakan ketika
0: tidak marah, tidak noda, penuh damai.
1: Apakah bisa dikatakan ketika seorang mencapai penerangan sejati, dikatakan di dalam Manggala Sutta ini, apakah terkait apa yang disampaikan oleh Pak Parjio tadi, yang dikatakan loba dosa moha itu bisa terkikis atau seperti apa, Pak
0: Parjio?
1: Secara otomatis kah atau bagaimana?
0: Ya, bukan berarti secara otomatis, karena ini kan dari sini seperti saya kutip yang ke-34 ya, itu baik, sendiri baik. Kan itu kan dia penembusan dari empat kebenaran mulia.
1: Empat kebenaran mulia
0: itu ya kita memahami tentang
1: duka.
0: Terus sebab duka. Terhentinya duka atau terrealisasinya nibbana, terus ya. Melaksanakan ataupun berpraktek jalan mulia penuh 8 itu sendiri.
1: Oke, berarti harus step by step ya Pak Parjio, tidak ujuk-ujuk bisa Pak. Oke, jadi
0: ya,
1: seperti ini.
0: Kalau kita main ujuk-ujuk ya
1: maksudnya instan begitu.
0: Sekarang itu rata-rata minta
1: yang instan, betul.
0: Makanya
1: kadang-kadang kekuatannya juga
0: kadang-kadang apa ya? Apa kalau kita tengok dari apa pencarian Arya Parisana Sutta?
1: Arya Parisana Sutta.
0: Sekarang itu rata-rata minta yang instan. Kalau dikasih yang tak instan,
1: mereka tak mau.
0: Capek.
1: Ya.
0: Mau makan aja minta mie instan.
1: Yang instan.
0: Suruh masak kangkung tak mau.
1: Tak mau, betul.
0: Suruh masak tempe tak mau.
1: Ya.
0: Suruh goreng tempe tak mau. Masak oncom tak mau. Maunya instan. Terus pengin ya, ini bukan berarti mengkritik produk-produk yang instan ya.
1: Yeah.
0: Karena kalau kita pengin yang instan gitu aja ya, nanti pencapaian kita yang instan juga. Instan apa?
1: Nah, enak di awal enggak enak di akhir gitu, Pak ya.
0: Ya bisa jadi kalau kita makannya instan kan banyak penyakit.
1: Betul.
0: Bukannya malah
1: sehat.
0: Kita mencapai tapi yeah.
1: Malah
0: nggak sampai-sampai.
1: Malah menderita ya, Pak.
0: Nggak sampai-sampai.
1: Oke, baik Pak Parjio. Ya. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi Pak Parjio terkait tadi yang disampaikan, kita sudah bahas yang terakhir. Mungkin bisa dilanjutkan ke berkah selanjutnya. Tadi sudah kita bahas tentang tempat tinggal yang sesuai. Ya. Terus di sini ada juga yang dikatakan telah berbuat baik di masa lampau. Di berkah Manggala Sutta ini. Maksudnya seperti apa Pak Parjio? Berkah di masa lampau
0: ya. Telah berbuat baik itu.
1: Betul.
0: Itu terkait berkat jasa-jasa ya.
1: Ya, berkat jasa-jasa.
0: Ini yang kelima, berkat jasa-jasa dalam kehidupan yang lampau. Ya, lampau. Ini kita ya kita ada saat ini sebenarnya itu karena kehidupan yang lampau.
1: Yang lampau.
0: Sama seperti nanti saya juga akan mau sampaikan di topik di SPD juga saya mau sampaikan topik sampaikan. Itu kenapa kita bisa tua, kenapa kita bisa sakit. Kenapa kita bisa mati. Tidak lain karena ya sudah ada jasa-jasa yang lampau ini. Kalau kita tidak ada jasa-jasa yang lampau, dalam arti kita tidak ada karma dalam kehidupan yang lampau, ya kita sebenarnya tidak ada.
2: On ini
0: karena kita ada ini karena ada sebab.
1: Ada sebabnya. Sehingga kita ada saat ini ya.
0: Karena kita ada sebab. Okay. Terus bagaimana untuk menyikapinya supaya tidak sebabnya itu tidak berkelanjutan ini di yang keenam itu kita diarahkan itu untuk menuntun diri ke arah yang benar. Terus di poin yang ketujuh, berpengetahuan yang luas. Ini harusnya ini yang bagus ini.
1: Sangat penting.
0: Sangat
1: ya.
0: Bagus untuk muda-mudi sekarang ini.
1: Ya.
0: Apakah nah, ini kita harus berpengetahuan yang luas.
1: Ya. Maksudnya pengetahuan yang luas itu apakah kita cukup untuk sekolah sampai perkuliah atau yang seperti apa?
0: Ya kalau untuk yang formalitas ya wajib itu.
1: Wajib ya.
0: Untuk zaman sekarang itu formalitas itu wajib kita kuliah, kalau bisa kuliah setinggi-tingginya. Tapi untuk berpengetahuan yang luas ini kan dalam kategori berkah utama ini sendiri kan juga kalau kita dalam ada artian yang duniawi, kalau kita mempunyai pengetahuan yang luas. kita kan banyak dicari.
1: Ya, betul.
0: Bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mencari kita.
1: Ya, pekerjaan yang mencari kita, Pak.
0: Itu kan mindsetnya kan harus kayak gitu.
1: Ya.
0: Kalau orang yang mumpuni, pasti orang itu mencari kita. Mencari pekerjaan kita. Mencari kita, bukan kita mencari pekerjaan gitu loh.
1: Okay.
0: Kebanyakan sekarang itu mindset anak-anak muda sekarang, rata-rata ya, maaf cakap ini ya. Kalau zaman saya dulu suruh kuliah, suruh sekolah itu supaya dapat nanti kamu kalau sekolah itu dapat kerjaan loh, enak loh.
1: Ya, baik Pak Parjio, ini sudah tidak terasa sudah hampir 30 menit, Pak. Ya.
0: Mungkin cepat sekali.
1: Sangat cepat sekali. Ya, mungkin Pak Parjio dapat enak.
0: Atau kita sambung lagi besok lah.
1: Kita bisa lanjutkan besok bisa lagi lanjutkan. Karena ini topik yang sangat menarik sekali.
0: Ini baru sampai ketujuh ya.
1: Baru sampai ketujuh. Ya baik, mungkin bisa disampaikan close tag untuk sebagai penutup Pak Parjio.
0: Saya sampaikan penutup itu seperti inilah yang terkait ini yang untuk menyikapi anak muda sekarang ya. Seperti tadi saya katakan bahwa berpengetahuan yang luas itu memang sangat-sangat dibutuhkan dalam konteks zaman sekarang ini. Apalagi kita ini di era digital kan sekarang kan semua serba digital. Canggih, semua serba ini, semua serba itu. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan yang luas, itu saya katakan madesu.
1: Madesu.
0: Sebagai endingnya close statement ya. Ending anu dari mimbar dari khotbah dari diskusi dhamma pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya sampaikan terkait berkah ini harus dibuat, Pak Edi.
1: Okay.
0: Bukan istilahnya kita dalam agama Buddha ini bukan menunggu.
1: Ya, baik.
0: Karena para dewa pun kalau kita minta kepada para dewa itu enggak sesuai juga dengan apa yang dikatakan Sang Buddha.
1: Ya.
0: Karena apa yang dikatakan Sang Buddha itu sesuai dengan benih yang Anda tabur, begitulah buang yang Anda petik.
1: Okay.
0: Itu semoga baik. Bisa bermanfaat untuk diskusi pada kesempatan malam hari ini.
1: Baik Pak Parjio, terima kasih sekali untuk pencerahan malam pada malam hari ini. Pendengar setia Pro 1 RRI Kota Tanjung Pinang, demikian acara mimbar agama Buddha. Semoga kita selalu dalam lindungan Sang Tiriratna, dan saya akhiri, selamat malam, Soti Hotu, Namo Buddhaya.
0: Namo Buddhaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu tentunya. Untuk malam hari ini pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara hiburan dan juga informasi. Pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk malam hari ini, mari kita simak drama radio dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi, produksi RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
4: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa, sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
5: Kapalo, cukup gawat.
6: Kenapa, Bu?
7: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
5: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
6: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
5: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas, biar.
8: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
5: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
8: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh, Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya, Bu. Biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
5: Sebarin aja, sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
8: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
9: Bu, Luz, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
5: Coba putar, Mita, biar kita dengar langsung.
7: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
10: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
9: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
10: Itu video lengkapnya Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
8: Hah? Jadi dia gak nyalahin kita?
10: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
5: Oh gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus gak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah masih bisa.
10: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus Bu. Jadi kita gak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

0: Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Mendengar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Himatika Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah mengumumkan para pemenang kompetisi Matrik Matematik Research and Competition 2026 pada acara penutupan yang berlangsung di Lobi A Gedung Gurindam Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang. Kegiatan bertema Mathematics in Action membangun generasi inovasi kritis dan solutif tersebut menjadi wadah bagi pelajar tingkat SMP, MTs dan SMA, MA. Dan hal ini pendengar untuk mengembangkan kemampuan akademik ya dan menguji pengetahuan serta meningkatkan minat terhadap matematika melalui kompetisi. Baik pendengar, kita berhibur lagi ya dengan lagu berikut ini. Ada Rika Ruslan, Sesalku ya.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sudah menunjukkan pukul 20:38 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Tanjung Pinang masih melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab antrian panjang bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Langkah itu pendengar dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap proses penyaluran solar bersubsidi di lapangan. Berdasarkan pantauan pada Minggu 11 Oktober 2026, mendengar antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Tanjung Pinang ini masih terlihat mengular ya hingga ke jalan utama. Kondisi tersebut pendengar turut mengganggu kelancaran arus lalu lintas terutama pada ruas jalan yang memiliki lebar terbatas. Kepala Disdagin Kota Tanjung Pinang Riani mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengumpulkan data sekaligus juga mengidentifikasi kondisi penyaluran solar bersubsidi. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor yang menyebabkan antrian panjang di SPBU. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan pula lagu dari Rita Effendy, Banda Naira.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita bersama lagi ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, pendengar, Anda bisa gabung ya di line telepon 0771 27 100, dan tentunya Anda juga bisa gabung ya di WhatsApp Pro 1 ya. Iya, langsung saja saya terima untuk penelpon yang pertama ya. Kita terima. Kita coba siapakah di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Selamat malam, waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa saya?
4: Iyalah tuh.
3: Oh iyalah tuh rupanya ya. Bang Udin salam mesra ya.
4: Jadi suaranya serupa dengan Ahmad Hamzah kan?
3: Mirip-mirip gitu ya. Jadi saya bingung nih mau sebut Hamzah Yusuf, ternyata Bang Udin ya. Oke, Bang Udin gimana kabarnya Bang Udin?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat
4: lagi
3: ya.
4: Lagi duduk santai, lagi minum-minum
3: teh. Oh gitu, iya santai-santai. Pastilah bahagia ya bisa duduk-duduk santai, kemudian bisa gabung lagi di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya.
4: Iya.
3: Iya, Bang Udin, malam ini kita lagunya lagu Indonesia, lagunya tahun 80-90 dan lagunya sudah saya siapkan ya. Jadi Bang Udin bisa pilih saja. Saya sebutkan tiga ya, Bang Udin ya. Ada Vina Panduwinata, September Ceria, kemudian ada Pambes, Cinta dan Permata, ada Jamal Mirdad, Malam Minggu. Yang mana
4: Pambes
3: nih?
4: Itulah.
3: Pambes ya, Cinta dan Permata ya. Oke, salamnya buat siapa itu, nih Bang Udin?
4: Pambes itu sama dengan grup The Mercy, Loid, Gidanean, Kuslus, itu sama tahun itu.
3: Oh iya, betul. Oke, salamnya buat siapa nih Bang Udin?
4: Pertama buat Mbak Rima lah yang
3: sudah berkeliat ya.
4: Ini Pak Handarling nih, mungkin di mobil nih.
3: Oh gitu.
4: Mungkin dia dengar.
3: Selamat malam Pak Handarling, Pak Haji Handarling Umar beserta Ibu, sehat selalu ya.
4: Dia bersalaman sama Bang Odin tadi.
3: Oh
4: mau
3: gitu.
4: Mau kemana? Mengaguji mobil kan. Dinas lah, jadi dinas ada aja dinasnya kan.
3: Iya, masih ada kesibukan beliau ya.
4: Kita salam lagi lah ya. Pak Umar, Bang Herman, Bang Bayu,
3: yeah.
4: Ada juga Kak Deli ya, Kak Damar di kita, Kak Berlian, Kak Trina di Batam ya, Ibu Nesca, Ibu Hinta, ada Putri Merica ya, ada yang Ucu juga, ada Bunda Selasu, Kak Rina ya, Ibu Irma, ada Ibu Yeni Batu Dua ya, ada Bunda Sulami, Ma'an yang ngamun apermata, Aida dengan Mak Dini di Karat, Makcik Ma dan Mamud ya, Mamak Muda, Nek Manda juga, ada itu Nek Pino atau Bakis, sering masuk ke sini.
3: Siapa?
4: Nek Pino.
3: Belum pernah. Kayaknya
4: ini perempuan aja dia deh.
3: Oh iya.
4: Ada Pak Kumis, ada Yusuf, ada Bang Abdul Yusuf ya. Lile juga ya, Mak Dani.
3: Iya.
4: Salam juga buatnya Bang Maun, dan ada Kak Ria ya, Kak Ria ya di Bangsa Belitung.
3: Iya.
4: Ada Ibu Erna di Batu 13 ya.
3: Oke.
4: Kak Jamila, Bang Lukman dengan
3: Bang Udin agak jauh sedikit radionya boleh.
4: Kamar.
3: Oke.
4: Ya Putri Bungsu ya dengan Bang Lukman di
3: Jakarta.
4: Tak lupa di NTT ya, Sispati dan Diona ya. Ada Dinda juga di Bogor, Amar Ridwan di Bandung. Ada ini Bang Iman ya. Ada Mbak Rosi ya, ada Bang Yusuf ya, Fauzi, Pak Demang juga ya, ada Kak Siska ya, Ibu Hani dan siapa lagi ya, yang di Bengkulu ya, lama tak muncul ya, Abang Andi ya.
3: Andi Yudhistira ya, oke.
4: Salam Abang Andi ya. Sudah 2 bulanan tak nelfon ya, apa kabar?
3: Tahu aja Bang Udin ya.
4: Salah, ada Bang Udin aktif loh satu.
3: Oh
4: kan?
3: Iya.
4: Lama tadi yang masuk kan.
3: Iya, iya.
4: Ada Mbak Rika juga, ada siapa lagi. Salam satu untuk semuanya.
3: Oke, okay, baiklah. Ya, terima kasih.
4: Salam sehat. Yuk. Tak lupa. Salam Metra.
3: Baiklah, oke. Okay. Baik, makasih ya. Untuk yang berikutnya kita terima lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Selamat malam, dengan Ibel.
3: Ibel, Ibel di mana Ibel?
1: Ibel di kilometer 20 Kijang.
3: Oh, kilometer 20 Kijang. Udah sering gabung di Ruang Rindu?
1: Baru. Kalau gabung sih tadi coba-coba sore tadi masuk.
3: Oh iya, alhamdulillah ya. Terima kasih, selamat bergabung ya di Ruang Rindu ya.
1: Ya, sama-sama.
3: Dengan siapa ya? Dengan Mbak Rima nih ya, untuk malam hari ini ya.
1: Mbak Rima ya.
3: Oke. Bang Ibel mau lagu apa? Saya sudah siapkan lagunya ya, jadi pilih aja ya. Saya sebutkan tiga ya. Ada Vina Vanduwinata, September Ceria, Jamal Mirdad, Malam Minggu, Ratih Perwasi, Hitam Putih, Fotomu. Yang mana sukanya?
1: Jamal Mirdad aja lah Mbak.
3: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya ya pertama buat Rima ya.
3: Iya Mbak Rima, Rima Melati ya.
1: Rima Melati, Bahar ya. Salam kenal ya Mbak.
3: Iya, salam kenal juga buat Ibel.
1: Terus buat salam kompak juga selalu di udara penggemar Pro 1 ya.
3: Iya, betul, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: RRI Tanjung Pinang ya.
3: Iya.
1: Salam ya buat Ilek.
3: Iya.
1: Buat siapa ya? Buat Pak Umar. Anja Yusuf.
3: Iya.
1: Buat Bang Udin tadi ya.
3: Iya betul Bang Udin ya.
1: Kalau kenal semua ya.
3: Oke.
1: Buat Yusuf. Buat Mas Prabu. Buat Kang Irwan.
3: Iya.
1: Kak Deli. Oh buat yang lucu ya di Kemling ya.
3: Oh iya yang lucu. Walaupun pendatang baru tapi udah kenal juga ya.
1: Enggak saya apa ini sering monitor.
3: Oh sering mendengarkan rupanya ya. Oke makasih ya.
1: Masuk-masuk itu susah
3: banget. Alhamdulillah malam ini bisa ya.
1: Alhamdulillah bisa. Menambah teman di udara ya.
3: Iya betul silaturahmi ya.
1: Buat semua lah ya.
3: Semuanya ya, baiklah. Ya. Terima kasih.
1: Itu aja yang bahaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima ya untuk yang berikut ini. Halo Kak Berlian.
5: Halo juga Mbak Rima. Rindu, orang mau bagi lindu, mari lewat lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Lagi ngapain?
5: Lah kayak penyanyi aja gitu nih.
3: Biasa
5: lah dah jam gini nih di Pulau Kapok lah. Tak siang tak malam di Pulau Kapok.
3: Pokok setia lah dekat situ
5: dengan bantal sama kapok sama guling.
3: Tak apalah. Santai-santai sambil mendengarkan Pro 1 Ruang Rindu ya kan. Sebelum tidur tuh dengar dulu ya.
5: Nah, sambil dengar lagu tertidur, nanti terbangun lagi.
3: Terbangun lagi, tertidur lagi.
5: Tertidur lagi, jadi kayak lagu tidur lagi,
3: bangun lagi.
5: Tidur lagi, bangun lagi.
3: Kayak, lagi.
5: Siapa yang penyanyi itu? Kayak yang penyanyi yang meninggal tuh.
3: Iya, mbah apa namanya? Lupa saya.
5: Itu pokoknya mbah-mbah itulah. Aulah.
3: Oke, mau lagu apa nih? Lagunya saya sudah siapkan ya. Lagunya ada Rano Karno, ada Rano Karno judulnya Bukalah Kacamatamu. Kemudian ada Cindy Claudia, Harahap Aku Sayang Kamu.
5: Mbak Rima, Mbak Rima, Rano Karno aja lah.
3: Oke, salamnya buat siapa?
5: Tadi ada Bang Udin, tadi yang barusan Bang Ibel ya?
3: Iya betul Bang Ibel, di kilometer 20 Kijang.
5: Salam kenal sama Bang Ibel, buat Bang Ilek juga di sana kan, Mak Dani. Buat siapa lagi yang Ucu, Makcik Ma, Mama Muda, buat Kak Deli, buat Kak Comot, Mak Rosi, Kak Marica, buat Bu Yani, Bu Heni, Bu Yani, Oma Sulami, Teh Dinda, Kang Irwan, Bang Aye, Kak Sarina Kiuku, Mas Prabu, Pak Kumis, Pak Kapar, buat Yusuf, buat Pak Mza Yusuf, buat Pak Demang, Bang Uya, siapa lagi ya? Yang lainnya fotokopi Bang Udin aja lah.
3: Oke.
5: Buat Mbak Rima, makasih.
3: Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Kak Berlian. Sebelum kita putarkan lagu, saya akan bacakan dulu komentar yang ada di live chat dan juga di WhatsApp ya. Saya menyapa ada Putra Bintan. Selamat malam Bunda, malam juga ya buat Putra Bintan. Kemudian ada Pak Darmin. Assalamualaikum, salam dari Darmin Tanjung Pinang, buat Pro 1. Oh, dari Tanjung Pinang. Makasih ya Pak Darmin sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Putra Bintan, acara lagunya lagu apa Bunda? Iya, lagu ini malam ini adalah lagu-lagu nostalgia ya, tahun 80-90. Kemudian salam-salamnya kata Putra Bintan, salam-salam buat semua pecinta Pro 1 dari Korindo. Dari Korindo ya. Ada Khairil Rusli, selamat malam Mbak host Pro 1. Selamat malam, sehat selalu semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian saya akan menyapa yang berikut ini, dari siapa nih ya. Assalamualaikum, apa kabar? Kabarnya di Tanjung Pinang saat ini Kak Rimal. Kabarnya alhamdulillah di Tanjung Pinang cerah tapi sedikit kabut ya tadi kalau siang ya. Dan sehat ya sayanya. Oh ya, minta disampaikan salam rindu buat abang angkat saya yang yaitu Bang Marzan, juga buat putri anaknya yang berada di Batu Delapan, Teluk Keriting, Tanjung Pinang. Apa kabar semuanya di sana? Mungkin Anda semua sudah lupa padaku karena kehilanganku sudah 8 tahun tidak pernah datang lagi ke Tanjung Pinang. Tapi saat ini aku berada di rantau orang dan semoga selalu lancar saja di siaran udara Radio Pro 1 Tanjung Pinang. Dan minta diputarkan lagu Pop Dedi Dores, Terhalang Gunung dan Samudra. Dari saya, Sahabudin Sumbawa. Wah, Sahabudin Sumbawa rupanya ya. Terima kasih Sahabudin Sumbawa sudah komentar di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kemudian saya bacakan lagi untuk yang berikutnya. Ada Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Rima, iya, pilihkan lagunya ya. Salam yang sudah dipotokopi Bang Udin, salam mesra semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga saya sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Marimanya, selamat malam, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Haye di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rima, ya, bagaimana cuaca di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau? Apakah ada kabut asap? Kalau di Jambi, kabut asap semakin bertambah. Kalau pukul 3 petang itu seperti menjelang maghrib. Dan dari Haye di Jambi, ya, untuk di Tanjung Pinang masih kabut juga ya, pagi terutama juga sore ya. Semoga cepat berlalu lah ya. Baiklah pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini. Ada Pambes ya, Cinta dan Permata, dilanjutkan dengan Jamal Mirdad, Malam Minggu ya. Kemudian Rano Karno, bukalah kacamatamu.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk mempersilakan penelpon berikutnya. Siapakah? Ada Pak Lukman ya. Halo Pak Lukman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbentuk rindu, memori kepada Tuhan.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Lukman?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat ya, oke. Oke, untuk malam ini lagunya sudah saya siapkan ya, lagu 80 hingga 90 Pak Lukman ya. Lagunya ada Rati Purwasi, Hitam Putih Potomu, ada Ani Carrera, Terluka, ada Konidio, Asa Yang Hilang. Pak Lukman mau yang mana?
1: Yang pertama aja, Mbak.
0: Oke, yang pertama Hitam Putih Potomu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, salamnya buat siapa Pak Lukman?
1: Salamnya sama Mbak Lima, selamat malam, selamat tugas.
0: Iya.
1: Barusan tadi ada dengar ada Bang Udin udah masuk ya?
0: Bang Udin sudah masuk dia.
1: Bang Udin, ada Kak Belian juga, ada Mbak Cima, ada Mbak Muda. Terus dari ada Idil ya,
0: kenal. Iya, betul.
1: Terus ada Pak Kumi juga, ada Yusuf, ada Kak Sarina juga, ada Mas Prabu, ada Putri Merica, ada Damarku juga, terus ada Ile, ada Teh Dinda juga, ada Pak Irwan juga, terus ada siapa lagi, Kak Deli. Nah, pokoknya buat semua lah, Mbak ya.
0: Semuanya Pak Lukman, makasih yang terakhir, Pak Lukman.
1: Salam semua teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Lukman. Kita terima untuk yang di telepon ya. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Deli. Gimana Kak Deli? Tanya dulu. Sama nih nanyanya ya. Oke. Tadi hari ini kemana aja? Kan hari ini hari Minggu, hari yang panjang. Mungkin ada kemana-mana?
2: Kayaknya aku stay at home.
0: Oh gitu. Kemana-mana. Karena ada kabut gitu ya?
2: Iya, kalau nggak kabur tuh lagi ada kawan nelpon.
0: Jadi ya, mau berkunjung ke rumah gitu?
2: Enggak, nelpon doang.
0: Oh, nelpon doang, ya nggak apa-apa. Kasih kabar lewat telepon. Sekarang udah canggih ya kan, video call bisa, telepon bisa, WA kan bisa, yang mana aja semua bisa.
2: Iya, tadi siang itu kan, pas jam 12:30 gitu. Kok tak siaran itu satu kelas ada kan?
0: Oh, nggak siaran tadi ya? Oh gitu, sampai jam berapa?
2: Jadi aku buka streaming.
0: Oh, jadi lagi maintenance kali tadi ya, pemeliharaan alat ya, oke.
2: Iya, satu jam lebih aja kok lewat streaming. Jadi aku belajar ini dari tadi siang. Kok Pak Umar bisa masuk? Jalur mana?
0: Ada jalur khusus kali ya?
2: Saya nggak cari kan. Iya, dia jalur Jalan Merdeka tuh. Karena pula kata Karisa tadi siang, pantes lah kak, aku lupa rupanya lagi minta masuk radio, bisa ini kan manual. Makanya aku penasaran Kak Risa, jadi kulit streaming lah tadi siang tuh.
0: Jadi cuma satu jam aja ya.
2: Ya lumayan. Kalau aku Kak Risa gini, Kak Rima, kalau misalnya Pak siaran, pasti aku tengok di streaming. Oh siaran.
0: Iya, biasanya kalau di radio nggak ada berarti streaming. Tapi hari ini streaming cuma 1 jam aja ya?
2: 1 jam aja hari. Tapi sebetulnya radio udah Bang Udin pas Bang Udin masuk. Tapi masuk radio.
0: Oke, Kak Deli mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya ya.
2: Apa lagunya?
0: Ada lagu Butiran Cinta Ari Kusmiran. Oh ya, suka ya lagunya ya.
2: Butiran Cinta.
0: Oke, kalau gitu salamnya buat siapa nih Kak Deli?
2: Untuk Karima. Terima
0: kasih.
2: Nanti
0: amin insyaallah. Amin insyaallah. Makasih doanya ya. Insyaallah.
2: Tadi awalnya tadi kok ada Bang Udin ya?
0: Ada Bang Udin.
2: Walaupun monitor lewat landline tapi tahu yang masuk. Telinganya 10.
0: Bisa aja tuh ya, ke kiri kanan semua tahu tuh ya.
2: Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah kalau
2: gitu. Ada Bang Udin. Terus dari Bang Lukman tadi, ada Mak Berlian,
0: iya, juga sudah gabung.
2: Bang Ibel.
0: Bang Ibel.
2: Tadi kayaknya Bang Ibel kayak mirip-mirip Bang Herman suaranya ya?
0: Beda kayak beda.
2: Mirip ya, tapi maaf ya.
0: Agak beda dia. Ini Bang Ibelnya di kilometer 20 katanya.
2: Iya, salah ya. Ada bapakku di Manado itu saya selalu di Palu ada Nabil sama Upa Rida.
0: Iya. Udah lama ada juga nih nggak dengar suara Nabil ya, kan Nabil ya.
2: Ada yang masuk dari luar.
0: Oh udah, ya? Udah masuk ya.
2: Sebentar lagi dia masuk itu.
0: Iya, tahu aja.
2: Tahu. Biar Mak Dani.
0: Iya.
2: Ada Bang Ule. Bapak Sulang di Jumbahan. Untuk Lode, yang semua kita jangka malam ini nanti kita tunggu lagi nih.
0: Yeah. Salam
2: tradisional ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Lagu ada kan dari di kota Tala itu ya?
0: Lagu lagunya
2: Butiran
0: tadi.
2: Butiran Cinta.
0: Iya betul, Butiran Cinta
2: ya,
0: kan.
2: Iya. Makasih Kak Rima ya.
0: Yo.
2: Oke, assalamualaikum, thank you, bye bye.
0: Bye bye, makasih ya. Baiklah kita terima untuk yang berikutnya, silakan yang ingin gabung ya. Pendengar, untuk yang ingin gabung kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah diterima nih. Siapakah di sana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan saya Bu Yus di Pekanbaru.
3: Iya, apa kabarnya Rin? Sehat.
0: Alhamdulillah, Bu Yus agak jauh sedikit dari radio boleh?
3: Jauh sedikit dari
0: radio
3: boleh.
0: Oh, jauh saja. Feedback Bu Yus. Oke, udah nih kayaknya ya. Bu Yus mau lagu apa ya, nih? Mau lagu apa Bu Yus? Ibu Yus mau lagu apa? Lagunya sudah saya siapkan lagunya.
3: Lagunya tadi apa tuh ada tadi tuh?
0: Ada Vina ya. Panduwinata, September Ceria. Ada Cindy Claudia Harahap, Aku Sayang Kamu. Ada Anika.
3: Apa judulnya kalau Cindy?
0: Oh Cindy, Cindy lagunya Aku Sayang Kamu.
3: Nah itu aja lah.
0: Oke Bu Yus, mau salam buat siapa Bu Yus?
3: Salamnya buat teman-teman di Tanjung Pinang lah.
0: Iya.
3: Apa Mak Del, Bu Deli?
0: Ada Kak Deli tadi, ya.
3: Oh kakak ya, Kak Deli, Udin juga.
0: Iya.
3: Siapa lagi Pak Demang, Ucup, Lukman juga, Karina, Pak Herman, Pak Leman, Uya.
0: Iya.
3: Siapa lagi ya, Jamila. Buat semuanya lah. Lagi Ibu Permata ya.
0: Oh ya Bunda Permata, di Penyengat Bunda Permatanya. Oke, okay. Itu ya, aja.
3: Semuanya aja lah.
0: Oke, okay, baik, makasih.
3: Rima Melati bersama keluarga ya.
0: Baik, makasih Bu Yus, sehat selalu.
3: Bahagia selalu.
0: Amin, makasih doanya
3: terima
0: sama
3: kasih
0: ya.
3: Juga Rima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Bu Yus di Pekanbaru ya, yang selalu gabung di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Baiklah pendengar, untuk yang berikutnya saya berikan ruang lagi ya untuk Anda yang ingin gabung ya di lantel pon, boleh ya, saya tunggu Anda di 27100 atau 0771 27100 ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum. Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu-lagu.
3: suara nantu.
0: Terlayang-layang dia ya.
3: Iya.
0: Macam
3: kan mencet mata pejam lagi paha gitu
0: sih. Macam mengawang-awang dekat udara dia.
3: Iya. Oh. Sebelah tinggal api kan, dengar radio. Masuk rupanya.
0: Masuk pula rupanya ya, dan merdu.
3: Malam sama Antia sama Pak Sulis ya.
0: Iyalah, beliau tuh biasa tuh.
3: Ya, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih, Dang Merdu. Dang Merdu mau lagu apa? Saya dah siapkan lagu dah nih. Lagu apa?
3: Apa aja? Erika pun.
0: Aduh mak, sayang tuh.
3: Nika Ardila ada tak situ?
0: Nika Ardila ya. Nika Ardila kayaknya malam ini nih tak ada lagu dia ya. Ada Hetikus Endang, Surga dan Neraka. Ada Grace Simon, Lihat Air Mata. Ada Dina Mariana, Ingat Kamu. Ada Dedi Dores, Hatiku Masih Milikmu. Yang mana?
3: Jadi aja lah.
0: Oke.
3: Almarhum ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Apa jadinya? Hatiku.
0: Hatiku masih milikmu.
3: Tuh maaf. Iyalah. Salam ya.
0: Oh ya.
3: Terutama untuk Mbak Rima selamat tugas. Untuk Mbak Rima.
0: Makasih.
3: Diberi Allah sehat dan selamat dan kita semualah.
0: Iya, semuanya sehat ya.
3: Mudah-mudahan ini cepat berakhir lah ya.
0: Iya, jadi kalau sekarang ini kurangilah keluar rumah tuh ya.
3: Apalagi kami berperang dari rumah. Untung kalau buah mangga ada masak
0: boy. Sekarang belum musim mulai.
3: Itu yang ada buah ciku kata orang kampung ya.
0: Oh iya, buah ciku, buah sawo matang.
3: Buah sawo. Buah hari dah masak dah.
0: Oh mantap lah tuh. Yang penting ada buah lah ya. Salam buat siapa lagi ya?
3: Terutama untuk Mbak Rima, tugas ya selalu. Terus ada barusan siapa?
0: Yang Bu barusan Yus. Bu Yus, Bu
3: salam
0: Yus.
3: Terus nanti ada masuk nanti ada Iwe, ada Bang Udin, Bang Iman, Bang Herman, Mas Prabu, Kak Sarina, saya selalu masuk, Mas. Pak Kumis yang Ucu masuk. Biasa dia dah akhir biasa dia tuh. Ada Bang Lukman juga ya. Ada bisa mamamu nanti masuk, Mak Cima masuk, suruh masuk nih.
0: Semua masuklah tuh. Macam ini pula ya. Yang merdu macam kita nak puasa pula. Bangun.
3: Yang ada mata pejam tukang bangun.
0: Tak apa, latihan. Tak lama juga lagi kan.
3: Tak lama lagi lah, kerasa lah. Siap-siap badan sehat.
0: InsyaAllah lah ya.
3: Nanti ada orang Johor baru, ada Bang apa Bang Yunaidi. Semalam ada juga yang salam kenal juga. Orang Johor baru juga lagi monitor itu.
0: Alhamdulillah.
3: Mak Rosi kalau Bunda Permata tak dengar malam, Pak Umar yang bisa dengar kan.
0: Gitu pula tahu
3: ini
0: aja.
3: Ini Kak Deli sama Bang Bayu ya.
0: Bayu.
3: Ada masuk?
0: Belum, kalau Kak Deli sudah, Bang Bayu belum.
3: Nanti masuklah. Bang Bayu masuk, Kak Deli masuk, Mak Rika masuk. Biasanya lah kalau gak tiduran.
0: Macam sahur. Nah, ini bangun. Tak ini.
3: Pokoknya disalam semualah. Yang dah masuk, yang belum masuk. Kita selalu kalau tak tersalam. Ada Mak Beria lah, tercecer dia suka jalan.
0: Tercecer pula.
3: Comot kata dia. Yang benar tak comot. itu dibilang saya lupa terus apa Kak Marika ya. Ya selalu lah. Pokoknya semua
0: baik.
3: Makasih Mbak Rima.
0: Makasih juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu yang ada di WhatsApp ya. Nanti di live chat juga saya akan bacakan ya. Nanti setelah itu kita akan dengarkan lagu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya dari Poppy Mercury, Surat Undangan. Salam-salamnya untuk Mbak Rima, selamat bertugas. Iya, makasih ya. Salam-salamnya juga untuk Mama Dani, Ibel, Pak Ahmad Irwan. Kemudian ada Bang Iman, Pak Bayu, Pak Demang juga. Ada Kak Sarina, Kiu-Kiu. Ada Mahmuda. Ada Teh Dinda, ada Putri Merica, Yang Ucu, Oma Sulami, Kak Deli, iya udah masuk tadi ya. Ada Ilek, Bang Udin, ada Mas Krispati, Kak Yeni, Yusuf, ada Kak Berlian, semua fan RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Kalau boleh saya minta nomor HP Kak Deli. Oh gitu ya. Oke, makasih ya buat Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Saya bacakan pula yang ada di live chat saya. Ada Pak Selamat, ada Abdul Khalid, kemudian ada Bu Erna juga, ya ada Amin, Amin, ada Amin Assalamualaikum dari Palembang, wah Amin dari Palembang ya. Ada Putra Pesulap, Assalamualaikum Mbak Rima, Waalaikumsalam, salam sehat selalu, iya insya Allah sehat semuanya ya. Kemudian ada Hasan As'ari, Assalamualaikum Malang hadir, wah dari Malang hadir, terima kasih Pak Hasan As'ari ya. Kemudian yang berikut ini siapa ya, ada Sweet Swedish, Swedish ya. Malam kakak, bisa request lagu pop Indonesia terbaru. Wah malam ini kita lagu kenangan ya, bercerita tentang masa lalu ya. Jadi kalau kalau lagu baru bisa ke Pro 2 ya. Kemudian ada Richa, malam kakak, malam juga. Ada lagi yang paling sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga ya buat yang paling sayang. Ada Hair, makasih. Kemudian ya, makasih ya buat yang paling sayang yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya Rima Melati Azara. Kita berhibur dengan lagu berikut ini ya pendengar. Ada 3 lagu yang kami akan hadirkan ke ruangan Anda. Request lagunya Rati Purwasi kakak, matur nuwun. Ari Sandi, ya ini Rati Purwasi, kita akan putarkan ya, Hitam Putih Fotomu ya. Hitam putih.

0: Ya pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, untuk Anda yang ingin gabung, silakan gabung saja ya di line telepon 0771-27100 atau juga bisa lewat jalur WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, kita coba terima untuk yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus ya. Ya, kita coba lagi untuk memberikan ruang ya kepada Anda yang ingin gabung ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang Rindu. Terima.
0: Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa nih?
1: Ah, kan tak kenal. Kalau pakai telepon biasa tak kenal. Iman.
0: Oh iya betul.
1: Tak ada nama kan.
0: Iya. Macam mana kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih Iman. Kalau dekat sana apakah kabut juga ke?
1: Kuat dari pagi sampai hari ini kuat.
0: Oh kuat eh?
1: Kuat.
0: Jadi pagi petang nampaklah kabut tu ya?
1: Sama-sama, Marimahian gitu ya.
0: Sian kita. Semoga cepat berlalu lah ya.
1: Betul. Dapat salam dari Ika ya, Jambi kan.
0: Oh Ika, gabung lah Kak di sini Kak. Kita tunggu ni.
1: Ditunggu
0: kita ni pokoknya ya. Iman mau lagu apa Man? Saya dah siapkan lagunya Man. Ada Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Ada Anika Rera, Terluka. Vina Panduwinata, September Ceria. Yang mana?
1: Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Jadi, tak nyata
0: itu usah lah. Yang tak nyata, tak nyata. Gombal-gombal tu.
1: Gombal.
0: Iyalah, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Marimah yang lagi suka.
0: Terima kasih.
1: Tadi Ika dah mestol ini. Dan jawan.
0: Tahu aja ya nomor dia.
1: Iyalah tahu.
0: Mantap.
1: Berkawan mah.
0: Oh, berkawan rupanya. Iyalah.
1: Terus ada Bang Yais kita dah masuk je. Kak Jamila kita dah nyala ni.
0: Kak Jamila gabung lah Kak Jamila.
1: Ada Bunda Permata. Ada Pak Bumes kita jadai. Ada Yang Ucu, Bang Udin, Pak Awang. Terus ada yang di Jambi tu Hamzah ya.
0: Hamzah Yusuf.
1: Kemudian di Jambi ada siapa selain lagi Bang Cawan, ada lagi satu nama dia itu.
0: Jambi?
1: Masih ada satu gitu.
0: Oh selain Hamzah Yusuf Ika, saya tahunya Hamzah Yusuf Ika.
1: Oh iya Ika mungkin ada. Lanjut kita ke Siti Maisha masih ke Masuk Rabu. Dah merdegah tadi eh?
0: Dah masuk dah.
1: Okey lah buat semua je Mbak Rima.
0: Okey baiklah, makasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Iman ya di Tanjung Batu ya. Ya, pendengar kita lanjut lagi ya untuk menerima penelpon berikutnya. Yang ingin gabung silakan saja ya lewat telepon, lewat WhatsApp Pro 1 juga ya. Ya, untuk yang berikut ini saya akan bacakan dulu ya yang di WhatsApp ya. Yang di WhatsApp, Mbak Rima, salamnya buat Yusuf dan Pak Hamzah Yusuf. Lupa. Makasih wah lupa tadi mau salam ya buat Yusuf dan Hamzah Yusuf ya. Ya, saya menyapa juga yang ada di live chat ya. Ada Bu Yus masih stay ya. Makasih Bu Yus ya. Ada Bajak Laut ya. Kemudian kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rima Melati.
0: Iya, Pak Umar.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Umar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Rima macam mana?
0: Sehat juga nih Pak Umar.
2: Pak Umar tadi biasanya dengan penelpon lain, Pak, dengan penyiar lain, Pak Ya masuk. Dengan Arima ini cepat masuk.
0: Mantap pula ya.
2: Begitu ditekan masuk.
0: Karena saya tak butuh.
2: Kurang penelpon ya?
0: Tidak, saya buka. Biasa kalau yang lama-lama itu ditutup. Yang susah masuk itu ditutup, Pak.
2: Iya, itu sudah ditutup.
0: Ini saya ini baik hati, jadi tak
2: ditutup. Kadang-kadang orang yang telepon duluan.
0: Jadi saya baik hati, saya buka. Silakan Pak.
2: Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lagu 70-80?
0: Bukan, 80-90.
2: 70-60 tak boleh ya?
0: Tak boleh. Jadi saya dah siapkan ya Pak ya lagunya.
2: Boleh-boleh pilih kan?
0: Saya siapkan aja nih malam nih ya.
2: Ya tapi saya pilih boleh tak?
0: Tak boleh malam nih Pak, karena kita nih alatnya baru. Jadi
2: kalau gitu.
0: Bukan kayak gitu Pak, malam nih alat kita alat baru. Jadi kita menyesuaikan. Jadi kalau saya sampai-sampai cari sana cari sini nanti takut salah pecik pula ya.
2: Apa yang saya pilih kalau dari mana?
0: Ada Anika Rera, Terluka. Ada Konidio, Asa Yang Hilang. Ada Ari Wibowo, Singkong dan Keju. Yang mana?
2: Yang itu Singkong Keju itu aja lah.
0: Oke, Singkong dan Keju ya.
2: Salam-salamnya. Pak Omar punya berapa nih?
0: Saya tak hitung pula Pak, Bapak.
2: Dahlah, dari sekian-sekian aja lah ya.
0: Oke, iya Pak.
2: Terutama untuk Rima Melati.
0: Baik, makasih.
2: Selamat bertugas. Semoga panjang umur dan murah rezeki ya.
0: Amin, makasih ya.
2: Ini suara, sejak audio baru ini bersih suara ya?
0: Bersih ya, saya gak, belum dengar nih ya.
2: Iya.
0: Karena baru baru 2 hari
2: udah
0: ya.
2: Udah tuh, yang di Pekanbaru, udah masuk?
0: Udah masuk, Ibu Yus. Hah? Ya. Bu Yus udah masuk.
2: Bu Yus udah masuk?
0: Bu Ical belum.
2: Belum, Bu Yus dah ya.
0: Ya.
2: Tinggal semua orang Pekanbaru lah, termasuk Pak Jumali ya.
0: Oke, baiklah.
2: Udah tuh untuk Bang Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung, Amza Yusuf Ika Jambi, Anha Ayi di Palu, di Bengkulu, untuk Edo, Kalimantan, Farida di Palu, Nonatika di Manado, Tajudi di Minahasa, di Sulawesi, orang Sulawesi sekitarnya, Kang Irwan di Bandung, Tajin dari Bogor, Bu Rahmari, Ika Rahma di Padang ya, di Sungai Tarap, semua disenggol orang Padang
0: semuanya,
2: ya.
0: Semuanya, baiklah, makasih.
2: Gila, Respati di Sembah ya.
0: Ada Pak Ahmad Irwan juga nih.
2: Sempati nama sempati apa?
0: Krispati.
2: Krispati di mana? Di bawah.
0: NTT.
2: NTT. Nona apa? Biona di Kupang.
0: Semuanya baik. Makasih Pak Umar.
2: Ada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Mbah Mos.
0: Putra
2: Jawa.
0: Iya.
2: Yang Ucu. Semua orang Tanjung Pinang.
0: Semuanya baik. Makasih. Berita, ya.
2: Ibu Nafsia di Kijang, Yang Ucu di Bintan. Semualah.
0: Baik. Makasih
2: dari
0: Pak.
2: Dari Sabang sampai Merauke aja dari rumah.
0: Iya, baik. Semua makasih Pak.
2: Bang Udin salam mesra ya.
0: Yo, udah gabung dia.
2: Ya, terima ya.
0: Yo.
2: Ibu, Bunda titip salam nih, Rima Melati.
0: Salam juga ya buat Bunda.
2: Katanya
0: ya.
2: Mudah-mudahan Rima Melati sehat, panjang umur.
0: Amin, insya Allah.
2: Tapi Bunda yang minta lagu tak boleh ya?
0: Sudah saya siapkan, jadi biar adil, jadi semuanya tak dapat lah.
2: Tak ni Bunda yang minta lagu pula, tak minta boleh pula ya?
0: Biar sama, biar adil ya Pak ya?
2: Iyalah.
0: Yuk, Assalamualaikum.
2: Kalau kita kan Singkong dan Kiju, aku...
0: Okay.
2: Singkong satu keju kan, gimana di Mamur Pilih apa? Yang mau dimakannya?
0: Dua-duanya sedap Pak.
2: Sedap ya?
0: Sedap.
2: Kalau singkong?
0: Singkong kalau kita pandai masaknya sedap ya.
2: Okay. Rima, kalau singkong itu di Mamur tahu tak?
0: Apa?
2: Kalau yang pupuk itu, dikirim dengan gula merah, ya enak Rima.
0: Betul lah tuh, saya tak pernah buat dah.
2: Kalau singkong itu pakai sambal goreng, enak juga.
0: Oke, baik Pak, makasih ya Pak.
2: Ya dari Maya.
0: Yop.
2: Banyak cerita marah pula Bang Udin cik. Udin udah masuk belum?
0: Udah masuk. Dan ini Pak Ahmad Irwan yang nunggu nih.
2: Dia tak marah lagi lah kalau udah masuk.
0: Assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gugu.
0: Jangan kayak gitu Pak.
3: Bapak heho atau kan.
0: Oke Pak, gimana kabarnya, Pak sehat ya?
3: Boleh kita merindukan penyiarnya itu kan?
0: Oh boleh, boleh Pak. Hanya satu rindu nggak masalah Pak. Yang penting kalau rindu berarti mau gabung gitu kan Pak?
3: Ya iya, makanya ya, gabung
0: gak rindu,
3: gitu
0: gak gabung
3: aja.
0: Ya, ya kan?
3: Rindu boleh memiliki, jangan
0: tenaga kita. Namanya aja ruang rindu, pastilah rindu ya, sama
3: iya,
0: penyiarnya.
3: Iya, pasti rindu.
0: Oke, lagunya sudah saya siapkan ya Pak ya. Lagunya ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Ada Dian Pesiesa, Engkau Segalanya Bagiku. Ada Ani Carrera, Terluka. Mau yang mana?
3: Hati Seorang Wanita katanya kan gitu.
0: Hati Seorang Wanita Betaria Sonata ya.
3: Ya nanti Hati Seorang Wanita, mungkin tentang wanita ada pantunnya, tapi nanti terakhir pantunannya.
0: Oh iya, oke, salamnya buat siapa Pak?
3: Barusan buat senior saya, Pak Umar gitu ya.
0: Eh mohon maaf Pak, kalau untuk Betaria Sonata sudah ada yang milih nih. Betaria Sonata judulnya aku ingin cinta yang nyata. Jadi Betaria Hati Seorang Wanita ini saya cancel ya Pak ya.
3: Waduh, di cancel yang apa-apalah.
0: Soalnya
3: kan.
0: dua kali dia. Jadi yang bisa yang lain Dian Pesiesa, Engkau
3: Segalanya. Kolah Segalanya.
0: Oke, Dian Pesiesa ya Pak ya.
3: Itu kan alternatifnya Kolah Segalanya.
0: Segalanya.
3: Okay. Ya iya. Sebetulnya kalau disuruh memilih, saya juga memilih Hati Seorang Wanita tuh kan.
0: Iya. Kolah Segalanya sama juga.
3: Jadi hidup tanpa wanita itu rasanya. Kurang tidak sempurna itu kan seperti itu. Karena Allah menciptakan laki dan perempuan untuk saling mencinta dan menyayangi.
0: Betul,
3: kan gitu, bukan
0: iya,
3: untuk
0: Pak.
3: Bukan untuk saling menyakiti gitu aja.
0: Iya.
3: Salam ya.
0: Iya, silakan. Ayo, Pak.
3: Barusan Pak Umar ya udah masuk senior saya itu kan.
0: Iya.
3: Buat Pak Udin salam mesra okay. Sana ya. Buat Bang Kumis juga. Buat Bang itu Bang Gafar sama Ilek ya. Pak Yah Yusuf juga Pak Demang. Kemudian ada juga buat Bapak Andi Yustira. Kemudian ada juga Mas Prabu itu kan. Ada juga bisa Yang Ucu. Aduh, Yang Ucu belum masuk ya.
0: Belum masuk.
3: Suara Yang Ucu kocak tuh. Aduh. Senang ya, logat Melayunya senang itu kan itu ya.
0: Iya betul.
3: Buat Kak Berlian, Kak Deli, juga yang di Batu Sakar itu.
0: Iya.
3: Yang siapa? Yang di Batu Sakar itu kan?
0: Kak Rama namanya.
3: Kak Rama, aduh, yang di Batu Sakar ya. Ada juga buat Badika, buat Mamah DN udah masuk belum? Mau sehat ya Mamah DN ya, sama Bunda Epa Ajijahnya kan di sana. Buat Oma Sulami di sana ya. Siapa lagi ya? Aduh, buat Teh Dinda tuh yang ada di Bogor, buat yang di Manado Ibu Parida, semua semuanya aja, tanpa dari A sampai Z, pokoknya salam silaturahmi, salam persaudaraan dari saya dapat, karena saya tadi lagunya Kolah Segalanya, Hati Seorang Wanita sedikit tercancel. Ada nyambung dengan pantunnya begini seorang hari seorang wanita tekan itunya
0: apa
3: Jakarta ke pasar rumput tuh kan beli cuka di kota pati wanita hatinya lembut jangan suka disakiti gitu aja
0: betul jangan menyakiti
3: apalagi
0: ya.
3: apalagi di poligami itu kan itu nah iya okay, itu
0: iya okay. Pak makasih ya Pak ya
3: iya tapi ada lagi ini jawabannya Mbak Rima ya
0: apa tuh kan?
3: Jawabannya Jakarta ke Tanjung Pura tuh kan beli cuka dari Sleman wanita setiang negara tuh kan jangan suka menggoda iman gitu aja.
0: Oke Pak makasih Pak
3: ya itu makasih sama-sama ya Mbak Mbak Rima Melati itu kan Mbak Rima Melati adalah seorang wanita yang tiang negara yang cukup kuat kokoh tuh kan seperti itu tidak akan terlalu makanya pesan kepada seorang perempuan laki-laki mah jangan dipeluang jangan gak diberi peluang itu kesempatan jadi baru diakalin itu aja
0: Oke Pak makasih ya Pak
3: terima kasih yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ya buat Pak Ahmad Irwan di Bandung ya baik saya akan terima lagi satu penelpon ya sebelum kita putarkan lagu nanti saya juga akan bacakan komentar yang di WhatsApp juga, yang di live chat juga saya akan bacakan ya, pendengar. Baik, saya bacakan yang ada di live chat saya dulu ya. Untuk yang pertama, saya bacakan dari Bos Sukari. Bunda, jangan lupa senggol dong, Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Wah, dari Banten ya. Bos Sukari sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Kemudian saya akan menyapa lagi, ada Siti Mia. Siti Mia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertugas. Baiklah, terima kasih ya. Kemudian ada Hartawan, keren. Assalamualaikum. Sejangko hadir, makasih. Makasih juga ya. Dan untuk yang berikutnya kita baca lagi dari siapa nih ya? Ada Siti Nia, saya dikawal enggak bisa dengerin Kakak. Wah, dikawal enggak bisa dengar ya. Mungkin hari ini memang ada maintenance ya tadi ya, tapi apakah sudah selesai atau belum, saya kurang tahu juga nih ya. Kalau untuk sementara bisa juga dengarnya di live chat saya juga bisa, atau juga download RRI digital ya. Jadi semua RRI bisa dengar, khususnya untuk Pro 1 RRI Tanjung Pinang bisa download juga ya, untuk yang ada di kawal ya, RRI digital. Jadi bisa dengar lewat RRI digital, lewat HP juga bisa ya. Kemudian ada Agus Karawang, ikut hadir Mbak. Iya, makasih ya dari Karawang. Dan ada Kopsu, hadir Kak dari Ganet. Wah, dari Ganet ya. Terima kasih ya. Untuk yang berikutnya saya akan bacakan dulu ya, yang di WhatsApp ya. Iya, Oma Sulami di Kuantan. Nah, biasanya Oma Sulami gabung lewat 271 sih ya. Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau menyapa Mbak Rima. Oh ya, salam buat Mbak Rima sekeluarga. Karena sudah ketiduran, lagunya ikutan aja. Wah, udah tidur ya, Oma Sulami. Sehat selalu ya buat Oma Sulami. Kemudian ada Hamzah Yusuf. Terima kasih Pak Umar, katanya senggolannya dari Haye di Jambi. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu berikut ini ya. Ada Dedi Dores, Hatiku Masih Milikmu. Dilanjutkan dengan Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Dan juga ada Ari Wibowo, Singkong dan Keju ya.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih bersama ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ilek?
1: Alhamdulillah
0: sehat Ilek. Udah di penghujung nih, udah tidur tadi ya?
1: Belum lah, baik kali udah ketiduran.
0: Oh ketiduran, jadi belum tidur beneran ya?
1: Baring-baring
0: langsung tidur.
1: Ya nggak bangun baru ke kamar, baru nih kali kamar.
0: Oh gitu.
1: Dari teras.
0: Oh di teras nggak masuk angin?
1: Nah, kalau nggak lah, nggak kuat kok. lagi pun terlindung angin.
0: Iyalah, oke. Baiklah Ilek, malam ini lagunya sudah saya siapkan. Jadi Ilek tinggal pilih saja. Saya sebut 3 aja ya. Oke, Ilek mau lagu Konidio, Asa Yang Hilang, Ani Carrera Terluka, ada Iwan Pales Rindu Tebal. Iwan Pales ya.
1: Ya,
0: oke, salamnya buat siapa Ilek?
1: Salam beri madu terima kali ini ya, kamu di rumah tangga kita ada mana ya?
0: Amin, makasih doanya.
1: Bersamanya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Linda, Mbak Rian, Riki, Rina, juga para penelponnya untuk siapa? Ekspedisi di EDT, Bukal di Bandung, Pak Aji, Yusuf.
0: Ya.
1: Mas Labu, Pak Kapar, teman-teman Pulau, yang Batu, Mbak Gigiu, Mas Cima, yang Ucu, Mbak Rika, Mbak Dhani, Budaya Ponesia, Mbak Udi, Mbak Bumi, Mbak Benda, Mbak Mali Melas, Mbak Lukman Tewaka, Mbak Pulau, Mbak Uya, Mbak Lukman, Mbak Deli, Mbak Balak, Mbak Rosi, semuanya lah, penelpon dan
0: Batu. Oke, baiklah, makasih ya. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Ilek ya yang tadi ketiduran katanya ya. Terima kasih buat Ilek, sehat selalu ya buat Ilek ya. Ya, kita terima lagi untuk menelpon berikutnya. Silakan saja ya di line telepon 0771 2710 atau juga bisa di WhatsApp Pro 1. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu ya komentar yang ada di live chat saya ya. Ada Kopsu dari Ganet HD, terima kasih. Kemudian ada Antok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam kenal dari Kota Malang, Jatim. Terima kasih ya Pak Antok dari Malang, Jawa Timur ya. Kemudian untuk Kopsu minta lagu Tenda Biru ya, nanti kita lihat di sini apakah ada tenda birunya, sudah saya siapkan. Kemudian ada Bojes, hadir kakak dari kawasan industri Lobam, Batam. Makasih ya Bojes. Kemudian salamnya buat kami kawan kami kakak, kawannya ada Rodi, ada Rodi Kartono, ada Pak Darmin, ada Ritonga. Jangan serius-serius sekali bilang kakak. Oh iya, jangan serius-serius sekali, nanti gimana gitu ya. Kalau serius-serius sangat nanti malah pusing ya. Santai-santai aja lah ya, di acara Ruang Rindu bisa santai-santai ya. Kemudian saya bacakan yang berikut ini. Ya terima kasih ya Bojis yang sudah komentar ya, dari Lobam ya. Dari Lobam. Oh, Lobam di ini ya. Lobam di Bintan ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu berikut ini kita tunaikan ya. Lagu dari Iwan Pales, kemudian nanti ada Dian Pesesa, Engkau Segalanya Bagiku. Nanti setelah ini kita buka lagi ya line teleponnya ya. Kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya. Iwan Pales Rindu Tebal ya. Untuk Anda yang saat ini sedang rindu ya, untuk keluarga mungkin atau sahabatnya, semoga terhibur dengan lagu ini ya.

0: Iya, pendengar, sampailah kita di penghujung ya. Barangkali kalau ada yang ingin gabung, satu penelpon saja ya, akan saya terima ya. Terima kasih yang sudah gabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Tadi ada Bang Udin ya, sudah gabung, ada Ibel juga ya. Kita terima untuk satu penelpon terakhir saja ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar kakakku?
0: Kabar baik. Apa kabar Bang Herman?
1: Kabar baik.
0: Udah lama tak dengar suara Bang Herman?
1: Jarang ada di Pinang, Kak.
0: Kemana?
1: Biasalah cari rezeki.
0: Oh iya, tak apa. Malam ini ada di Pinang berarti ya?
1: Kadang ada di Pinang, kadang enggak.
0: Oh gitu, tak apa. Yang penting sehat, banyak rezeki ya kan? Bang Herman, salam buat siapa?
1: Minta lagu ya.
0: Lagu dia sudah saya siapkan lagu dia. Ada Grace Simon, Lihat Air Mata. Oh iya, suka ya. Oke.
1: Apa namanya? Air Mata.
0: Lihat Air Mata judulnya ya.
1: Iyalah, air mataku, air matanya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Bang Herman?
1: Salam satu untuk semua lah.
0: Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bang Herman, merupakan penelpon terakhir ya di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Semuanya yang sudah gabung, saya ucapkan terima kasih ya. Baik di live chat

Yusuf ya, Bunda Yusuf, terima kasih semuanya yang saat ini sudah bergabung ya. Yang tentunya yang belum bisa bergabung di lain waktu bisa bergabung kembali. Baiklah pendengar, saya Rima Melati mengucapkan selamat malam, selamat istirahat ya. Kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagu hingga pukul, lagu-lagu nostalgia hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Poppy Mercury surat undangan ya. Ada Pina Panduwinata September ceria. Ada Grace Simon lihat air mata.

0: Maidam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita menutup hari ini, mari sejenak kita berbicara pada diri kita sendiri. Terima kasih diriku sudah bertahan sampai malam ini. Terima kasih sudah berusaha meskipun hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Terima kasih sudah tetap melangkah meskipun ada lelah yang tidak sempat diceritakan kepada siapapun. Kita seringkali terlalu keras kepada diri sendiri, merasa kurang berhasil, merasa tertinggal, bahkan lupa menghargai setiap usaha kecil yang sudah kita lakukan. Padahal pendengar, tidak apa-apa jika hari ini belum sempurna. Tidak apa-apa jika ada rencana yang belum terlaksana. Kita masih punya hari esok untuk mencoba kembali. Pendengar, malam ini jangan membawa semua beban hari ini ke dalam tidur kita. Maafkan diri kita sendiri, syukuri apa yang masih kita miliki, dan serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga malam ini hati kita lebih tenang, dan esok kita diberi kekuatan untuk memulai kembali. Selamat beristirahat pendengar, dan ingat, kita tidak harus sempurna untuk menjadi berharga.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, untuk selanjutnya mari kita simak pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dibacakan oleh Rina Wati.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026 kembali mengudara. Menyapa Anda dengan program acara di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Segali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Rika Pertiwi akan temani Anda di Tanjung Pinang Pagi untuk awal pekan kita hari Senin ya, tanggal 12 Oktober tahun 2026 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga pada hari ini kita diberikan anugerah kesehatan pendengar sehingga kita bisa beraktivitas ya. Pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan bersama dengan Ustaz Satrio untuk mengikuti program Mutiara Pagi yang akan dilanjutkan dengan Warta Berita dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Informasi dari BMKG Kota Tanjung Pinang pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan informasi publik hingga pukul 7 Warta Berita Sentral dan diikuti dengan program siaran informasi situasi lalu lintas bersama dengan petugas dari Satlantas Polres Kota Tanjung Pinang di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, opini publik serta dialog interaktif Tanjung Pinang Pagi hingga pukul 9 dan dilanjutkan dengan program siaran Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dibacakan oleh Dudwi Sadullah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita kembali dalam program siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dan pada kesempatan hari ini bersama saya Rika Pertiwi, pendengar, kita akan membahas tentang Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal kedua bait kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Ini disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Dr. Satrio MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Iya Ustadz, semoga nanti bisa berkesempatan lagi untuk hadir di studio Ustadz ya. Semoga kegiatan di sana berjalan dengan lancar Ustadz. Sehat Ustadz ya.
2: Iya, siap.
1: Alhamdulillah sehat. Dan ya, untuk Anda pendengar tentunya nanti bisa bertanya bersama dengan Ustadz Dr. Satrio di line telepon kita 27100, dan kita persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiah terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih Mbak Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menggenggam kehidupan, yang menghamparkan bumi sebagai tempat persinggahan, yang membentangkan langit sebagai tanda kebesaran, dan yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersujud serta memohon ampunan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, pembawa cahaya kebenaran yang mengajarkan kepada umat manusia jalan keselamatan dunia dan akhirat. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Gurindam 12, Gubahan Raja Ali Haji. Seorang sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama, berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, lahir 1808. Memiliki karya yang monumental, sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilai dan relevansi sampai hari ini bisa kita rasakan. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan Gurindam 12 pasal kedua pada bait kedua. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Pendengar di mana pun berada, renungkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Rumah kita boleh berdinding indah, beratapkan megah, berjendela kaca dan berlantai marmer. Namun apabila tiangnya rapuh atau tiangnya tiada, apakah yang akan terjadi? Rumah itu mungkin masih berdiri seketika, tetapi sedikit demi sedikit ia akan kehilangan kekuatan hingga akhirnya roboh ditimpa kehancuran. Begitulah gambaran kehidupan manusia. Ada orang rumahnya besar tetapi hatinya sempit. Ada orang hartanya banyak tetapi jiwanya gelisah. Ada orang pakaiannya indah tetapi hubungannya dengan Allah semakin jauh dan tidak terarah. Mengapa demikian pendengar? Bukan karena setiap kesusahan menandakan seseorang meninggalkan sholat. Dan bukan pula karena orang yang rajin sholat pasti terbebas daripada ujian, cobaan, dan musibah. Akan tetapi, sholat merupakan tiang pengabdian, sumber ketenangan, dan penuntun agar manusia tidak kehilangan arah dalam menghadapi kehidupan. Jika rumah memerlukan tiang untuk berdiri, maka kehidupan seorang Muslim memerlukan sholat untuk menjaga hubungannya dengan Ilahi. Pendengar, sholat tiang agama dan penopang kehidupan. Sholat bukan sekadar gerakan berdiri, rukuk, dan sujud. Sholat adalah pertemuan seseorang hamba dengan Tuhannya. Sholat adalah saat dahi menyentuh bumi, tetapi jiwa diangkat menuju penghambaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan kita membangun rumah, mengejar pangkat, mengumpulkan harta, atau membesarkan nama. Allah memerintahkan kita menegakkan salat, mendirikan sholat, sebab harta tanpa syukur dapat melahirkan kesombongan, jabatan tanpa amanah dapat melahirkan kezaliman, ilmu tanpa akhlak dapat melahirkan keangkuhan. Pendengar, dan kehidupan tanpa mengingat Allah, kehidupan tanpa dekat dengan Allah, dapat membuat manusia lupa akan tujuan penciptaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Ayat ini pendengar mengingatkan kita bahwa salat adalah jalan untuk mengingat Allah. Ketika dunia membuat kita sibuk, salat mengajak kita berhenti sejenak sesaat. Ketika hati dipenuhi kecemasan, salat mengajarkan kita berserah diri. Ketika kesombongan mulai tumbuh, membuat kita runtuh, sujud mengingatkan bahwa setinggi apapun kedudukan manusia, dahinya tetap menyentuh bumi. Maka janganlah kita hanya sibuk memperindah bangunan di luar, tetapi lupa memperkokoh bangunan di dalam diri. Jangan hanya mengecat dinding rumah agar sedang dipandang, sedap dipandang, indah dipandang, tetapi membiarkan tiang keimanan dimakan kelalaian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pendengar, ancaman bagi orang yang melalaikan sholat. Al-Quran memberikan peringatan keras dan tegas kepada orang-orang yang melalaikan sholat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفَ أَصَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقُونَ وَيَّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Dengar, perhatikan hubungan yang disebutkan ayat ini. Mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Apabila manusia tidak lagi disiplin dalam menghadap Allah, ia dapat semakin mudah diperbudak oleh keinginan dirinya sendiri. Waktu subuh dikalahkan oleh tidur. waktu zuhur dikalahkan oleh pekerjaan, waktu asar dikalahkan oleh kesibukan, waktu maghrib dikalahkan oleh hiburan, waktu isya dikalahkan oleh kelelahan, kecapean. Akhirnya, sehari berlalu tanpa sholat yang terjaga, seminggu berlalu tanpa penyesalan, dan berbulan-bulan berlalu tanpa kesungguhan untuk memperbaiki diri kepada Ilahi Rabbi. Padahal kematian tidak pernah meminta kita menyelesaikan seluruh pekerjaan terlebih dahulu. Pekerjaan boleh ditunda, tetapi jangan sampai kewajiban kepada Allah terus-menerus diabaikan. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, mereka yang lalai terhadap salatnya. Ayat ini hadirin bukanlah celaan kepada orang yang sesekali kehilangan kekhusyukan tanpa sengaja. Para ulama menjelaskan bahwa ancaman ini mencakup orang yang mengabaikan salat, meremeh-temehkan waktu sholat, atau melaksanakannya tanpa kepedulian yang semestinya. Karena itu, janganlah kita merasa cukup hanya dengan identitas sebagai Muslim. Janganlah kita bangga dengan nama yang Islami, tetapi lupa menegak kewajiban yang diperintahkan oleh Ilahi Rabbi. Hadis Nabi batas yang sangat serius sekali. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tazakkaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah melakukan kekufuran. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya perkara meninggalkan salat. Para ulama berbeda pendapat tentang penerapan hukum kufur terhadap orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan orang-orang yang meninggalkannya karena malas sementara ia masih mengakui kewajibannya. Karena itu hadirin, hadis ini tidak boleh digunakan untuk sembarangan menghakimi individu tertentu. Yang harus kita ambil sebagai peringatan ialah betapa berbahayanya meremeh-temehkan sholat. Rasulullah SAW bersabda, bahwa pertama nanti ditanya dari kepada tentang sholat. Awaluma yuhasibu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholat. Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Bayangkan hadirin, kelak ketika manusia berdiri di hadapan Allah, harta yang dahulu dibanggakan tidak lagi tempat menyelamatkan seseorang dengan sendirinya. Gelar yang dahulu dipamerkan tidak dapat menggantikan amal. Kedudukan yang dahulu membuat orang lain menunduk tidak membuat kita terbatas daripada hisab. Maka sebelum datang hari perhitungan, marilah kita menghitung diri sebelum datang hari penyesalan. Marilah kita memperbaiki sholat sebelum tubuh dibaringkan di dalam tanah. Marilah kita belajar merendahkan diri di atas sajadah. Makanya pesan Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji pada pasal yang kedua, bait yang kedua, barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Orang kalau membuat rumah kalau tidak ada tiang, mustahil rumah itu berdiri. Saking pentingnya tiang atau pondasi dan sebuah bangunan. Begitu dengan sholat. Sebanyak apapun kebaikan orang, kalaulah sholat tidak ditegakkan, maka akan hancur, sia-sia, tak bermakna. Kenapa? Karena sholat adalah menjadi penentu di akhir kelak nanti. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan nasihat-nasihat dalam Gurindam 12 Kubah Raja Ali Haji dengan seksama kita maknai dengan sepenuh jiwa kita agar merasuk ke hati sanubari paling dalam, agar betul-betul kita bersama-sama untuk bagaimana menegakkan, mendirikan sholat. Mudah-mudahan Allah SWT menuntun kita di jalan-jalan yang istiqomah. salat dengan salat berjamaah, hidupkan tegakkanlah salat, salat fardu, salat sunnah. Maka inilah yang dimaksud Baraja Ali Haji Haji, yaitu orang yang salat maka dia menegakkan agama, orang tidak salat maka dia meruntuhkan agama seperti bangunan tidak ada tiang, tidak ada pondasi. Nah, bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan sudah ada penelpon Ustadz, kita terima Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Ustadz Satrio, silakan Ibu Sinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta.
3: Semoga kita dirahmati Allah ya, Pak. Pak, yang saya ingin
2: Amin.
3: Ya, Pak, yang saya ingin tanyakan, Pak. Kita di rumah sakit kan semuanya diselang, Pak. Nah, jadi baik pun segala apanya semua diselang gitu, Pak ya. Jadi kita tuh hanya yang bisa bergerak tuh tangan sebelah kiri, Pak. Tangan kanan kita tuh diinfus. Jadi bagaimana, Pak? Itu kita mau bertayamum kan tidak ada air, Pak. Jadi saya hanya mengusap-usapkan aja di tempat tidur kita. Apakah boleh itu, Pak, bertayamum? Karena kita dalam keadaan darurat, sholatnya kita dengan menggerakkan mata dan tangan kita kan kita diselang. Bagaimana itu, Pak, kalau menurut agama Islam, apakah saya sah, Pak, menjalankan sholat itu, Pak? Mohon penjelasannya, atas penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sinta. Semoga lekas sembuh ya untuk Ibu Sinta tadi Ustadz ya.
2: Iya.
1: Iya. Silakan untuk penelpon selanjutnya pendengar di 27100 untuk yang akan bertanya bersama dengan Ustadz Satrio pada hari ini. Oke, belum ada, mungkin bisa kita tanggapi Ustadz.
2: Terima kasih Ibu Sinta, Kampung Jawa, sehat selalu. Semoga senantiasa dalam keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Sinta, ini terkait bagaimana tayamum ketika sakit deh gitu ya. Ya, tayamum ya bagi orang yang sakit di rumah sakit diperbolehkan dalam Islam, Bu Sinta, apabila penggunaan air dapat memperparah penyakit, menghambat penyembuhan atau membahayakan diri. Atau apabila ia tidak mampu menggunakan air dan tidak ada orang yang dapat membantunya, maka tayamum juga dapat dilakukan jika air tidak tersedia. Nah, berikut cara tayamum yang praktis bagi pasien. Pertama, dalil tayamum dululah. Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya kan? Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'a ahada minkum minnal ghaiti aw lamassatumus sama tasmun nisa falam tajidu ma'a. Ya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka fatayammamu, maka bertayamumlah. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini menjadi dasar keringanan bersuci bagi orang yang sakit. Ya, sesuai keadaan dan ketentuan syariat. Nah, cara tayamum bagaimana? Pertama, niat tayamum. Nah, niatkan dalam hati untuk bertayamum agar diperbolehkan melakukan sholat karena Allah. Nah, yang kedua, mengusap wajah. Ya, gunakan debu. Kalau ada debu, ya agak terjaga lah. Jangan taruh di bawah, posisi di atas, ditengok. Kalau ada di dekat dinding, ya kan, atau di samping tempat tidur itu, ya kalau bersih, nah, gunakan debu atau permukaan yang suci, bertempat tuh yang suci, nah, dan memenuhi ketentuan tayamum, usapkan pada wajah dengan tangan, usap wajah, kemudian usap kepada tangan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan, ucapkan kedua tangan, nah, usapkan kedua tangan sesuai tata cara yang diikuti. Nah, yang berikutnya, ya, debu atau media tayamum harus suci. Ya, itu pada prinsipnya, Bu Sinta. Walaupun debu itu kecil, tapi pastikan itu suci. Kalau di rumah sakit ya kayak di spray kasur ya. Nah, cari yang suci sehingga itu benda untuk materi menjadi untuk jadikan tayamum. Ya, jadi itu barangkali ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dan diangkat segala penyakitnya.
1: Amin. Tadi sholat dilakukan dengan menggerakkan mata gimana, Ustadz? Sah nggak Ustadz? Karena tangan
2: Iya,
1: kan diselam tadi.
2: kalau sholat tidak bisa berdiri, duduk, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Karena dalam keadaan sakit, berbaring. Dengan bahasa isyarat, nggak perlu gerakan sempurna, tangan bergerak. Tapi bahasa isyarat itu, ya mata, kedipan mata. Kedipan mata, Allahu Akbar. Itu yang berbicara hati lagi. Mata itu berkedip sebagai ungkapan bahasa isyarat saja. Apakah boleh? Karena dalam keadaan sakit terbaring. Nah, boleh, boleh, boleh.
1: Baik Ustadz, terima kasih Ustadz.
2: Ya.
1: Silakan untuk yang selanjutnya pendengar 2700 untuk yang akan bertanya bersama dengan Ustadz Satrio pada pagi hari ini. Masih ada waktu kita 7 menit ya untuk Anda bertanya bersama dengan Ustadz. Oke, baik. Ini ada pertanyaan di WA Ustadz. Ustadz,
2: Boleh.
1: kalau sudah lama kita meninggalkan sholat dan kita mau bertobat, memperbaiki diri, apa yang sebaiknya dilakukan agar kita istiqomah dalam menjalankan sholat itu, Ustadz, dan tidak meninggalkannya lagi? Terima

0: ingin kembali istiqomah mengerjakan sholat lima waktu, jangan terputus asa pada rahmat Allah. Mulailah kembali hari ini, mulai dari diri sendiri. Walaupun terasa berat, pintu tobat terbuka bagi hamba yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Tidak ada yang terlambat. Mulailah dari yang kecil, dari yang hari ini, mulai dari yang kita mulai daripada hari ini. Jika meninggalkan sholat, apa yang harus dilakukan? Ya, dulu kita lalai, sekarang kembalilah. Jika dahulu kita meninggalkan sholat, sekarang tegakkanlah. Jangan sampai dosa masa lalu membuat kita semakin jauh daripada Allah. Lakukan tiga ini. Pertama, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tobatan nasuha. Hai orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat sebenar-benarnya. Jadi pertama mesti bertobat dengan sungguh-sungguh.
1: Ya, Ustaz.
0: Menyesali kelalaian, memohon ampun, dan bertekad tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, mulai menjaga sholat lima waktu. Setelah bertobat, ya, maka mulai menjaga sholat lima waktu. Usahakan sholat di awal waktu. Jangan menunggu hati terasa sempurna atau menunggu menjadi orang baik terlebih dahulu. Jangan. Tetapi mulailah menjaga sholat lima waktu. Ketika itu kita lakukan secara konsisten, istiqomah berkelanjutan, insya Allah iman itu terjaga dia. Yang ketiga, mengganti sholat yang terlewat. Dulu pernah meninggalkan sholat, mesti diganti. Nah, tidak mungkin waktu sholat yang sudah berlalu itu kita kejar. Tidak mungkin, karena dia sudah pergi jauh. Maka mengganti sholat yang terlewat itu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dari jumhur ulama, sholat fardu yang terlewat wajib diqada. Ini
1: Dikoda.
0: pendapat ulama Imam Syafi'i. Jadi kalau sholat dulu pernah ditinggalkan, wajib diqada. Diqada itu diganti. Jika jumlahnya banyak, susunlah rencana qada secara bertahap, cicil. Nah, sambil tetap menjaga sholat pada waktunya. Jadi sholat yang sekarang tetap dikerjakan, tapi sholat-sholat masa lalu yang pernah ditinggalkan wajib qada. Banyak Ustaz, dicicil. Nah, niatnya qada. Sengaja aku sholat fardu subuh qada lillahi ta'ala. Cicil. Nah, sebanyak-banyaknya sholat sholat qada.
1: Baik Ustaz.
0: Nah, bagaimana cara agar istiqomah mengerjakan sholat? Pertama, jangan menunggu rajin untuk mulai sholat. Yang kedua, jadikan azan sebagai panggilan utama. Ketiga, bertemanlah dengan orang yang menjaga sholat. Maka dalam Gurindam 12 Gubar Raja Ali Haji, buka pasal ke-6. Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Carilah olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Maka kawan ini perlu kita cari yang baik-baik supaya memotivasi kita. Nah, itu barangkali dari saya.
1: Baik, terima kasih untuk motivasi dan juga nasihatnya Ustadz ya. Mohon maaf untuk yang
0: Ya.
1: nelpon ini kita nggak bisa angkat lagi Ustadz ya, karena udah selesai waktunya. Baik, Ustadz terima kasih
0: Baik.
1: Ustadz. Sampai jumpa lagi
0: Sama
1: Ustadz. Assalamualaikum
0: mereka.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis. Peringatan hari ulang tahun ke-8 Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan menjadi momentum penting menyemangati penyintas kanker. Warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis.
1: Kita melakukan pembenahan, pembersihan, dan kita ajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan gotong royong yang kegiatan membenahi kampung ini, Kampung Bebas Narkoba Kota Tanjung Pinang.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang bersama masyarakat melakukan pembenahan lingkungan di Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, sebagai upaya memperkuat program Kampung Bebas dari Narkoba. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofyan Rida mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan dan pembersihan lingkungan, namun juga membangun keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Posko tersebut direncanakan menjadi pusat pelaksanaan berbagai kegiatan positif, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga program pencegahan dan pemberantasan narkoba.
1: Pemberantasan, bahkan pencegahan, sosialisasi, nanti program-program yang berkaitan dengan narkoba akan kita fokuskan ke kampung.
2: Lurah Kampung Bugis Rita Siswati menyambut baik penetapan wilayahnya sebagai pusat kegiatan kampung bebas dari narkoba. Dia mengatakan, pemerintah kelurahan siap mendukung pelaksanaan program tersebut, salah satunya dengan memfasilitasi tempat untuk kegiatan masyarakat.
3: Kampung anti narkoba ya. Nah, ini menjadi apresiasi buat kita bersama dan menjadi tugas berat juga saya beserta RW untuk mengajak masyarakat untuk mendukung tentunya kegiatan ini.
2: Ketua RT2 RW2 Kelurahan Kampung Bugis, Bambang, mengapresiasi keterlibatan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dalam kegiatan tersebut. Bambang berharap program yang dijalankan secara berkelanjutan dapat membantu mewujudkan lingkungan yang terbebas dari narkoba. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kampung Bebas Narkoba menjadi salah satu upaya untuk melindungi anak dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pasalnya, anak-anak tidak hanya rentan dijadikan pengguna, tetapi juga berisiko dimanfaatkan sebagai kurir narkoba.
4: Program Kampung Bebas Narkoba dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di kalangan anak-anak. Pemerhati anak Heri Sarial menilai anak-anak rentan menjadi sasaran para pengedar narkoba karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan masih membutuhkan pendampingan dalam memahami resiko di lingkungannya. Menurutnya, anak-anak juga berisiko dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Mereka dapat menjadi sasaran perekrutan karena dianggap lebih sulit dicurigai atau terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi ancaman serius karena anak tidak hanya terpapar bahaya narkotika, tetapi juga berisiko terseret dalam tindak pidana peredaran narkoba. Karena itu, Heri Sarial meminta upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu bekerjasama, memberikan edukasi, melakukan pengawasan, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
5: Bisnis narkoba ini kan termasuk 4 bisnis ilegal di dunia yang uangnya beredar di situ sangat besar ya. Jadi saking banyaknya, kemudian mereka mencari target baru, pasar baru, dan itu anak gitu. Dan anak ini berada pada posisi rentan. Dalam artian, dalam masa usia-usia remaja itu ingin sesuatu yang baru, gampang mencoba, misalnya dalam hal konsumsi gitu kan, ingin ini seperti apa, penasaran, ingin coba. Awal-awal mungkin digratiskan oleh temannya atau pengedar, segala macam. Nah, lama-lama kan jadi kebutuhan. Nah, kalau dia sudah ini, sudah mencoba, pasti ketagihan dan ingin coba lagi. Nah.
4: Pemerhati anak Kepri, Eri Sahrial berharap melalui program Kampung Bebas Narkoba, kesadaran dan kepedulian masyarakat diharapkan semakin kuat sehingga anak-anak terlindungi dari penyalahgunaan maupun keterlibatan dalam peredaran narkotika. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar berikut kita simak wawancara dari reporter Pandu Agnianto Bersama dengan pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Endri Senopaka terkait dengan membenahi dan menghidupkan posko Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Kampung Bugis.
6: Baiklah pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Endri Sanopaka sebagai pengamat sosial di Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang membahas tentang membenahi dan menghidupkan posko Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Kampung Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Endri Sanopaka.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Pandu.
6: Baik Pak Endri, berdasarkan langkah Polresta Tanjung Pinang nih yang kembali mengaktifkan posko dan melibatkan warga setempat termasuk menjadikannya ruang publik nih seperti taman baca. Nah, bagaimana nih pandangan Bapak mengenai efektivitas pendekatan Kampung Bebas Narkoba yang berbasis pemberdayaan masyarakat ini di Kampung Bugis ini, Pak?
7: Ya, tentunya kita sangat mengapresiasi ya atas upaya dan langkah yang diambil oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Tanjung Pinang dengan membuat posko gitu ya ataupun tempat untuk bagaimana masyarakat bisa dapat sebuah proses edukasi yang baik gitu dalam persoalan narkoba. Dan yang pasti adalah tidak bisa penyelesaian masalah narkoba hanya dilakukan secara represif saja, dalam artian tindakan yang dilakukan setelah kejadian gitu ya, tapi juga perlu diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Polresta Tanjung Pinang di salah satu kampung ya yang ada di Kota Tanjung Pinang dengan membuat sebuah posko bebas narkoba gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah upaya preventif supaya muncul sebuah kesadaran bahwa memberantas narkoba ini bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja ataupun aparatur hukum yang lainnya, tapi juga kesadaran masyarakat harus bisa saling menjaga kampung gitu ya, mengingatkan untuk warganya jangan sampai terkontaminasi ataupun mencoba-coba untuk mengedarkan narkoba di wilayah setempat gitu.
6: Masyarakat kan khawatir juga nih Pak, kegiatan seperti ini takut nanti meredup seiring berjalannya waktu nih. Nah, menurut Bapak nih, apa tantang terbesar nih agar tetap menjaga keberlanjutan posko tersebut nih?
7: Ya, tentunya posko itu harus tetap diaktifkan dengan melibatkan berbagai pihak gitu ya. Jadi prinsip kolaborasi itu sangat penting hari ini, bahwa tidak bisa hanya melibatkan aparatur pemerintahan saja atau aparatur penegak hukum gitu ya, tapi juga masyarakat, bisa saja pemuda, mahasiswa, pelajar, dan ibu-ibu rumah tangga tentunya ya, yang memang stay selalu berada di kampung gitu kan. Nah, ini juga harus punya keterlibatan aktif dalam apa berada di posko tersebut. Baik posko itu sebagai tempat pengaduan atau bahkan mungkin tempat edukasi, ya tentunya harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat lah. Tentunya kita tidak bisa juga 100% mengganggu aktivitas masyarakat yang sudah ada, tapi tentunya bagaimana posko ini menjadi simbolik munculnya sebuah kesadaran sehingga nanti ke depannya ya mungkin tidak perlu lagi ada posko, tapi sudah tertanam di diri masing-masing masyarakat bahwa masyarakat akan punya kesadaran jika melihat satu perilaku atau tindakan yang menyimpang. Nah, mereka mungkin sudah bisa menjaga kampungnya gitu ya, atau kemudian bertindak secara persuasif lah tentunya, jangan sampai kampungnya tadi bisa terkontaminasi narkoba, baik yang dilakukan sendiri oleh warga maupun yang datang dari pihak luar begitu.
6: Baik Pak, Kampung Bugis ini kan sempat nih diidentifikasikan dengan kerawanan peredar narkotika nih. Dengan dihidupkannya kembali posko ini dan pelibatan warga sebagai agen perubahan, seberapa besar nih potensi langkah ini dalam mengikis stigma negatif sekaligus membangun ketahanan sosial nih dari tingkat akar rumput seperti RT atau RW nih?
7: Ya, yang pasti yang harus dibangkitkan di on kan ya, itu adalah early warning systemnya, itu early warning sistem dari warga itu sendiri. Jadi posko ini merupakan satu momentum gitu ya, merupakan sebuah panduan, pedoman yang tentunya bisa meningkatkan, sekali lagi adalah early warning system. Jadi sistem pengingat pertama gitu ya, yang awal itu terhadap terjadinya misalnya tindak atau perilaku yang mencurigakan yang kira-kira mengarah kepada peredaran narkoba atau konsumsi narkoba dari masyarakat setempat. Dan kita tahu bahwa posisi Kampung Bugis yang kebetulan berada di pesisir, terbuka gitu ya, jalan masuk tidak hanya bisa dari darat tapi juga dari laut ya, dan tentu kita tahu bahwa aktivitas pekerjaan masyarakat di sana juga beragam. Nah, ini tentu juga sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa posko ini harus bisa menjadi bagian untuk bagaimana mengaktifkan early warning system dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa lebih waspada, tapi bukan berarti mencurigai setiap orang gitu ya, tapi paling tidak dia sudah punya satu kepekaan gitu ketika melihat situasi yang memang mencurigakan yang mengarah kepada misalnya peredaran narkoba ataupun konsumsi narkoba dari warga masyarakatnya. Ya tentu tidak mesti harus represif gitu ya. Iya, bisa persuasif, bisa pendekatan-pendekatan yang baik. Yang pasti kita berharap bahwa posko ini menjadi satu tempat untuk bagaimana narkoba itu bisa diatasi atau bisa diantisipasi, jangan sampai merebak di kampung tersebut. Jadi upaya yang dilakukan oleh Polres ini tentu harus disambut baik, jangan sampai terlanjur menjadi represif tindakan yang dilakukan. Tapi lebih baik kita kan mencegah gitu ya dengan adanya posko ini.
6: Baik. terima kasih Pak Hendri atas wawancara pada hari ini.
7: Ya, sama-sama Mas Pandu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan bahaya dari narkoba.
8: Nama saya Siska, menurut saya narkoba sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda. Selain merusak kesehatan fisik dan mental, narkoba juga bisa menghancurkan masa depan, merusak hubungan dengan keluarga, bahkan membuat seseorang terjerat masalah hukum. Karena itu, kita harus berani menolak narkoba dan mengisi waktu dengan kegiatan positif. Jangan sampai hanya karena rasa ingin tahu kita kehilangan masa depan yang sudah kita impikan.
9: Nama saya Adi. Menurut saya masalah narkoba itu bukan urusan polisi saja ya. Tapi sekarang urusan narkoba tersebut, komunikasi kasih sayang di rumah merupakan benteng yang utama untuk pencegahan.

0: Kita beralih ke informasi penting lainnya. Peringatan hari ulang tahun ke-8 Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan menjadi momentum penting untuk terus membakar semangat para penyintas kanker. Selain saling menguatkan, kolaborasi bersama pemerintah kota juga terus didorong melalui program pemeriksaan dan deteksi dini gratis.
1: Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan, YPKTB, memperingati hari ulang tahunnya yang ke-8 dengan memperkuat komitmen dukungan bagi para penyintas kanker. Momentum ini dimanfaatkan untuk memberikan dukungan moral dan motivasi agar para penyintas dapat terus berkarya dan menjalani kehidupan secara produktif. Ketua YPKTB, Turizan Wahyuni, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mendampingi pasien yang baru terdiagnosis agar tidak terpuruk dan kehilangan semangat hidup.
2: Seluruh penyintas kanker pertama kali diponis kanker itu pasti down. Nah, itu kesulitan kita untuk meyakinkan mereka untuk melakukan pengobatan secara medis. Di dalam Yayasan Pejuang Kanker itu, kami ajarkan untuk bisa memotivasi diri sendiri, membuat sesuatu yang berarti untuk hidupnya sendiri, bahkan untuk orang lain. Dukungan kita perlu, tapi yang paling terpenting adalah bisa memotivasi diri kita sendiri.
1: Dukungan dan peran aktif YPKTB mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, menegaskan pentingnya kolaborasi antara komunitas dan pemerintah tidak hanya dalam memberikan dukungan moral, tetapi juga penyediaan layanan akses deteksi dini bagi masyarakat.
3: Kita selalu memberikan support ya, minimal moral ya, kemudian dukungan jika membutuhkan layanan kesehatan. Kemudian juga kanker ini salah satu juga yang belum jadi perhatian kita ke depan. Kita menggalakkan bagaimana kita bisa melakukan screening secara dini. Makanya kita menggalakkan sekarang namanya kan cek kesehatan gratis. Kanker serviks itu dari prakanker jadi kanker perlu waktu 3-15 tahun. Jadi kalau dia melakukan screening rutin tiap tahun sekali, tiap 2 tahun sekali, insya Allah itu akan terbebas dari kena kanker.
1: Melalui peringatan ulang tahun ke-8 ini, YPKTB mengajak seluruh masyarakat untuk semakin peduli terhadap para penyintas kanker. Bagi para penderita maupun penyintas yang membutuhkan ruang saling menguatkan dan berbagi informasi, YPKTB terbuka lebar agar tidak ada yang merasa berjuang sendirian. Kontributor Ence Raninda, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih menunggu salinan resmi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senater Tran Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih menunggu salinan resmi aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru telah disahkan oleh DPR RI pada 6 Oktober 2006 lalu untuk dilakukan tahapan penyesuaian di daerah. Kepala Bidang Pengawasan di Senater Tran Kepri, Aldi Almiral, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu salinan resmi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Proses telah disahkan Undang-Undang tersebut tentunya sangat panjang, mulai dari pengadaan salinan resmi hingga implementasi dan penyesuaian administratif di daerah.
5: Sampai saat ini kami dari daerah sendiri ini belum mendapatkan salinan dari undang-undang tersebut. Ya, saat ini kami masih mengkonfirmasi ke Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait dengan apa undang-undang yang baru disahkan tersebut, karena memang perlu tentu kan harus dicatatkan di lembaga negara dan sebagainya, proses secara administrasi kenegaraan ya. Tapi itu pasti sesegera mungkin, karena ketika undang-undang itu sudah disahkan tentu sudah berlaku ya.
4: Lebih lanjut dikatakannya, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru bermula dari gugatan rekan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK memutuskan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dipisahkan dari klaster Cipta Kerja karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum memberikan perlindungan terhadap dunia kerja khususnya buruh dan pekerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih banyak mengedepankan aspek investasi dari hubungan pekerja. Reporter Widiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan terus memonitor 2 orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Bintan terus melakukan pendampingan terhadap 2 orang kakak beradik yang menjadi korban ruda paksa. Diduga pelaku merupakan dari lingkungan keluarga korban. Kepala DP3KB Kabupaten Bintan, Ariyati, membenarkan 2 orang kakak beradik yang masih dalam usia belasan tahun tengah mendapat pendampingan dalam penanganan kasus ruda paksa dilaporkan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Berdasarkan hasil asesmen awal, keduanya juga tidak menunjukkan perubahan emosional yang signifikan meski tetap menjalani konseling dan pemantauan psikologis. Menurutnya, setiap kasus yang diterima laporannya, DP3KB tetap melakukan pendampingan secara komprehensif untuk proses pemeriksaan di kepolisian hingga tahapan persidangan. Pendampingan tersebut mencakup proses pembuatan berita acara, pemeriksaan, BAP, asesmen kondisi psikologis, serta layanan konseling sesuai kebutuhan.
7: Dilakukan, diberikan pelayanan secara komprehensif, baik pendampingan pada saat pemeriksaan, BAP, maupun kadang saat melapor ya. Karena melapor kan kadang-kadang tidak bersama kita, bisa saja mereka langsung. Tapi kalau memang dibutuhkan pendampingan saat melapor itu didampingi. Terus proses BAP itu pasti didampingi. Kemudian dilakukan asesmen, kondisi psikologisnya.
6: Masih disampaikan Kepala DP 3KB Kabupaten Bintan, Ariati, pendampingan berkelanjutan terus dilakukan terhadap korban untuk memastikan kebutuhan psikologis dan layanan pendukung bagi pihak yang bersangkutan tetap terpenuhi selama proses penanganan kasus. Proses pemulihan setiap anak berbeda-beda, sehingga pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisinya. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pelajar dari berbagai sekolah di Kota Tanjung Pinang mengikuti kegiatan Fun Run Heritage Museum Kota Tanjung Pinang.
8: Sebanyak 250 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Tanjung Pinang mengikuti kegiatan Fun Run Heritage Museum yang digelar Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah bersama komunitas lari setempat. Kegiatan diawali dengan senam bersama sebelum peserta menyusuri kawasan kota dalam rangka mengenal sejarah dan warisan budaya Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengapresiasi antusiasme para pelajar dan komunitas lari untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai, Heritage Run bukan sekedar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan sejarah kota kepada generasi muda.
9: Ya, pertama kan ini dalam rangka memperingati Hari Museum dan juga tentu rangkaian-rangkaian kegiatan HUT Kota Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan dan kegiatan ini kan tentunya kita flashback bahwa giat seperti ini mengingatkan kembali bahwa sejarah itu penting. Dan kita tidak melupakan sejarah bahwa sebagai daripada ilustrasi bahwa keberadaan hari ini tentu tidak lepas daripada masa lalu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa kita kembangkan dan juga kita memberikan dorongan kepada UMKM. Dalam setiap kegiatan kita memberikan fasilitasi untuk UMKM melaksanakan giat-giatnya.
8: Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi upaya untuk mengintegrasikan olahraga, pariwisata, dan pelestarian budaya dalam satu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Lis berharap Heritage Run dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah dan identitas budaya Melayu yang menjadi bagian penting dari Kota Tanjung Pinang. Reporter Kadar Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Persatuan Sepak Takraw Indonesia, PSTI, Kepulauan Riau menyebutkan, Lingga tidak mengikuti cabang olahraga sepak takraw pada Porprov ke-6 Kepri tahun 2026.
10: Hingga batas akhir pendaftaran, hanya 6 kabupaten dan kota yang memastikan keikutsertaan pada cabang olahraga sepak takraw. Kondisi ini berbeda dengan Porprov tahun 2022 saat seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau ikut ambil bagian. Sekretaris Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Kepulauan Riau, Saiful Bahari menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus Kabupaten Lingga sejak beberapa bulan sebelum pelaksanaan Porprov. Menurutnya, Lingga sebenarnya memiliki keinginan mengirimkan atlet.
11: Belum ada 2 bulan, 3 bulan pendaftaran itu dibuka, kita sudah koordinasi dengan Kabupaten Lingga. Mereka semuanya pada intinya mereka ingin mengirim. Cuma kan dari kondisi sendiri, setelah itu hanya mengirimkan beberapa nomor potensial medali aja kayaknya. Termasuk setelah itu teks batako yang tidak diberangkatkan. Karena apa? Mungkin menyangkut anggaran dari Kabupaten Lingga sendiri yang kita sampai sini kita belum tahu apakah terkait anggaran atau memang belum ada persiapan.
10: Ia juga menambahkan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti ketidakhadiran Kabupaten Lingga pada cabang olahraga sepak takraw. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh pertandingan dapat berjalan lancar dengan keikutsertaan 6 kabupaten dan kota yang telah mendaftar. Cabang olahraga sepak takraw Porprov ke-6 Kepulauan Riau dijadwalkan mulai dipertandingkan pada 2 November di Gedung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PLP Tanjung Pinang. Sebanyak 5 nomor akan dipertandingkan, terdiri atas 3 nomor putra dan 2 nomor putri. Kontributor RRI Tanjung Pinang, Hasniatu Ramadhani, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dalam upaya mencegah peredaran narkoba, Polresta Tanjung Pinang membuat posko bebas narkoba di Kampung Bugis. Peringatan hari ulang tahun ke-8 Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan menjadi momentum penting menyemangati pencinta kanker. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Saya Rika sudah bersama dengan Mbak Miranda. Selamat pagi Mbak Miranda.
2: Selamat pagi Mbak Rika.
1: Ya, apa kabar Mbak Miranda?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Rika apa kabar?
1: Insya Allah sama, saya juga sehat ya. Oke, silakan informasinya Mbak Miranda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku tepatnya di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Baiklah, untuk cuaca hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari secara umum juga masih berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, baik di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan. Dan untuk malam hingga dini hari, diperkirakan akan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 20 km per jam dengan arah angin dari tenggara hingga barat daya. Sedangkan untuk kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 99%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang di wilayah wilayah perairan seluruh Kepulauan Riau mulai dari Bintan, Tanjung Pinang, Anambas, Natuna, dan perairan yang lainnya secara umum diperkirakan di ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan ringan, terutama yang tidak merata atau lokal, terutama pada siang hari, dan juga waspada terjadinya kabut asap sebaran dari yang terjadi di wilayah lain, sehingga yang dapat menurunkan kualitas udara, sehingga dimohon untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Demikian Mbak Rika yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rika.
1: Baik, terima kasih informasinya Mbak Miranda, selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran informasi publik untuk edisi hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026. Saya Rika Pendengar yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di line telepon kami 0771 2700, dan juga di WA kami 0811 7789830. Ya, hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda kembali bersama kami dalam program siaran opini publik dengan topik yang sama tentunya untuk dialog interaktif Tanjung Pinang Pagi. Kampung bebas narkoba bukan sekedar slogan ya. Jangan lupa juga nanti akan kami tunggu Anda pendengar di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program siaran Halo RRI nanti ya. Tentunya di sana Anda juga bisa menyampaikan ragam informasi bersama dengan kami nanti di program Halo RRI. Dan selamat memulai segala aktivitas Anda pendengar. Semoga segala kegiatan yang Anda lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, kami sampaikan informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sdagin Kota Tanjung Pinang ini masih melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab dari antrian panjang BBM jenis solar di sejumlah SPBU, dan langkah ini dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap proses penyaluran solar bersubsidi di lapangan. Nah, dari pantauan hari Minggu semalam pendengar tanggal 11 Oktober, antrian kendaraan di sejumlah SPBU Tanjung Pinang ini masih terlihat mengular hingga jalan utama, dan kondisi ini turut tentunya mengganggu kelancaran arus lalu lintas terutama pada ruas jalan yang memiliki lebar terbatas. Oke, sudah ada penelpon yang masuk, kita terima ya. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisa, Mbak Rika Pertiwi.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Di awal pekan, Mbak Lisa, Mbak Rika ya.
0: Mati lampu nggak di sana, Pak?
1: Ini pas kebetulan saya ingin menyampaikan juga ini mati lampu nih, Mbak Rika.
0: Mati lampu ya di Batu 6 ya?
1: Iya, mati lampu pas kebetulan tadi menjelang informasi publik ini kan pas mati lampu. Nyakir saya ada apa? Apakah kena ada masalah jaringan listrik atau memang ada pemadaman kan gitu? Kalau memang ada pemadaman, enggaknya ada pemberitahuan dari pihak PLN, Mbak Rika ya, supaya kita sebagai masyarakat tahu apa kendalanya, ataupun memang ada kendala teknis gitu kan, tiba-tiba mati. Jadi ini menyeluruh Mbak Rika ya, sampai ke RRI juga Mbak Rika mati ya?
0: Iya, baru pas saya membuka acara acara ini tadi kan.
1: Jadi juga saya ingin menyampaikan juga ya, kalau memang ada mati dari pihak PLN mungkin dia dapat informasi, dan kalau memang mati secara mendadak tanpa direncanakan mungkin pihak PLN sudah segera memantau kemana, ada apa kerusakannya, apakah ada transformer yang meledak kan gitu kan. Karena biasanya matinya itu tidak serta-merta, ada berapa kali itu langsung hilang Mbak Rika. Yang keduanya Mbak Rika, di samping Mbak Rika tadi berkaitan dengan antrian bahan bakar solar Mbak Rika ya. Kita ini kan sudah 81 tahun merdeka. Kenapa kita ini di setiap SPBU itu di Kota Tanjung Pinang ini selalu banyak antrian-antrian bahan bakar minyak seperti solar dan pertalite Mbak Rika. Apakah memang kebutuhan solar itu memang kurang atau memang disalahgunakan Mbak Rika kan? Antrian di jalan-jalan itu memang kita tidak melarang, cuma kan mereka mengantri di badan jalan. Salah satu contoh nih yang dekat rumah kita ini, yang di kilometer 6 ini Mbak Rika, kadang ngantrinya sampai ke hotel kita, sampai ke lampu merah antrian lori. Jadi mereka kan ngantri begitu jauh. Yang punya toko itu tentunya kan tidak boleh juga kalau memang halaman toko itu di parkir. Jadi mereka kasihlah penghalang kursi dan lain-lain supaya lori itu tidak ngantri, melindungi akses mereka berjualan di toko. Akhirnya mereka kan badan jalan nih makan untuk ngantri. Ini kan jadi masalah bagi kita Mbak Rika. Apakah memang tidak ada penertiban dari pihak tertentu? Kan ini kan sudah lama terjadi. Sepertinya macam ada pembiaran, tidak ada penegasan bagaimana mereka ini supaya tidak mengganggu lalu lintas jalan. Sementara kita jalan dua jalur, sementara yang satu jalur dipakai untuk antri. Sementara kita kalau mau lewat menjadi terganggu. Semoga ini menjadi atensi pemerintah, mungkin dari pemerintah bisa menertibkan dalam waktu dekat ataupun mengatur lah, gitu Mbak Rika ya.
0: Baik.
1: Itu aja Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Abdul Qadir ya. Ini untuk PLN dan juga untuk pihak SPBU ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Sudah ada yang masuk ya, pendengar. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, silakan Bapak.
2: Ya, saya ingin koreksi sedikit yang barusan tadi dibahas di RRI itu. Sebenarnya bukan mati lampu, padamnya listrik.
0: Iya.
2: Ya, karena kalau mati lampu itu hanya sebuah pelita gitu kan. Tapi kalau listrik ini, dia bisa juga jadi pelita gitu. Jadi memang kebiasaan kita itu kalau listrik mati, ngomongnya mati lampu. Makanya saya sering koreksi kalau ketemu orang yang ngomong mati lampu gitu. Saya bilang salah bahasanya. Kenapa? Padam listrik. Listriknya padam.
0: Okay. Terima kasih Pak.
2: Jadi iya ya. Jadi kembali ke masalah listrik.
0: Listrik ya, silakan Pak. Saya
2: dulu pernah menyampaikan kepada petinggi yang ada di Kepri ini. Kalau tidak salah, saya pernah juga ngomong dengan Pak Rudi Cua pada waktu itu ya. Saya bilang di Pulau Bintan ini tidak ada pembangkit, Pak Rudi. Yang ada pun itu punya PLN yang di air aja dengan di suka berenang. Itu pun tidak akan mampu membackup satu Pulau Bintan. Nah, kita pasokannya itu kan dari Batam. Nah, Batam itu kan mayoritas itu kan menggunakan gas. Dan gas yang sekarang ini sedang dipermasalahkan oleh Bupati Natuna itu kan gas yang dari Natuna yang dijual ke Singapura. Nah, kemudian saya googling itu ternyata kontraknya itu sampai 2028. Nah, apakah nanti setelah 2028 kita tidak pasok lagi ke Singapura? Kita tidak tahu, itu urusan pemerintah ya. Tapi kan sebaiknya sih seperti Batam itu kan sudah ada pasokan gas langsung yang dari Natuna. Karena kalau tidak salah, pipa bawah laut itu langsung ke, ada cabang itu di kalau tidak salah di depan Lago itu masuk ke Batam langsung. Cuman Pulau Bintan ini nggak kebagian. Jadi di Pulau Bintan ini, kalaupun nanti mau membuat pembangkit yang bertenaga gas itu, jadi sifatnya seperti yang pernah ada itu. Jadi sifatnya mobilisasi terus. Dan itu kan tidak efektif. Yang efektif itu seperti langsung ke Batam itu ada pipa gas. Jadi gas itu langsung berfungsi ke pembangkit, jadi bisa menghasilkan listrik tadi. Nah, semoga hal-hal seperti ini dipikirkan oleh Pemprov Kepri, karena kita ada gas di Natuna itu kenapa tidak dimanfaatkan untuk kita sendiri, ya kan? Di Pulau Bintan ini butuh gas, mungkin di Natuna juga butuh gas, di Anambas juga butuh gas, Karimun juga butuh gas, bisa dimanfaatkan untuk pembangkit, jadi akan lebih murah harganya. Tapi kalau kondisi kita seperti ini, ya sekarang Pulau Bintan aja tidak ada pembangkit. Kalau katakan ini padam dari Batam, blank out, ya sudah. Mau bilang apa lagi ya kan? Syukur-syukur tidak ya kan? Mudah-mudahan tidak. Kita tidak tahu penyebabnya karena tiba-tiba juga padamnya listrik tadi itu. Kita mengharapkan semoga pemerintah Kepri membuka matanya lebar-lebar dengan kondisi yang sekarang ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, terima kasih Pak Maman ya tadi ya. Dari Suka Berenang tadi pendengar, silakan untuk yang selanjutnya pukul 6.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Anda bebas tentunya menyampaikan opini Anda tentunya di program siaran informasi publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi Pak Maman menyampaikan bahwa gas dari Natuna berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bintan ini ya. Pemanfaatan gas Natuna perlu dikaji tadi ya, mengingat pasokan gas ke Singapura ini terikat kontrak hingga tahun 2028 pendengar. Pukul 6.44 menit waktu Indonesia Barat, yang selanjutnya silakan kami masih akan tunggu ya. Dan tentunya kami juga tidak menerima pemberitahuan dari PLN ya pendengar terkait dengan pemadaman listrik ya pada pagi hari ini. Ya tadi Pak Abdul Qadir menyoroti hal ini dan meminta tentunya pemantauan segera dari pihak PLN jika terjadi gangguan mendadak ya. Oke. Ya, ia juga menyoroti tadi masalah kecukupan dan kemungkinan penyalahgunaan BBM jenis solar karena antrian kendaraan hingga ke badan jalan ini ya. Dan pemilik toko juga resah dengan hal ini. Mereka meletakkan kursi karena mengganggu aktivitas perdagangan ya akibat antrian-antrian dari lori-lori tersebut. Pendengar, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Informasi masih akan terus kami terima ya dari Anda yang akan bergabung bersama dengan kami di program informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, informasi publik ya, ini diharapkan mudah diakses tanpa proses yang rumit. Pemerintah diminta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik tanpa prosedur yang rumit. Di tengah perkembangan teknologi digital, informasi ini mengenai kegiatan pemerintahan dinilai dapat disampaikan melalui berbagai saluran yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Endri Sanopaka mengatakan, instansi pemerintah ini seharusnya menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan tugasnya secara terbuka. Dan informasi ini idealnya dapat diterima masyarakat tanpa harus selalu diajukan melalui permintaan yang khusus ya. Menurutnya di sini ada media sosial, kita juga ada website pemerintah dan media massa bisa dimanfaatkan untuk memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat tidak selalu harus mengajukan permintaan informasi melalui mekanisme PPID pendengar ya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Baik pendengar, pukul 6.47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya silakan, dan di sini kabut asap ya, ini masih menyelimuti wilayah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pemerintah kita melalui Dinas Pendidikan juga masih mengambil upaya pelaksanaan kegiatan belajar BDR pendengar ya, belajar dari rumah untuk pelajar kita mulai dari jenjang TK sampai dengan tingkat SMA ya. Karena kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepri dalam beberapa waktu terakhir ini berdampak pada kualitas udara dan juga jarak pandang, dan kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan juga pengguna transportasi. Ya, tadi juga disampaikan oleh prakirawan kita dari BMKG Tanjung Pinang Peringer, berdasarkan pantauan citra satelit ya, menunjukkan kabut asap ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Nah, untuk itu diharapkan untuk kita semua, tidak hanya kelompok rentan saja pendengar ya, untuk selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar ruangan.

0: Pendengar, pukul 6.52 menit waktu Indonesia Barat, masih ada lagi 6 menit ya kebersamaan kita dalam program siaran informasi publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika.

0: listrik ini, Mbak Ika.
1: Baik, mungkin kita coba, Mbak Ika, coba informasikan ke PLN dulu ya.
0: Di Kebatin seluruh Pawintan, Mbak Ika ya.
1: Baik,
0: ini padam seluruhnya nih.
1: Baik, Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Abdul Qadir ya, pendengar ya. Dari kilometer 6 tadi informasinya, jika pemadaman listrik pada pagi hari ini sepertinya menyeluruh karena informasi dari Kijang juga mati lampu di sana ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rika.
1: Nah, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam nih Mas Prabu. Mas Prabu gimana di sana, listriknya hidup atau padam?
2: Iya, baru 5 menit atau 10 menit tadi mati lampu.
1: Oh, sama berarti ya?
2: Iya, itu benar kata. Tadi sebelum Mas Prabu siapa?
1: Sebelum Mas Prabu tadi Pak Abdul Qadir. Jadi di sana iya, informasinya tuh mati lampunya ini nggak? Sebatam nggak ya?
2: Cuman nggak tahu ada tadi Mas Prabu coba yang radio swasta di Batam. Mungkin dia kayaknya pakai genset. Karena kan tempat dia kan di hotel ya. Gitu, kayaknya pakai genset. Kayaknya mati lampu merata ini. Okay. Ada beberapa radio, radio RRI Pro 1 Batam pun mati juga. Iya, jadi memang benar kata Pak Abdul Qadir tadi ya. Memang dari Batam mati.
1: Iya, baik.
2: Gitu. Terima apa kasih. Namanya nih, Karika?
1: Iya, iya.
2: Ada info yang sangat menggelitik tapi mengesalkan juga nih, Karika.
1: Menggelitik dan tapi mengesalkan ya, silakan.
2: Iya, mengesalkan bukan mengesankan, bukan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bakom. Yang Pak Saganda Nenggolan ini kan dia bilang katanya keresahan Malaysia dan Singapura terkait asap kebakaran hutan. Itu mau tau gak Karika jawabannya itu tadi, Pak Suganda tadi?
1: Ya.
2: Ini katanya kejadian ini adalah dari alam katanya, bukan ulah manusia katanya. Jadi ya itulah, gimana ya, sebenarnya kan segala sesuatu itu memang kebanyakan ulah manusia, Karika. Gitu, tapi Pak Suganda bilang kata dari alam. Jadi makanya ya alam marah lah ya kalau memang dirusak ataupun di apalah gitu, dirusak lah intinya. Mungkin kedepannya kalau bisa kita harus jaga kelestarian lingkungan hidup, Karika. Apalagi Batam kemarin kan hujan tuh. Hujan, biasanya habis hujan itu kabut asap kan berkurang. Ini pagi ini masih kabut asap masih tebal loh.
1: Iya, karena kalau kita lihat informasi itu di Kalimantan masih ini, masih kebakaran hutan.
2: Jadi, biasanya kan kemarin alhamdulillah sih Batam hujannya lama juga kan. Biasanya tuh kadang kabut asapnya ya minimal berkurang lah. Ini enggak, masih tetap, berarti luar biasa kabut asapnya ya. Ya mudah-mudahan enggak terjadi lagi hal-hal yang inilah ya untuk kita semuanya. Mungkin itu aja Karika, semoga Karika sehat, rezeki lancar ya.
1: Amin, makasih.
2: Iya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, terima kasih informasinya dari Batam ya. Kita juga menunggu jawaban dari pihak PLN pendengar ya, karena kita sudah menghubungi pihak PLN akibat pemadaman listrik yang menyeluruh ya, selain di Pulau Bintan juga terjadi di Batam ya tadi ya. Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk program siaran informasi publik pada pagi hari ini. Terima kasih untuk penelpon yang bergabung bersama dengan kami. Dan nanti kita akan tunggu Anda kembali pendengar dalam program Opini Publik dan juga Dialog Tanjung Pinang Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang